0: Jadi gitu ceritanya.
1: NZ, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyal mie-nya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
3: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
2: Iya, Di.
3: Bang, beli sabun krim ekonomi.
4: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
5: Oh, gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
3: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
2: Bu, dapat hadiah umroh.
0: Alhamdulillah.
6: Doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
3: Terima kasih sabun krim ekonomi.
4: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
5: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
7: Wingscare.
8: Hai,
7: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mi Sedap.
8: Ariel.
9: Hai semua.
10: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
9: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
0: Emang bedanya apa?
9: Mie-nya kenyal.
10: Wah, enak tuh.
9: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
0: Hah?
9: Apalagi sekarang ekstra 20%.
0: Ekstra 20%?
9: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
8: Wah, thanks Ariel.
9: Gimana?
10: Bener, bikin gak bisa berhenti.
0: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
9: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
10: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
9: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

0: dari Wings Food.
1: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap, Ariel.
2: Hai semua.
3: Eh Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
2: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
0: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
0: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
0: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
0: Wah, thanks Ril.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
0: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
4: Hari ini Q&A yuk, kalian boleh tanya apa aja.
5: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
6: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
7: We love it so much.
5: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
6: Tinggal seduh, langsung slurp.
5: Kuah gurihnya bikin lagi.
8: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
6: Plus ada topping keras-keras gemes.
5: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
8: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
6: Eh, ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
7: Semua variannya favorit kita-kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
6: Soya mie gelas,
7: we love it so much.
9: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
10: Ini mie sukses isi 2.
11: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
10: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
11: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
9: Yang rasanya meriah, ada.
10: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
11: Gurih karinya, berasa.
9: Harganya?
11: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
10: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
11: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
12: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini Mie Sukses isi 2.
4: Dari Wings Food.
13: Everybody in the house, clap your hands up.
14: 97.7 Kantor Suara.

Ya, Surat Fortuna masih di acaranya Warawiri Fortuna FM dari Gejreng. Baik, dan untuk promo dan juga lagu-lagu dari timur ke timur sudah selesai. Saatnya aku mau update ya, berita terupdate dari kota dan kabupaten Sukabumi. Tapi sebelum itu, ya yang baru gabung juga selamat pagi dan selamat datang ya. Buat Tebal-Tebal, Bipung Sepuro, yang ada Barmi Sekolah ini selamat pagi ya. Untuk AM Baros, Bunda Aca, AXT, ACT, dan juga nomor tadi kenal ini 28 akhirnya ya. 6228 selamat pagi juga ya. Aku belum save, nanti waktu ditaikin kita save juga. Mama Bungsu juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Abongki, sehat selalu manco. Mama Bungsu sambil cari Olivia. Salamnya buat semua fans Fortuna aja, semoga sehat selalu. Cuacanya mendung di Genjrengka. Terima kasih. Ini juga buat Bang Dodi di Genjreng, Bang Dodi ya. Langsung aja, Markica, mari kita baca berita terupdate-nya. Aku kutip dari sukabumiupdate.com, kekeringan di Cisolok, Sukabumi, warga bergantung pada kiriman bantuan air bersih.

Dikutip dari sukabumiupdate.com, dampak kemarau panjang mulai menyulitkan warga Kabupaten Sukabumi mendapatkan air bersih. Di Kampung Jujuluk, Desa Pasir Baru, Kecamatan Cisolok, warga bergantung pada air bersih bantuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat. Nah, terbaru, 9.000 liter air bersih didistribusikan kepada warga yang mengalami keterbatasan pasokan air bersih pada Selasa kemarin 8 September 2026. Penyaluran dilakukan pemerintahan Kecamatan Cisolok bersama Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Sukabumi melalui pos Pelabuhan Ratu. Camat Cisolok Oki Pajri Asidik mengatakan bantuan tersebut merupakan respons pemerintah terhadap kondisi warga yang mulai kesulitan mendapatkan air bersih akibat kekeringan selama musim kemarau. Menurut Oki, kekeringan tidak hanya terjadi di Kampung Jujuluk. Pemerintah Kecamatan Cisolok mencatat sedikitnya dua desa yang mengalami keterbatasan air bersih, yakni Kampung Purojati, Desa Cikahuripan, dan Kampung Jujuluk, Desa Pasir Baru. Pemerintah Kecamatan Cisolok, lanjut Oki, akan terus memantau kondisi ketersediaan air bersih di wilayah terdampak. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi selama musim kemarau. Apabila kekeringan berlanjut dan kebutuhan air warga kembali meningkat, pemerintah akan berkoordinasi dengan instansi terkait mengupayakan distribusi air bersih tambahan. Amin ya Allah. Ya itulah dampak dari musim kemarau ya, kekeringan, dampak dari musim hujan ya, banjir kadang ya itu. Buat saudara pertanyaan yang mungkin saat musim hujan kemarin, hujan wae kukulutus ya, syukurin aja gitu ya. Dan sekarang juga kerasa dampaknya gak ada air gimana. Karena emang air itu adalah salah satu sumber utama kehidupan. Nih ya, jadi buat anda nih, aku punya tips and triknya cara menghemat air di musim kemarau yang sangat ampuh bagi anda. Apalagi musim kemarau itu untuk stok air tuh pasti menipis ya, karena jarangnya hujan. Yang paling penting itu mematikan keran saat tidak digunakan dan memperbaiki segera pipa atau keran yang mengalami kebocoran. Karena kalau bocor itu sampai habis pun tetap ya airnya keluar. Yang paling penting nih, langkah praktis menghemat air di rumah. Mematikan keran saat tidak dipakai. Tutup keran ketika anda sedang menggosok gigi atau mencuci piring untuk menghemat hingga 6 liter air per menit. Periksa kebocoran. Segera perbaiki keran, pipa, atau kloset yang menetes atau bocor agar tidak ada ribuan liter air yang terbuang sia-sia setiap bulannya. Batasi durasi mandi. Mungkin bisa raportannya biasa kalau mandi 2 jam, 3 jam, 4 jam nih. Dikurangi waktu mandinya. Kuangi waktu mandi dan gunakan shower atau tampungan air secukupnya di dalam ember, alih-alih menggunakan gayung terlalu lama. Gunakan air limbah rause, memanfaatkan air bekas cucian piring, sayuran, atau beras untuk menyiram tanaman. Jadi yang punya tanaman nih yang biasanya harus banget dicuci pakai air bersih, ya itu gak salah, cuman kalau lagi musim kemarau gini boleh tuh pakai air-air sisa kayak cuci piring, air-air sisa yang udah digunain lah. Terus juga jadwal penyiraman tanaman. Buat anda mungkin yang lagi dan lagi suka memelihara tanaman, jadwalin siraman siram tanaman pada pagi atau sore hari untuk menghindari penggunaan air yang terlalu cepat akibat teriknya matahari. Karena yang ada penguaian itu ya, makin banyaknya air yang keluar apalagi yang tergenang, kalau siang hari kan nanti jadi ter

Ya, Suara Fortuna masih di acaranya Orawi di Fortuna FM. Gejreng, Gunung Anak Krakatau kembali sebarkan abu vulkanik bergerak hingga selatan dan barat laut. Dikutip di sukabumiupdate.com, sebaran abu vulkanik dari aktivitas Gunung Anak Krakatau Tagak terpantau masih terjadi pada Selasa 8 September 2026 sore kemarin. Berdasarkan citra HAT satelit Himawari 9 yang dianalisis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, abu vulkanik bergerak menuju sejumlah wilayah di sekitar Gunung Anak Krakatau. BMKG melalui informasi citra sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau yang dirilis pada Selasa 8 September 2026 pukul 17.00 waktu Indonesia Barat atau jam 5 sore menyebutkan, abu vulkanik terpantau bergerak menjauhi puncak Gunung Anak Krakatau pada lapisan rendah, yakni dari permukaan hingga ketinggian sekitar 7.000 kaki atau 2,1 km. Sebaran abu vulkanik bergerak ke arah selatan hingga barat laut. Sebaran tersebut mencakup sebagian wilayah barat hingga barat daya, Lampung bagian selatan serta kawasan Samudra Hindia di sebelah barat Sagaran Banten. BMKG menyebut pada lapisan ketinggian tersebut, sebaran abu vulkanik berpotensi memengaruhi kualitas udara dan jarak pandang di wilayah yang terdampak. Dalam keterangannya, BMKG juga menyampaikan bahwa sebaran abu vulkanik masih terpantau meskipun konsentrasinya cenderung menurun. Kondisi tersebut tetap perlu diwaspadai, terutama bagi masyarakat yang berada di sekitar jalur pergerakan abu vulkanik. Informasi sebaran abu vulkanik disebut diperoleh dari citra RGB Himawari 9 dengan area sebaran ditunjukkan menggunakan poligon berwarna kuning pada citra satelit. BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap mengikuti perkembangan informasi resmi terkait aktivitas Gunung Anak Krakatau dan kondisi sebaran abu vulkanik, khususnya apabila terjadi penurunan kualitas udara maupun jarak pandang. Jadi jangan lupa untuk selalu pakai masker atau berpakaian yang tertutup apabila Suara Fortuna ingin berpergian keluaran rumah. Karena emang situasinya masih belum membaik, ya situasinya sudah membaik, tapi ya ada updatean yang mungkin patut harus kita hati-hati sampai sekarang. Yes. Dan by the way, infoin dong buat Saudara Fortuna semuanya, gimana nih kondisinya dari abu vulkanik, debunya di daerah Saudara Fortuna. Keajaiban dari Allah nih. Kalau di sini mah mungkin musim panas, air tambah gede sama Allah, tambah barokah, alhamdulillah, tambah gede air sumurnya lagi, apalagi musim pengen hujan. Keajaiban dari Allah, tiap musim panas air tambah gede sumurnya. Iya, emang Allah itu maha kaya, maha segalanya, enggak maha pelit. Jadi ya itu, ya Allah itu maha segalanya. Jadi emang di setiap segala kesusahan dan juga keringan mungkin ada juga yang dilebihkannya di situ. Jadi ya itu, jangan lupa untuk selalu bersyukur Saudara Fortuna. Baiknya kita ke promo dulu ya. Tetapi ada acaranya Warawiri Fortuna FM. Genjreng.

0: Natuna FM 90,7. Enak didengar, nyaman di hati. Radionya Sukabumi.
1: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
2: Ariel.
3: Hai semua.
4: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
3: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
2: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih, yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
2: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
2: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
2: Wah, thanks Ril.
3: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
2: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
4: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Hari ini Q&A yuk, kalian boleh tanya apa aja.
6: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
5: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
7: We love it so much.
6: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
5: Tinggal seduh, langsung slurp.
6: Kuah gurihnya bikin lagi.
8: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
5: Plus ada topping keras-keras gemes.
6: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
8: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
5: Eh, ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
7: Semua variannya favorit kita dong.
5: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
7: Soya mie gelas, we love it so much.
1: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
2: Ariel.
3: Hai semua.
4: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
3: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
2: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih, yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
2: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
2: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
7: Wah, thanks Ril.
3: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
2: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
4: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
9: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
10: Ini mie sukses isi 2.
11: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
10: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
11: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
9: Yang rasanya meriah, ada.
10: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
11: Gurih karinya, berasa.
9: Harganya?
11: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
10: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
11: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
12: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
10: Dari Wings Food.
2: Jadi gitu ceritanya.
9: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
2: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
9: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
2: Cobain aja dulu.
9: Wih.
2: Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
9: Kenyal mie-nya maksimal.
2: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor.
9: Oi.
2: Jadi gimana?
9: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
2: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
13: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
14: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
13: Iya, Dik.
14: Bang, beli sabun krim ekonomi.
15: Gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
16: Oh, gebiar berkah umroh pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
14: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
13: Bu, dapat hadiah umroh.
2: Alhamdulillah.
17: Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
14: Terima kasih, sabun krim ekonomi.
15: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
16: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
18: Winscare. Yes.

0: dari Wings Food.
1: Fortuna FM 90,7 enak didengar, nyaman di hati, radionya suka bumi.

Tahu gak sih nih ya, ada lagu yang membuat mengingatkan kita kepada seseorang. Ada lirik yang membawa kita kembali ke sebuah kenangan. Dan ada malam yang akan membawa semua cerita itu hidup kembali. Catat tanggalnya, pada tanggal 13 September 2026, Stadion Surya Kencana Sukabumi akan menjadi tempat bertemunya ribuan hati dalam satu perayaan musik terbesar tahun ini bersama Raja, Juicy Lucy, Pamungkas, Lomba Sihir, Alkateri, Good Morning Everyone, Magnet, AXN, Cinderella, Frequent, dan Nafa. Mari bernyanyi, mengenang, tertawa, bahkan mungkin kembali jatuh cinta. Dipersembahkan oleh Istana Production, Broken Versus Music Experience Festival 2 Era 1 Rasa Sejuta Cinta.

0: 97,7 enak didengar, nyaman di hati, radionya suka pula.
1: Jam 9 pagi, selama kita masih punya tekad yang terpelihara dalam semangat, maka tidak kata terlambat untuk memulai sebuah awal yang baru.

0: Fortuna FM 90,7 Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Genjreng, genjreng.
1: Hari kiamat. Sesungguhnya manusia memiliki napas yang terbatas, harapan yang panjang, dan umur yang terbatas. Oleh karena itu, umur itu pasti akan habis masanya. Napas akan terputus dan harapan akan berakhir. Kemudian Imam Ali alaihissalam membaca ayat ini. Padahal sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi perbuatanmu, yang mulia di sisi Allah dan mencatat

Orang cenderung senang jika memperoleh apa yang tidak terlewatkan darinya, dan bersedih akan sesuatu yang terlewatkan darinya yang tidak diperolehnya. Maka, jika datang kepadamu sesuatu dari dunia, janganlah engkau terlalu bahagia. Dan jika engkau tidak mendapatkan sesuatu dari dunia itu, janganlah engkau terlalu bersedih karenanya. Hendaklah yang menjadi perhatian utamamu adalah apa yang akan terjadi setelah kematian. Wassalam.

0: baik, 97.7 Radio Fortuna FM Genjering E. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Suli sudah ada ya. Semoga terus sehat ya.
1: Amin.
0: Dengan kembali seperti itulah pokoknya.
1: Amin.
0: Ya. Baik, hari ini Femina Keluarga hadir, Dian Negawati
1: dan Sulistia.
0: Terbit siar 9 September 2026 ya.
1: Betul.
0: Tema kita adalah

0: waktu
1: takkan kembali.
0: Takkan kembali.
1: Betul.
0: Berjalan terus, kalau kembali lagi ya kita jadi ke masa yang lalu. Ya. Baiklah, terima kasih untuk grup Cari Inspirasi ya, untuk betul. Grup komunitas juga. Selamat pagi menjelang pagi. Siang, terutama Bang Pak Ben ya yang kemarin datang.
1: Halo Pak Ben.
0: Selamat pagi Bang Len juga, ya. Kemudian Ujing J, selamat pagi ya.
1: Pagi.
0: Joko Wew, selamat pagi juga.
1: Pagi.
0: Balebat, selamat pagi. Kemudian Ibu dan Bapak Marwan, Mas Bambangnya juga selamat pagi.
1: Pagi.
0: Kemudian juga untuk Ibu Liliana.
1: Ya.
0: Halo juga untuk Mami Minok, selamat pagi semuanya.
1: Pagi.
0: Manini, Mami Papi ya.
1: Ya.
0: Selamat pagi. Genjering,
1: eh.
0: Tekan berikan sebuah tembang dari biasanya Kenan, tapi kita dengerin enakan nih lagu dari covernya ya.
1: Iya.

0: kenangan Badian nih masa lalu.
1: Dengan keren tuh?
0: Ada deh kan, masa lalu itu ada aja ya. Nuansa bening. Tulis naonnya.

0: cepat komen ya dan ya, like-nya kita. Betul. Karena ini semua memang akan dicatat ya. Betul. Berapa yang like-nya, yang komennya ya.
1: Nah, jadi ketahuan.
0: Ketahuan. Baik, berikutnya kita akan berikan ya, ya, materi tentang waktu takkan kembali.
1: Masih ya?
0: Tah, masih ada. Tah. Terus. Nah, udah. Baik, ibu rumah tangga, tuh masih ada lagi. Ada, masih ada. Mbak duluan ya. Baik, ibu rumah tangga, waktu takkan bisa berulang atau terulang, terulang kembali. Karena itu jangan pernah menyia-nyiakan waktu yang Anda punya saat ini. Ya, ibu rumah tangga. Terulang kembali atau berarti sesuatu yang terjadi lagi atau kembali terjadi setelah sebelumnya terjadi. Ini bisa merujuk pada kejadian perasaan kita ataupun situasi yang muncul setelah beberapa waktu. Nah, ibu rumah tangga, kehidupan seringkali penuh dengan siklus atau pola yang terulang, baik dalam pengalaman pribadi ya, pengalaman pribadi, hubungan atau tantangan yang kita hadapi. Yeah. Ini bisa menjadi pengingat bagi kita untuk belajar dari pengalaman masa lalu.
1: Betul.
0: Agar bisa menghadapi atau mengelola situasi serupa dengan, yeah, cara yang lebih bijaksana. Dan waktu adalah sesuatu yang tak bisa kita putar ataupun terulang kembali. Sehingga setiap momen sangat, yeah, berharga. Menghargai waktu berarti memanfaatkan sebaik mungkin keadaan yang tengah kita jalani sekarang.
1: Iya, dan juga nih arti dari waktu tidak pernah kembali artinya bahwa setiap detik, menit, atau hari yang telah berlalu di dalam hidup kita, mm-hmm, tidak akan terulang atau diputar balik atau dibeli kembali dengan materi apapun ya. Jadi benar, uang itu tidak membeli, tidak bisa membeli
0: tidak
1: waktu.
0: Bisa.
1: Betul.
0: Berarti waktu sangat berharga makanya.
1: Nah,
0: ya,
1: maupun semenit, dua menit itu sangat, mm-hmm, berarti. Dan juga nih, sumber daya terbatas, waktu adalah aset paling berharga karena jatah umur manusia terus berkurang setiap detiknya. Dan juga di kesempatan yang hilang, apa yang terlewat di masa lalu tidak bisa ditarik kembali untuk diubah persis seperti kejadian aslinya ya. Jadi gak bisa gitu kalau yang hanya kal cina ya, kata Sundanya
0: mamanya gitu.
1: Kenapa gak kayak gini gitu ya. Makanya diubah dari sekarang, jangan menyia-nyiakan waktu.
0: Semoga bisa kita ya.
1: Betul.
0: Semuanya kadang lupa ya memang bahwa waktu itu terus berjalan, nah, dan tak mungkin kembali. Ingat itu aja ibu rumah tangga.
1: Kayak gak kerasa ya Badian, kayak, iya, misalkan udah umur segini gitu, mm-hmm, ya, kayak baru kemarin masih muda gitu.
0: Pengen lagi ya ke masa lalu kan suka gitu ya.
1: Iya.
0: Ke masa muda.
1: Betul.
0: Baiklah, kita berikan sebuah tembang berikutnya untuk Anda.
1: Iya. Kencirnya.

0: rumah tangga dan calon ibu rumah tangga tercinta, menghargai waktu,
1: ya,
0: memanfaatkannya sebaik mungkin, baik untuk belajar, bekerja, ataupun berbagi dengan orang-orang terdekat kita.
1: Betul.
0: Dengan kesadaran ini kita terdorong untuk menjalani hidup lebih bermakna dan mengisi setiap hari dengan hal-hal yang bermanfaat bagi diri sendiri dan juga orang lain, ya. Silakan.
1: Dan juga nih, sebagai pengingat ya atau bertindak, ungkapan ini berfungsi sebagai nasihat agar manusia memanfaatkan kesempatan saat ini dengan sebaik-baiknya. Ya, kita masih diberi umur panjang, ya, masih diberi bisa bangun pagi, ya, sehat juga, ya. Nah, kita harus jangan menyayangkan kesempatan, jadikan yang buruk itu jadikan pelajaran, kalau yang baik-baik itu kita
0: ambil, ya.
1: Betul. Dan juga nih, menurut pandangan umum dan majelis ulama, menyia-nyiakan waktu sama dengan membuang bagian hidup yang tidak akan pernah tergantikan. Oleh karena itu, alih-alih terus menyesali masa lalu yang sudah lewat, seseorang dianjurkan untuk fokus menjadikan waktu sekarang lebih bermakna.
0: Nah,
1: ya,
0: itu semoga. Betul. Ya, kita juga belajar di sini, dan anak pun harus belajar,
1: ya,
0: apa yang kita rasakan, apa yang kita harapkan, ya.
1: Nah,
0: dari
1: betul,
0: perjalanan hidup kita. Baik, kita langsung ke FB dulu biar, ya, nanti tidak terlalu banyak, jadi santai kita bacanya. Baik, terima kasih nih untuk ada 8 orang, ya.
1: Wow, pada kemana ya?
0: Kan belum nih, baru 9:30.
1: Betul.
0: Lumayan sudah ada 14 yang like, ya.
1: Iya.
0: Kemudian kita lihat dulu nih dari WA dulu, ya. Ada enggak nih dari WA?
1: Ada, dari Rahmat Irawan katanya. Feminda dan keluarga Fortuna FM Genjreng Ei. Dari Ibu Aam juga nih, assalamualaikum Mbak Dian sama Neng Sulis. Feminda dan keluarga Fortuna FM Genjreng Ei. Dari Ibu Aam di Polo Air.
0: Terima kasih. Salam-salamnya, ya,
1: buat yang lagi dengerin aja. Spesial buat Mbak Dian sama Neng Sulis, semoga sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya. Lagunya Andi Merim, Mata Lata.
0: Apa?
1: Peluklah diriku. Makasih Fortuna FM Genjreng Ei. Dari itunya juga ya, Facebooknya, dari Peggy Kusmawati. Halo Teh Peggy, assalamualaikum Femida dan keluarga Genjreng. Selamat pagi buat Bahaja.
2: Andi Mariam teh.
1: Pengen lagunya Peluklah Diriku.
0: Itu teh sairnya Peluklah Diriku.
1: Nah,
0: itu ya.
1: Apa ya?
0: Apa ya? Kita jadi jangan ngerjain lagi kita. Soalnya kita nih udah riweh, ya, terus kita harus mikirin itu.
1: Betul.
0: Jadi itu Peluklah Diriku. Pokoknya ke sana, apa tuh judulnya, ya.
1: Kak Peggy nih lagunya pengen Astrid Mendua katanya.
2: Boleh.
1: Dari Kak Fitri, Fitri juga nih, Feminda dan keluarga Fortuna FM Genjreng. Oh, yang sulit tadi yang Fitri karet, pengen request dong lagunya Rama Band, Saat-saat Terindah. Sayang spesial buat anakku tercinta, paling sayang spesial buat suami bawel Airwin Ijem, Neng Sulis dan Tedian, ucapannya Genjreng Ei. Buat disenangnya juga ya, halo Mami Mino, assalamualaikum Faminda dan keluarga Fortuna FM Genjreng Ei. Baik-baiklah memanfaatkan waktu yang telah diberikan kepada
0: saat
1: kita.
0: Saat terindah mah gak ada, saat-saat terindah mah.
1: Saat-saat terindah tidak ada, ya. Dan juga nih, karena kalau tidak digunakan dengan baik, akan merugilah kita. Seiring waktu kita harus berbuat baik, karena waktu tak bisa diulang dan tak berulang. Genjreng Ei. Rindu Purnama dong lagunya, ya, didengerin bareng ibu dan bapak Marwan, Om Bambang, juga semua sehat selalu, ya, Bang Lens, Waben, Meliandri, Marin, Olivia, Ujeng J, Waong, Joko Weo, Manini, Mami Papi, Ibu Ipung Balebat, semoga semuanya sehat selalu. Dan juga nih buat dua penyiar, terima kasih telah dibacakan, semangat Genjreng Ei. Bendahari juga nih, assalamualaikum Bunda Haji Adian Egawati,
0: ya,
1: juga yang sulistiannya.
0: Waalaikumsalam.
1: Pemindah dan keluarga Fortuna FM Genjreng Ei, Permata Hijau, Permai hadir. Selamat beraktivitas, salam sukses selalu. Lelewati Binangki juga nih, assalamualaikum Pemindah dan keluarga Genjreng Ei. Santun pagi buat Bahaja juga yang sulis, Rabu penuh berkah. Cuaca masih terasa dingin dengan tema yang indah sekali, waktu tidak akan kembali. Maka dengan itu, manfaatkanlah waktu kita sebaik mungkin, seindah mungkin. Jangan kita lewatkan masa-masa indah bersama keluarga atau bersama teman. Salam sehatnya buat semoga buat semua saudara Fortuna aja. Semoga sehat selalu, lagunya dong, Cinta Mengubah Segalanya. Hatur nuhun Ekon di Genjreng. Tumia Virgo juga nih, warga Mabar, Wonogiri, Medan hadir. Ami Ani juga nih, assalamualaikum, selamat pagi buat Bahaja Dian sama Neng Sulis. Selamat bertugas sampai tuntas di acara Femida dan keluarga. Semoga sehat selalu, Radio Fortuna FM Genjreng Ei. Nurlandia Mulyadi juga nih, assalamualaikum Femida dan keluarga Genjreng Ei. Selamat pagi buat Bahaja Dian sama Neng Sulis. Apa kabarnya hari ini Rabu Kelabu? Seandainya waktu bisa terulang lagi, mungkin aku hanya ingin jadi cucu kesayangan keluarga. Tapi ya, karena waktu terus maju, anak-anak juga
0: makin
1: tak mengalami
0: besar
1: yang pernah. Betul.
0: Iya.
1: Lagunya pengen Ipang yang ku nanti. Salamnya buat semua fans Fortuna dimanapun berada, spesial buat Bahaja sama Neng Sulis, selamat bertugas sampai tuntas. Oke, terima kasih.
0: Oke, kita langsung menuju Ibu dan Bapak Marwan ya. Selamat pagi, Assalamualaikum.
1: Pagi,
0: Alhamdulillah, Neng Suli, semoga terus sehat ya.
1: Amin.
0: Dan terus berbahagia bersama keluarga.
1: Iya.
0: Untuk Neng Hajadi Anagawati juga, selamat pagi. Temanya cukup bagus. Waktu takkan pernah kembali. Tiga hal yang tak pernah akan kembali. Kalimat tersebut adalah judul-judul yang sering kita dengar.
1: Betul.
0: Pertama yang tidak bisa kembali adalah waktu. Sehingga dalam Islam dikenal istilah waktu itu adalah pedang. Sekecil apapun waktu yang telah berlalu tak akan bisa kembali lagi. Allah sendiri bersumpah beberapa kali dengan waktu, sepertinya termaktub dalam surat Al-Asr ya, surat Al-Fajar. Di sini juga yang artinya menunjukkan ini, menunjukkan betapa pentingnya waktu itu. Manfaatkanlah waktu yang kita miliki untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk masa depan kita, dunia maupun akhiratnya. Yang kedua adalah lisan ucapan. Setiap ucapan yang kita keluarkan tak akan bisa ditarik kembali. Lebih-lebih bila ucapan itu menyakitkan hati orang yang mendengarnya.
1: Betul.
0: Kemudian juga yang ketiga adalah kesempatan terkait dengan kesempatan. Mengingatkan kembali kepada Anda semuanya tentang menjaga hal yang lima waktu sebelum datang lima waktu, dan jangan hidup sebelum datangnya kematian. Jaga masa muda sebelum datang masa tua. Ya, jaga masa sehat sebelum datang masa sakit. Dan jaga juga istiqomah Anda. Di usia 50 sudah harus pantas istiqomah. Jangan mencari-cari yang tidak mungkin. Carilah yang memang membuat kita menjadi ada di surganya Allah. Kirim salamnya untuk Bang Len, Pak Ben, kemudian juga Ujeng Jay, Kang Joko Wew, kemudian juga Mami Minok, Balebat ya. Kemudian juga untuk Ibu Liliana, kemudian juga untuk Ibu Lia ya, untuk semua aja yang lagi nguping. Selamat pagi menjelang siang untuk Lela Binangkit juga, Meliandri, dan juga untuk Olupia Senja ya. Pokoknya semua Kang Basar, Kang Dedin Bantas, semua selamat pagi. Selamat mendengarkan. Lagunya nanti aja katanya ya. Oke. Lihat lagi ini masih ada ya.
1: Nah. Dari siapa tuh?
0: Nah. Assalamualaikum dari Bang Len ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, pemirsa keluarga Genjering. Selamat pagi Mbak Dian dan Sulistia, yang juga salam bahagia sehat dan selalu dalam ada dalam lindungan Allah SWT. Amin.
1: Amin.
0: Selamat pagi juga untuk Lisna, Ibu Mawar, Ibu Liliana, Ibu Balebat, Kangwan Apero, Mbak Yuni, Ibu Ipung, Kang Santana, Citra, Mami Minok, Mami Papi, dan Manini. Lagunya Penjaga Rasa dari Suci ya. Kemudian nanti kalau sudah ada waktu nanti. Kalau urusan sudah selesai, nanti kalau keadaan sudah lebih tenang, nanti kalau sudah siap. Padahal hari ini akan terus berjalan. Pagi akan berganti siang, siang akan berganti malam, dan tanpa terasa satu hari dari usia kita telah pergi. Tidak ada yang bisa menahannya, tidak ada yang bisa mengulangnya.
1: Betul.
0: Dan tidak ada yang mampu membeli kembali. Satu hari saja yang telah berlalu. Yang pergi hari ini tidak akan pernah kembali dalam bentuk yang sama. Satu kesempatan mungkin berlalu. Satu waktu bersama orang yang kita cintai mungkin telah habis. Satu peluang untuk membuat baik untuk tidak datang lagi. Setiap hari, setiap jam, setiap menit, dan setiap detik adalah bagian dari kehidupan yang sedang berkurang. Kita akan hanya bukan hanya menjalani hari-hari sebenarnya. Hari ini, hari-hari itu sedang menghabiskan usia kita. Ketika satu hari berlalu, bukan hanya tanggal yang berubah, bukan hanya kalender yang berganti, tetapi sebagian dari perjalanan hidup kita telah selesai. Karena itu ada yang satu pertanyaan yang seharusnya terus kita tanyakan kepada diri sendiri. Hari ini bagian dari diri kita pergi dalam keadaan apa? Apakah ia pergi bersama kebaikan yang kita lakukan? Apakah ia pergi bersama doa yang kita panjatkan? Apakah ia pergi bersama ilmu yang kita pelajari? Ataukah hari ini hanya berlaku begitu saja, berlalu begitu saja? Kita sering merasa masih memiliki banyak waktu, masih muda, masih sehat, masih ada hari esok, masih ada kesempatan lain. Namun tidak ada seorang pun yang benar-benar memiliki jaminan tentang hari esok. Hari yang akan datang memang belum tentu menjadi milik kita. Tetapi hari ini ada tangan kita, ya, ada tangan kita.
1: Betul.
0: Karena itu jangan habiskan seluruh hari ini menyesali masa lalunya. Masa lalu memang tidak dapat diubah. Namun hari ini masih dapat diisi dengan sesuatu yang lebih baik. Jika kemarin kita lalai, hari ini kita bisa lebih baik. atau sadar ya ibu rumah tangga, jika kemarin kita melakukan kesalahan, hari ini kita bisa bertaubat. Jika betul. Kemarin kita menunda kebaikan, hari ini kita bisa memulainya. Jangan menunggu hidup menjadi sempurna. Untuk melakukan kebaikan, jangan menunggu waktu luang yang entah kapan datangnya. Jangan menunggu usia bertambah untuk mulai memperbaiki diri. Sebab kebaikan yang ditunda terlalu lama terkadang berubah untuk menyesal, untuk menjadi penyesalan karena kesempatan telah hilang.
1: Betul.
0: Terima kasih Bang Lenny, good job lah, pinter. Baik, terima kasih, kita berikan sebuah tembang tadi yang minta ini ya, Astrid ya, mendua,
1: genjreng.

0: 90.7 Fortuna FFM.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap, kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalwinya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.

Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

0: dari Wings Food.
1: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi dua.
3: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya, berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
3: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
2: Dari Wings Food.
5: Hi Glitz, we are Glitter.
6: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
7: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
8: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
5: We love it so much.
7: Soalnya bikinnya satset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
8: Tinggal seduh. Langsung slurp.
7: Kuah gurihnya bikin lagi.
9: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
8: Plus ada topping keras-keras. Gemes.
7: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
9: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
8: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
5: Semua variannya favorit kita-kita dong.
6: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
8: Soya mie gelas,
5: we love it so much.
10: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
11: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
10: Iya, Di.
11: Bang, beli sabun krim ekonomi.
12: Kebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
13: Oh, kebiar berkah umroh pesta emas berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
11: Bu, ini sabun krim ekonomi ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
10: Bu, dapat hadiah umroh.
14: Alhamdulillah.
15: Doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
11: Terima kasih sabun krim ekonomi.
12: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
13: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
16: Wingscare.
17: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mi Sedap.
18: Ariel.
19: Hai semua.
7: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
19: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
6: Emang bedanya apa?
19: Mie-nya kenyal.
7: Wah, enak tuh.
19: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
6: Hah?
19: Apalagi sekarang ekstra 20%.
6: Ekstra 20%?
19: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
6: Wah, thanks Ariel.
19: Gimana?
7: Bener, bikin gak bisa berhenti.
6: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
19: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
7: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
19: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
10: 90,7 Fatun FFM.

0: baik berumah tangga dan calon berumah tangga. Untuk Anda kita akan bacakan nih dari hamba Allah ya. Femina keluarga Genjering. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dian Gawati juga Sulistia, selamat pagi ya. Menghargai waktu akan membuat Anda tersadar pentingnya suatu kejadian. Waktu merupakan hal yang paling berharga dalam hidup dan tak bisa diulang. Bahkan ada pepatah barat yang mengatakan ya, time is money, atau waktu adalah uang. Hal itu menggambarkan ketika kamu terlena dan buang-buang waktu untuk hal tidak berguna, sama saja dengan membuang uang secara percuma. Selain itu, kamu juga bisa berkaca dari orang-orang yang sukses dalam karirnya. Mereka berhasil sukses karena lihai mengatur waktu dengan bijak ya. Berumah tangga dan calon berumah tangga, Anda tidak bisa mengganti waktu yang hilang. Anda hanya bisa melakukan yang lebih baik di masa depan dalam mempersiapkan pertempuran ataupun selalu menemukan bahwa rencana tidak berguna, tetapi perencanaan sangat diperlukan. Seseorang selalu punya cukup waktu jika mau menerapkan dengan baik. Kemudian juga pahami satu hal, waktu ataupun adalah satu-satunya mata uang yang aktual yang Anda miliki. Meski mungkin menakutkan bagi sebagian orang, itu adalah kebenaran. Minta lagunya yang covernya Mimpi Yang Hilang. Kirimnya buat semua aja yang lagi nguping. Yang lagi nguping di 90,7 yeah. Radio Fortuna FM Genjering. Itu dari hamba Allah ya. Berikutnya kita langsung ke FB juga nih. Banyak nih di FB. Sudah ada lagi yang demikian yang panjang nanti Mbak yang baca ya.
1: Iya, dari Uus Obet juga nih. Assalamualaikum, Lebak Larang Parsel hadir, Femida dan keluarga. Salam-salam dari Reni Jamal, Dea Ratu Azhari, Dewi Sulasi. Lagunya Wajah ke Wajah Kekasih, Siti Nurhaliza, Sulis dan Dadian. Hatur Nuhun Genjreng. Dari Kak ini juga ya, dari Kak Ateng-Ateng nih. Femida dan keluarga Fortuna FM Genjreng. Assalamualaikum buat Bahja dan Negawati juga yang sulistianya yang makin cara rantik baik hati juga. Selamat pagi, saya selalu temanya baik sekali. Waktu tak akan terulang. Kita sebagai manusia bermanfaat bagi orang lain. Giat bekerja kalau masih diberikan kesehatan, waktu kita masih panjang. Terus bergilir seperti roda kehidupan, tak akan terulang kembali. Kang Ateng ya, Duren Gede lagunya Terlalu Rindu dari Elmira. Salam-salamnya buat Teh Melianti, Bu Ipung Sapuro, Manini, Amina, Korban Pinada, Saila, dimanapun berada. Semoga saya selalu spesial buat Bahaja Semen yang sulis Genjreng. Mas Irul juga nih, Assalamualaikum Bangkalan Madura Jawa Timur hadir. Dari Kak Abah San Sulangan juga nih, Ganjar Bali hadir. Hasil Femida dan keluarga nih, sulis Tia dan Teh dan Egawati Genjreng. Dari Kak Supri Lovers juga nih, Femida dan keluarga Portal FM Genjreng hadir ngawasan kawasan parkut ngegenjreng sambil aktivitas bareng seeta buat Badian Egawati juga Neng Sulis selama siaran Genjreng. Dari ke korban pindah dan juga nih, Assalamualaikum Femida dan keluarga Fortuna FM Genjreng. Waktu takkan terulang, gunakan waktu sebaik-baiknya, cuman kenangan yang bisa kita ingat. Nikmati sebuah perjalanan. Kirim salamnya buat Bu Ipung Sapuro, Teh Mel, Teh Arin, Teh Alif, Teh Olivia Senja, Maman Apero, Manini, Mai Is, Sahnibar, Bang Lens, Pak Ben, Mami Winok, Socha, Bawasa Sempelangan, Pegi-Pegi, Ateng, Asmawi Awi, pokoknya buat semuanya aja. Dari Kabriti kemarin juga nih, Feminda dan keluarga hadir tamu Rabada City, Duo Sing Ayu, salam sehat, bahagia dan juga sehat selalu. Salkomsel buat pendengar Radio Fortuna dimana saja berada, Genjreng. Oke, sudah.
0: Sudah, tinggal ada yang belum ya?
1: Iya, yang panjang.
0: Kita terima kasih Janel Safari ya, good job buat Anda.
1: Wow, sama hadis-hadisnya ya.
0: Fortuna FM 90,7 Radio Fortuna FM Genjreng. Acaranya Femina dan keluarga.
1: Betul,
0: tema
1: sekali.
0: Tema utama waktu takkan kembali.
1: Iya.
0: Pembahasan menyeluruh dan mendalam, pembawa Badian dan juga Sulis Genjreng. Hakikat waktu aset takkan tergantikan ya.
1: Iya, betul.
0: Berjalan saat satu arah tak bisa diputar kembali. Nilainya melebihi harta dan jabatan. Setiap detik yang berlalu adalah bagian hidup yang hilang selamanya. Uang habis bisa dicari kembali, waktu tidak pernah. Seiring-sering dianggap biasa saja. Saat muda berlimpah baru terasa harganya jika hilang atau terlambat. Pandangan Islam, waktu adalah amanah dari Allah, disumpah dalam surat yang artinya dua nikmat sering dilalaikan. Kesehatan dan waktu, luang waktu orang merugi karenanya. Mengapa kita sering menyesal? Penyebab utama terbuang karena penundaan nanti saja, sibuk hal kurang penting, terbuang di layar tanpa makna, terlalu kejar masa depan, luar rumah sampai lupa kebersamaan sini sana. sini dan saat ini. Beranggapan masih banyak waktu padahal orang tua menua atau tumbuh cepat, fase hidup lewat tak terasa. Kehadiran fisik tapi yeah. hati terpecah atau sibuk sendiri bersamanya, namun terpisah perhatian. Makna dalam keluarga dan hubungan. Keluarga tempat waktu bernilai paling nyata. Betul. Masa pertumbuhan anak, masa bersama orang tua, tahapan rumah tangga hanya sekali-sekali, tak terulang walau sesal. Waktu tak bisa dibeli atau ditembus. Kemewahan tak dapat menggantikan satu percakapan jujur atau kebersamaan tulus. Tantangan zaman satu atau satu atap, tapi masing-masing dengan gawai yeah. urusan kebersamaan menjadi dangkal ya.
1: Okay.
0: Sibuk buka-buka scroll-scroll gitu ya. Yeah. Waktu yang lewat bersama terkasih kelak tinggal kenangan. Jadilah yang indah bukan yang penuh andaikan. Cara menghayati menggunakan dengan bijak. Prinsip utama, lamanya waktu hadir penuh di masa ini. Berhenti menunda, meminta maaf, mengucap sayang, terbuat baik. Mendengarkan orang terdekat, jangan tunggu esok. Hadir seutuhnya saat berkumpul, kurangi gangguan HP, layar
1: iya.
0: Tatap dengan sepenuh hati ya. Buat kebiasaan sederhana dan rutin makanan bersama, obrol ringan tiap hari, aktivitas kecil rumah tangga tak harus mewah. Hal-hal kecil, senyum, bantuan obrolan santai lebih mewah daripada biaya besar tapi terburu-buru. Sadari batas dan bersyukur waktu nikmat hari ini, gunakan untuk ibadah kebaikan, mempererat tali kasih.
1: Ya,
0: pesan penutup untuk pendengar, waktu takkan kembali, bukan kata sedih tapi perginya agar hidup lebih sadar, hangat dan bermakna. Jangan biarkan kebersamaan luruh karena kebiasaan yang tak berujung. Jadikan hari ini indah bagi suami istri, anak, orang tua, karena masa lalu tinggal kenangan, masa depan belum pasti milik kita saat ini ya.
1: Yeah.
0: Fortuna FM. Terima kasih Fortuna FM. Genjreng di hati bermakna di keluarga. Terima kasih Badian dan Basuli. Semoga yeah. kita semua menjadi penabung waktu yang indah.
1: Amin.
0: Sampai jumpa di momen berikutnya. Amin. Terima kasih ya.
1: Terima kasih.
0: Ini
1: panjang
0: Obet
1: sekali,
0: udah
1: mantap ya.
0: Mantap, good job lah ya. Kita kan beri, tapi ini nggak pernah minta lagunya ya tak. Oh ada dari WA nih, Balebat di Kalewat ya.
1: Balebat.
0: Mending telat kawan, mau telat pernah. Di komunitas.
1: Sibuk mungkin
0: aneh. Ya. Iya kan kalau tergantung harinya. Baik, terima kasih nih untuk Balebat. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Pemirsa keluarga Genjreng bagi Bajah yang cantik, nah ada sangat baik hati. Lope bagi juga buat keluarga Balebat, buat grup Ceri Inspirasi, Ibu dan Bapak Marwan. Semoga di hari ini kita semuanya selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dipanjangkan umurnya, dilancarkan rezekinya, dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Kirim salamnya buat Mami Minok, Bang Len, Jokowe, Kang Surya, Manini, Waong, Pak Ben, Ujeng Jai, Kamuan Apero, Marin, Meliani, lagunya Widuri. Oke deh, kita genjeringkan ya.
1: Iya.
0: Widuri. Tadi ada yang minta lagu Siti Nurhalisa. Ini lagunya ya. Semuanya genjeringin.

0: Oke, terima kasih. Terima kasih ya, kita ya sudah kasih. Kehadiran dari Mama Jess bersama
1: bersama suaminya
0: Mas Agus yang ganteng. Wow,
1: terima
0: keren.
1: Kasih banyak.
0: Terima kasih ya. Betul. Datang ke sini silaturahmi. Mama Jess bersama Kang Agus yang ganteng tewa ganjreng lah.
1: Ganjreng. Hatur nuhun pisan.
0: Terima kasih nasi uduknya ya. Pas buat kita makan siang ya.
1: Iya.
0: Mudah-mudahan nanti ngagenjreng ada Mbak Ispa ya nanti di domisol.
1: Betul.
0: Sok yang lainnya mana?
1: Domisol.
0: Ini Teh Ani Cijangkar mana? Selamat pagi. Yati Bali juga selamat pagi ya. Taman Jazz ada di sini mau kesini nggak? Pada nyanyi Mama Ica hubungi ya kalau mau kesini. Baik, kita akan lanjutkan kembali.
1: Iya.
0: Dengan FB mungkin.
1: Dengan temanya. Ini juga nih yang misko-misko ya buat Kang Budi juga. Halo. Kang Budi, Joko Tau U, ya selamat pagi menjelang siang.
0: Dari siapa?
1: Dari Kang Budi.
0: Kang Budi.
1: Misko-misko. Dari Mama Rindu juga nih. Hatur nuhun baku juga neng Sulis katanya amin.
0: Oh iya amin, terima kasih ya, sama-sama.
1: Betul. Dari Bang Zen juga nih. Udah tadi ya, ternyata di WA juga dia komen. Sama kayak di Facebook.
0: Oh iya, udah jadi gak usah dibacain. Cuman betul. Kita terima kasih ya. Rajin ya ya memberikan untuk orang lain kan juga merupakan sedekah ya.
1: Betul sekali.
0: Mama Anjas tunggu 30 menit lagi ya.
1: Iya, mohon ditunggu.
0: Kalau mau ke dalam aja tuh ya.
1: Ma, iya.
0: Mama Anjas ke dalam aja di sini. Ajak Kang Agusnya. Kemudian juga ini dari Ibu Liliana. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Genjreng euy.
1: Gitu.
0: Ini ya Mama Jesse. Betul Mama Jesse. Mama Jesse. Sok bukakan ya, nak bukakan.
1: Lagi nelpon ya.
0: Ayan, tah balik. Ibu Liliana, femina keluarga genjreng. Bagiku memang waktu itu sangat berharga. Berharga apapun itu, karena waktu yang sudah kita lewati tentang kesedihan, tentang kebahagiaan pasti terlewatkan. Tetapi betul. Ketika kita sadar bahwa masa yang menyedihkan itu sekarang masa bahagia, biarlah berlalu. Karena memang kalau masa bahagia terlewati, sekarang masa sedih kita kuatkan karena punya Allah. Terima kasih juga untuk Ibu dan Bapak Marwan, Mas Bambangnya juga, Mami Minok ya, Ibu Ipung Sapuro, kemudian juga Balai Bat. Ibu Ipung udah lama gak komen, mungkin dia lagi Ibu perjalanan ke Jawa mungkin.
1: Oh,
0: gitu
1: jauh, ya.
0: Iya. Ajak anaknya mungkin main rekreasi ya. Kemudian juga buat semua aja yang lagi nguping, semuanya selamat pagi genjring ey. Terima kasih ya untuk Ibu Liliana. Itu ada gak dari WA?
1: Dari Lisna. WA belum, tidak ada buat Lisna.
0: Oh tidak komen ya.
1: Tidak komen.
0: Biasanya nanti
1: kemana ya,
0: kemana ya kira-kira. Mungkin ke FB lagi kita lihat ya.
1: Iya coba kita lihat di Facebooknya. Buat Saudara Fortuna juga nih, masih ada waktu 30 menit yang mau request lagu ya, tinggal komen aja di Facebooknya.
0: Mengapa calik nah. Sorry. Dede matiis. Nah, Neng Sulis tuh. Jadi ketemu Saudara mendayu-dayu. Kang Ujengja ini, pemirna keluarga genjering ya.
1: Hete
0: Sulis, Madian, apa kabar? Alhamdulillah, baru pulang aktivitas, pengen lagunya Peter Pan, Ada Apa Denganmu. Terima kasih genjering ey. Oke lah, terima kasih ya.
1: Dari Kakak Diki juga nih, kawasan Jalur Lingkar Selatan, Badai hadir selalu di Femina dan keluarga Fortuna FM genjering ey. Assalamualaikum, selamat siang buat Teh Dian sama Neng Sulis, apa kabar, kemana aja? Pokoknya tetap semangat, selamat bertugas, sampai tuntas, rezekinya lancar, amin. Rima Putih juga nih, assalamualaikum Femina dan keluarga Fortuna FM genjering ey. Selamat pagi buat Teh Sulis sama Bahaya Jadian lagunya dong, dukung aja. Kirim salamnya buat semua fans Fortuna dimanapun berada, spesial buat yang lagi bertugas, Teh Sulis sama Bah Jadian Fortuna FM genjreng ey. Oke. Berarti kembaran sudah ya?
0: Sudah. Tenang, nyanyi dua lagu sekenyangnya di sini. Mungkin powerful di sini kan langsung ya, tidak lewat telepon. Jadi enggak genjreng pisan lah pokoknya.
1: Pastinya.
0: Tuh, tadi macam kenapa diem aja sana Kang Agusnya? Enggak ya, aku bagi ngomong ya.
1: Oh, kalau udah kenal mah.
0: Baik, kita akan berikan untuk Balebat dulu dengan Widuri ya. Nah, ini nanti Ada Apa Denganmu dari yang buat Kang Ujeng Jaya, genjreng lah. Terima kasih kehadiran ya. dari Mama Njes, Kang Agus, Genjreng.

0: 90,7 Fatun FFM.
1: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
2: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
1: Iya, Dik.
2: Bang, beli sabun krim ekonomi.
3: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
4: Oh, gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
2: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
1: Bu, dapat hadiah umroh.
5: Alhamdulillah.
6: Doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
2: Terima kasih sabun krim ekonomi.
3: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
4: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
7: Wingscare. Yes.

0: dari Wings Food.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalwinya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
4: Ini mie sukses, isi dua.
5: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
4: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
5: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
3: Yang rasanya meriah, ada.
4: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
5: Gurih karinya, berasa.
2: Harganya?
5: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
4: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
5: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
6: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
4: Dari Wings Food.
7: Hi Glitz, we are Glitter.
8: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
9: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
10: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
7: We love it so much.
9: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
10: Tinggal seduh, langsung slurp.
9: Kuah gurihnya bikin lagi.
11: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
10: Plus ada topping crush, gemes.
9: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
11: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
10: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
7: Semua variannya favorit kita-kita dong.
8: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
10: Soya mie gelas,
7: we love it so much.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalwinya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
12: Ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
13: Ariel!
14: Hai semua.
15: Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
14: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
16: Emang bedanya apa?
14: Mie-nya kenyal.
15: Wah, enak tuh.
14: Pasti. Dan ini nih, yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
16: Hah?
14: Apalagi sekarang ekstra 20%.
16: Ekstra 20%?
14: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
13: Wah, thanks, Ril.
14: Gimana?
15: Bener, bikin gak bisa berhenti.
16: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
14: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya

0: makasih banyak ya yang udah like-like dan juga udah komen-komen di hari Rabu ini. Udah ada 34 orang nih. Ada dari Kakak Diki, Anika Sri, Rahayu, Tony Supendi, Dadai Sunandar, Lead Channel, Dedi Suryana, Nurkania M, Briti Kembaren, Mahputri, Reni Rentina, Ateng Ateng, Cepi Irawan, Supi Lovers, Papa Nando, Uus Obet, Abang Sesan Pelangan, Korban Piadas, Pegi-Pegi Kusmawati, Tumia Virgo, Ramadan, Benda Hari, Wati Sinaga, Lera Wati Binangkir, Handi Doang, Amih Ani, Kang Ujang, Altai Ujang, Hadi Suhadi, dan juga terima kasih banyak buat teplop ya. Buat Temelianti, Nenek Ipun, Fitri Fitri, Nurlendi, Mulyadi, Ujeng Day, dan juga Mas Irul.
1: Terima kasih juga nih untuk Bang Len ya, kemudian hamba Allah. Ada Ibu dan Bapak Marwan yang WA di sana juga ada ya. Kemudian juga ada, ini Balebat ya.
0: Balebat.
1: Kemudian juga sahadinya tadi asal loba. Dari situ mungkin ada
0: dari Mama Rindu juga ya tadi, dan juga dari
1: Mama Aam ada enggak?
0: Ibu Aam ya, dan juga Bang Zain. Ada dari Jajang Jatista juga ya.
1: Terima kasih buat semuanya.
0: Betul.
1: Ya.
0: Betul.
1: Nanti ketemu lagi dengan Suara Badian di jam 1.
0: Dan Sulis di acara Domisol.
1: Kalau Sulis mau mengisi nanti boleh.
0: Iya.
1: Kan kemarin hilang banyak.
0: Iya.
1: Baik, terima. Ada surat dokternya enggak?
0: Belum, enggak minta.
1: Kenapa? Ya baik, terima kasih ya. Di jam 11 Bayi Spa ada nanti sendiri. Dan terima kasih buat semuanya, Mama Njes, Kang Agus.
0: Betul.
1: Ngegenjreng lah di Portunanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Genjreng.
1: Genjreng. Genjreng.

0: ternyata kalau hari Senin belum sembuh, datang lagi, ternyata sembuh, jadi gak dapet surat dokter.
1: Bisa, bagaimana
0: dari puskesmas bisa, Pak?
1: Bisa.
0: Pas kejadian.

berhati-hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan sufi, dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut, karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

0: akhirnya udah lama kita bersua. Sini Stio.
1: Aduh, balik lagi ya di acara Domisol nih di hari Rabu tanggal 9 September 2026.
0: Betul.
1: Iya, udah ada Mama Jess nih katanya mau Mama lagu Jess. Luka di atas luka.
0: Boleh
1: langsung aja kita berangkat Mama Jess.
0: Boleh. Silakan menduduki kursi panasnya, Mama.
1: Betul.
0: Kursi dingin. Kabar
2: nih Manjes. Alhamdulillah. Baik sayang. Assalamualaikum semuanya ya yang ada studio. Iya dong, harus.
0: Iya dong.
1: Sepasang sejoli gitu ya.
2: Buat anak-anak ini ya yang ada di studio. Selamat siang, sehat selalu.
1: Amin. Langsung aja kita berangkat. Luka di atas luka ya.
2: Pak Ben.

0: FM Kenjreng. Oi.
1: Kenjreng.
0: Buat suamiku ya yang selalu mendampingi. Mbak Ispa.

0: Kenjreng
1: oi. Kenjreng oi. Oke, satu lagu lagi ya. Tamu tak diundang katanya. Oke. Langsung kita berangkat teman Jess.
0: Oke. Kenjreng.

0: Genjreng. Ya,
1: genjreng.
0: Makasih,
1: Mama Anjis. Tadi juga nih udah ada Ayah Susanti, kemana ya? Yuk, Kang Bashar, boleh. Halo.
2: Halo, Domiso, Fortuna FM, Genjreng,
1: Genjreng, Kang Bashar. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dong lagunya nih? Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah.
1: Ya.
2: Aduh, itu rupanya ada bintang tamu ya.
1: Iya, ada bintang tamu nih, Mama Njes dan juga suaminya.
2: Pasti ya, tamu selalu ada.
1: Tidak dapat dipisahkan gitu ya.
2: Gitu, kayak perangko nempel terus.
1: Kayak perangko nempel terus katanya.
2: Ya, ya, Kang Ayah, ya, direbut kurang takokak.
1: Aduh, takut direbut katanya. Enggak, setia ya Mama Njes mah.
2: Mama Njes sehat ya, Kang Ayah.
1: Alhamdulillah. Boleh dong lagunya nih.
2: Mandi Kembang.
1: Iya lagunya.
2: Mandi Kembang.
1: Mandi Kembang.
2: Ya dari Caca Andika.
1: Kang Bashar, Mandi Kembang.
3: Mandi Kembang.
2: Pengumpulan mulut.
1: Oke, langsung aja kita berangkat.
2: Siap.
4: Cangkuk gede mau ke Jampang, Bang.

0: Masya.
1: Terima kasih ucapannya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Rindu. Halo Mama Rindu.
2: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Mama Rindu. Karena ada kresek-kresek. Enggak aman ya?
2: Iya.
0: Oke.
2: Aman aman.
3: Enggak di sana mah.
2: Ya.
0: Mendung tidak?
2: Aman, aman udah.
0: Aman.
2: Domisol, Fortuna FM, Gendreng.
0: Gendreng,
2: selamat siang, Neng Suri, Neng Gis.
0: Iya, boleh dong lagunya nih, lagu apa Mama Rindu?
2: Gelora Cinta ya.
3: Gelora Cinta.
2: Iya, buat Mama Ijes bareng suaminya ya, selamat siang.
0: Gelora Cinta.
2: Buat Teh Olive, bareng Teh Lili, Teh Mel, streaming enggak nih?
0: Oke, langsung aja kita berangkat Mama Rindu.
2: Yuk.

0: Iya, genjreng euy, Mama rindu.
1: Genjreng, rindu. Assalamualaikum.
0: Iya, sama-sama. Baik-baik, Spa, kita akan jeda iklan dulu ya. Jajang pemenang tetap di acara Domisol. Genjreng euy.
2: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Miss Sedap, Ariel.
3: Hai semua.
4: Eh, Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
3: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
5: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya. Hah? Apalagi sekarang ekstra 20%.
5: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
5: Wah, thanks, Ril.
3: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
5: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
4: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Jadi gitu ceritanya.
4: NZ, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
5: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, Mie Sedap Kari Kental Spesial.
4: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zik.
5: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
4: Kenyal mie-nya maksimal.
5: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
4: Sorry, Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
5: Gas, cobain resep baru Mie Sedap Kari Kental Spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
6: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
7: Ini Mie Sukses isi 2.
8: 2, 3, aku suka. Makan Mie Sukses bareng Neng Wika.
7: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain Mie Sukses rasa ayam kremes.
8: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
6: Yang rasanya meriah, ada.
7: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
8: Gurih karinya, berasa.
6: Harganya?
8: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
7: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
8: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
9: Sukses. Enaknya favorit semua. Ini Mie Sukses isi 2.
7: Dari Wings Food.
10: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
11: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
10: Iya, Dik.
11: Bang, beli sabun krim ekonomi.
12: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
13: Oh. Gebiar berkah umroh pesta emas, berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh, berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
11: Bu, ini sabun krim ekonomi, ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu, siapa tahu ada kode uniknya.
10: Bu, dapat hadiah umroh.
5: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
11: Terima kasih, sabun krim ekonomi.
12: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
13: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
14: Wingscare.
15: Hi, Glitz. We are Glitter.
16: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
17: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
18: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
15: We love it so much.
17: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
16: Tinggal seduh.
18: Langsung slurp.
17: Kuah gurihnya bikin lagi.
1: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
18: Plus ada topping keras-keras gemes.
17: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
1: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
18: Eh, ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
15: Semua variannya favorit kita-kita dong.
7: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
18: Soya mie gelas,
15: we love it so much.
2: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Miss Sedap.
3: Ariel. Hai semua.
4: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
3: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
0: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
0: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
0: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
15: Wah, thanks Ril.
3: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
0: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
4: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

0: dari Wings Food
1: 90,7 Volume FFFM.
2: Udah ada Teh Asti nih.
3: Okay.
2: Halo Teh Asti.
3: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Demi sol for tonight and gingering.
2: Waalaikumsalam.
3: Sulit,
2: iya. Boleh dong nih lagunya, mau lagu apa?
3: Ada Permata Hati, enggak, dari Evita Mala, Teh Sulit.
2: Permata Hati.
3: Iya.
2: Oke, kita lihat dulu ya. Mendung ya tadi ya.
3: Iya sama Teh Sulit. Di sini juga agak mendung.
2: Permata Hati. Oke, langsung aja kita berangkat.
3: Siap.

0: sering nih. Eh bukan ini deh.
1: Oh, bukan yang ini.
0: Yang ya, dan kita malah.
2: Baru ada lagunya aja, mau ganti gak?
0: Apa ya? Gak bisa di itu ya, gak bisa di download ya.
2: Iya.
0: Gak bisa di download ya.
2: Palingan nanti di download ya.
0: Oh apa tuh ya?
2: Permata hati. Apa dong?
0: Ini aja yang
2: apa tuh?
0: Kasih dan sayang aja. Kasih sayang dari Melvi.
2: Kasih sayang.
0: Iya.
2: Ya, langsung aja kita berangkat.
0: Iya.

0: Yang ini.
1: Bukan yang ini.
0: Bukan yang ini.
1: Coba ada lagi enggak? Soalnya kemarin pernah di sini kan.
0: Kasih.
1: Nah, itu mah kan ada suaranya di sini.

0: Jereng-jereng. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Wow, udah ada siapa?
1: Sok,
0: Kang Agus
1: siapa?
0: Ya.
1: Selamat siang, Neng Sulis.
0: Iya, siang juga, Kang.
1: Akhirnya ku menemukanmu.
2: Hey.
0: Menemukanmu. Aduh, keresek ya itu.
1: Aduh, ngeresek ya, kenapa ini ya?
0: Keresek ya.
1: Sip.
0: Nah, udah ya. Lagunya mau lagu apa nih?
1: Cintaku Pasti Kembali saja.
0: Oke, cintanya udah di depan mata.
1: Udah,
0: ya.
1: Udah di depan mata, alhamdulillah bisa akhirnya menemukanmu. Jadi kieu bae Spanya asa kieu.
0: Boleh dong lagunya. Langsung aja kita berangkat.
1: Berangkat.

0: tepuk tangannya genjer.
1: Asam manuknya ada tepuk tangannya.
0: Asam manuk.
1: kayak burung
0: kepiting. Tuh ada Bang Lens ya.
1: Bang Lens selamat siang. Satu lagi malah lagunya Rani aja Nasulis.
0: Beres.
1: Azan dulu ya. Oke ya, siap. Terima kasih Nasulis. Baik, terima kasih.
0: Iya, baik sudah foto aja kemana-mana kita akan azan zuhur dulu ya. Genjer.
2: Sesaat lagi 90,7 Fortuna FM menyampaikan azan zuhur untuk wilayah Sukabumi dan sekitarnya.

0: kasih sama Kang Agus ya.
1: Betul, melanjutkan yang sesudahnya. Ya, meneruskan yang sesudah.
0: Iya, lagunya Rani dari Mansur.
1: Rani, betul. Ya.
0: Langsung aja kita berangkat, ada siap?
1: Berangkat, Kang Agus? Siap. Yuk.

0: Genjreng.
1: Genjreng. Oi, terima kasih Neng Sulis ya, atas waktunya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Pi Udin nih. Halo.
2: Halo. Momiso Fortuna FM.
0: Genjreng Pi Udin. Boleh dong lagunya nih, mau lagu apa Pi Udin?
2: Jiwa dan Lara.
0: Iya.
2: Jiwa dan Lara.
0: Jiwa dan Lara, boleh Pi Udin, Jiwa dan Lara.
2: Buat Kang AS Manjes, Kang Adut. Buat di Bali. Asti Kang Basa.
0: Jiwa

0: Belum ada minus one-nya nih, jiwa nan laranya.
1: Ada sih.
0: Coba. Api udin.

0: kan.
1: Iya ya. Mau ganti aja tuh Api Udin.
0: Ya udah aja.
1: Jiwanan Lara kan.
0: Itu mah bukan jiwa lah. Bukan jiwanan Lara.
1: Mau apa tuh gantinya?
0: Sebatang tebu, cinta sebatang tebu aja.
1: Iya, lagunya?
0: Cinta sebatang tebu.
1: Cinta sebatang tebu. Sebatang tebu. Oke, langsung aja berangkat.

0: Jereng euy, api ya, Udi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paman Jess, mau nyanyi lagi boleh. Iya, lagunya pengen lagu apa nih? Sekuntum Mawar Merah.
1: Pengen itu yang nge-request cenah pengen Sekuntum Mawar Merah.
0: Oke.
1: Orang tekoka.
0: Masih ngerebek enggak? Aman.
1: Aman ya. Buat Bang Len ya yang baru hadir, selamat siang atas tahunya. Aduh, hanet.
0: Langsung aja kita berangkat Mama Jess, Sekuntum Mawar Merah. Kincit.

0: Iya gitu.
1: Orang pintar filmer.
2: Oke, yang ini ya. Atau mau yang palapa juga ada?
0: Yang LP-nya aja.
2: Yang LP-nya aja boleh. Nah ini ya. Iya.
0: Buat api cek dulu.

0: Makasih Kang Basar, mudah-mudahan puas ya.
1: Yo. Mudah-mudahan puas katanya.
0: Kang Basar.
1: Ada yang request. Boleh ya? Kita akan jeda iklan dulu Bay Spa karena sudah pukul 12.15. Ya, jajan kemana-mana tetap di acara Domisol Keenjreng.
2: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi 2.
3: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
2: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya, berasa.
2: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
3: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2
1: dari Wings Food. Yes, yes.

0: dari Wings Food.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lu tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lu nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyal mie-nya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
4: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
3: Iya, Dik.
4: Bang, beli sabun krim ekonomi.
5: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
6: Oh. Gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
4: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
3: Bu, dapat hadiah umroh.
7: Alhamdulillah.
8: Doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
4: Terima kasih sabun krim ekonomi.
5: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
6: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
9: Wingscare.
10: Hai,
9: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
11: Ariel.
12: Hai semua.
13: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
12: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
14: Emang bedanya apa?
12: Mie-nya kenyal.
13: Wah, enak tuh.
12: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
14: Hah?
12: Apalagi sekarang ekstra 20%.
14: Ekstra 20%?
12: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
14: Wah, thanks Ariel.
12: Gimana?
13: Bener, bikin gak bisa berhenti.
14: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
12: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
13: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
12: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
15: Hari ini Q&A yuk, kalian boleh tanya apa aja.
16: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
17: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
18: We love it so much.
16: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
17: Tinggal seduh, langsung slurp.
16: Kuah gurihnya bikin lagi.
17: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi. Plus ada topping crush gemes.
16: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
17: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil. Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
18: Semua variannya favorit kita dong.
15: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
17: Soya mie gelas,
18: we love it so much.
10: Hai,
9: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
11: Ariel.
12: Hai semua.
13: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
12: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
14: Emang bedanya apa?
12: Mie-nya kenyal.
13: Wah, enak tuh.
12: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
14: Hah?
12: Apalagi sekarang ekstra 20%.
14: Ekstra 20%?
12: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
18: Wah, thanks Ariel.
12: Gimana?
13: Bener, bikin gak bisa berhenti.
14: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
12: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
13: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
12: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
0: Come on, get your mother now.

0: Kembali lagi sama Kang Agus. Katanya mau lagu di balik tirai tradisi.
1: Betul,
0: dari Mansur.
1: Ya.
0: Udah siap nih Kang Agus?
1: Siap.
0: Langsung aja kita berangkat.

jering-jering, oi. Kita coba ya lagu Bang Len. Merokok terus. Ayo ke sini atuh Bang Len. Sambil kita mengobrol ria nih tuh. Gitunya. Ada di balik tirai tradisi.

0: Akbar dan Suli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo,
1: saya.
2: Nah, buka layar.
1: Oke, terima kasih ya Kak Agus ya.
2: Lagu yang kedua itu.
1: 7 menit puas ya.
2: Sangat sangat.
1: Oke, ada Kang Citra nih dari Kang Fajrinya. Boleh.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Teh Citra. Iya, boleh dong nih lagunya, mau lagu apa Teh Citra?
3: Cincin putih ya Teh.
1: Cincin putih.
3: Buat yang ada di studio serambat semuanya ya, buat Mbak Injis, Kang AS, Bang Ren ya.
1: Oke, langsung aja kita berangkat.

0: Genjreng euy.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Teh Citra. Ya, yo satu penonton lagi nih tadi. Aisyah Susanti ya. Nah, ada Kang Santana. Halo Kang Santana.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Genjreng euy. Boleh nih. Alhamdulillah baik. Nah, udah ya.

0: Aduh, kesian.
1: Pinjeng.

Bagaimana hati ini tak sakit? Bagaimana jiwa ini tak pedih? Sang Senja, Sang Om, Sang Adik, Solihuddin, Atatürk.

0: terima kasih tertulis Aipa buat channel yang di studio banyak muda di sini. Doa mencoba fortuna dan pinjeng
1: ayat sama ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik baik pak.

0: Yeah. Gak kerasa nih sudah pukul 12.48 ya, bentar lagi akan ada acara Genta. Iya, Saswiti dan juga
1: Riz Padahlan
0: mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga ya buat Mama Njes dan juga suami dan juga Bang Lens.
1: Terima kasih dong Kak Bang Lens juga.

0: Peras.
1: Mana-mana?
0: Pasti kalian pengen ngeliat ini kan?
1: Apa-apa tuh?
0: Kasih jogetannya dulu dong.
1: Oh, jogetannya.
0: Mereka pasti nungguin.
1: Madep-madepnya nih. Madep kemana?
0: Hadep sini aja.
1: Oh,

kedengkian adalah cacat dalam agama. Kedengkian adalah kesedihan yang pasti, pikiran yang kacau, dan kesusahan yang terus menerus. Kenikmatan bagi orang yang didengki adalah nikmat, sementara bagi orang yang dengki adalah malapetaka. Kedengkian adalah perangai yang rendah, dan di antara kerendahannya bahwasanya ia menguasakan dengan yang lebih dekat, kemudian yang lebih dekat lagi. Janganlah kalian saling mendengki, karena sesungguhnya dengki itu memakan imamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kancah mitra kaum dangu sadayana haturan wulujeng wayahkieu. Alhamdulillah mendung bukan berarti hujan. Tapi mendung ieu mah tiis di dunia teh pamikirannya. Tah kitu. Anu bade ngiring jabung lawu mangga di 08.05 jopat 807 807 di Radio Fortuna FM ngagenjreng. Teh Diana Gawati mangga.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Gentra para hiangan Fortuna FM genjreng.
0: Genjreng euy.
1: Sami kada kita dua dinten.
0: Mendung nya.
1: Mendung sami.
0: Alhamdulillah tukang basar. Tah Mama Enje sareng Kang Agus aya di dieu. Aya kene. Aya kene. Ditaneul aku Teh Dian. Cicing heula di dieu. Nya kitu perian Kang Basar tebihnya.
1: Nya tebih
0: lah. Tah anu ngagusurna.
1: Daya nya teh. Ada Mama Enje keterangan da ka daya nu ganong wae kitu.
0: Nya.
1: Tapi namanya telah
0: nah,
1: dasar jodoh.
0: Oh dasar jodoh mangga.
1: Oh dia sekarang Kang Agus kan jadi dasar jodoh.
0: Mohon dasar jodoh.
1: Aturannya kalau ada jati bayi nu mancen damel dan sehat pas nah, kamari mah sabar apong kita check up kesehatannya. Mohon
0: check up ya biasa.
1: Itu jadi kita biasa rutinan pengisiannya kontrol. Di wajang ah sama manjirnya terang Kang Agusna surat di wajang ulasan lah di Fortuna gitu teh. Oke tadi kadangmu ayah Bang Len lagi aturan
0: ayah Bang Len lagi nyusul Mama Enje senapan hoyong pan suantana saya mengagumi lah gitu enak tepang
1: tadi ya tadi ke hayang tadi nama hayang dipangnyanyikan tu si Neng Na tu teh si Neng Amalia pergi sekolah
0: sekolah laras.
1: Yes. Mudah-mudahan sehatnya Kang Ayah sekeluarga.
0: Amin amin amin.
1: Dina anu di Cijaha Bojong Lopang. Oke,
0: amin amin amin.
1: Pangu Mama Rindu, Teh Olive, Teh Lilis, Manini, Mami Papi, Mami Nina oge aturan, Mama Yati Bali, Kang Opang Surya, Kang anu sok ngalaek di Gendrama kitu teh lah. Mama Yati Bali
0: tah eta.
1: Kang eta teh anu di Bojong Talong Mama Ardi aturan ya, sok
0: naek ka
1: Engha ngampun aya Mama Enje.
0: Mama Ardi tah CS sareng Mama Enje sebenarnya Mama Ardi. Mama Ardi di Bojong Lopang Mama Aam di Pasekon.
1: Aturan teh nya salampang mana atuh teh.
0: Mohon.
1: Oh, Mama Ami nya anu di Gerbi tunggu teh.
0: Terus.
1: Mun aturan Kang Maman Apero tah mun Kang Abah Oon, Kang Mas Servis. Ah, Kang Kasarayana teh mun dikumpulkeun.
0: Mangga.
1: Tetapi utami nama kawan-kawan jendama rakyat di atas posna. Atur nuhun kenapa posna.
0: Mangga.
1: Perayangan Fortuna FM kenyering. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Kang Basar di Takokak Cianjur. Mangga.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Gentra perayangan Fortuna FM kenyering.
0: Kenyering ey. Marin kumaha dirinya angkep sami teh sareng di dieu.
2: Enjing oge nya reubrai.
0: Reubrai. Sami di dieu oge.
2: Saya gering teh aja.
0: Mohon.
2: Oh, kumaha kitu nya kana salirat ya.
0: Rariget nya rariget.
2: Mohon. Ieu ge tos reup ningana.
0: Tos reup. Mohon tos reup poek nya. Hayang mah hujan atunya diantosan hujan mah ngara teu ngebul.
2: Mohon mudah-mudahan we atunya
0: sing enggal hujan. Tos gersang. Hoyong gerak ageng hujan. Mangga hoyong kawih naon.
2: Hoyong daun hiris nya.
0: Daun hiris.
2: Mohon aturan nunung bete Kang Basar nya.
0: Mohon.
2: Aya Mama Enje
0: nya. Mama Enje aya.
2: Suami na nya.
0: Mohon.
2: Panggo Bang Len. Kamu teteh mel wilujeng siang menuju streaming gitu.
0: Itu ada tak ayah kabar nih berarti
2: itu. Oh ayah menuju dia panggil ke non
0: teh
2: biasa keliling keliling biasa nama. Ibu Atika sarang Neng Hera nya Teh Oli sarang Teh Lili saturan Ibu Ipung ogenya di Pelara.
0: Tapi teu aya kabar Ibu Ipung teh biasa pamaya di Pelara masuk ieu nga WA.
2: Mun teu acan uwi sawerna teh masih kamari teh bade ka mana teh sarang urang kalihna nya ditaruh.
0: Bade ameng nya.
2: Muhun. Itu diajak panginten ku urang kalihna.
0: Muhun. Mohon gitu healing lah.
2: Healing gitu mohon. Mami Ninoknya turan mamahna Adit terus kanggo Ibu Aamnya nu di Pulau Air aturan Bu Abdi di dia ye di ABC Reya ka dieu pangan.
0: Mohon kamari oge nyareoskeun anjeunna teh.
2: Mohon salam gitu. Pangwano Bu Pulau Air mataket atuh.
0: Caket.
2: Mohon Bu Marwan Pak Marwan oke aturannya mamah bungsu terus kanggo Kang Santana Kang Adut oke aturan Kang Deden Bantas kanggo Kak Joko nya Kang Joko
0: Joko Weo
2: Weo
0: Weo
2: kamar servis aturan Kang Surya Wao Kang Mus Mulyadi Kang Ujeng ngaturan Kang Ujeng di atas naik
0: nahun.
2: Aku kamikeun ka sadayana wae nya Teh Haja.
0: Mangga mangga.
2: Teh Haja leuceung pancen damel sing damang berkah sapapaosna.
0: Amin amin.
2: Nuhun assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari enti paseko natur nuhun nya Kang Surya. Mangga. Waalaikumsalam.
3: Gendera Parahyangan Fortuna FM Jenggreng euy.
0: Sareng.
3: Sehat Bu Haja.
0: Amih Ani sanes.
3: Sanes Mama Riji Bu Haja.
0: Oh Mama Riji ka mana wae atuh Mama Riji?
3: Sakit Bu Haja.
0: Oh kitu. Di dieu mah nuju aya Mama Njes. Nuju aya Kang Agus. Nuju aya Bang Len. Sedamangna naon?
3: Biasa Bu Haja, bantu sarang muria.
0: Oh, mana, mohonnya
3: mohon. Janten dina saminggu kamari teh teu aya soraan.
0: Oh, panginten mohon ya katawis kana ya, suantana nih.
3: Mohon teme bade ieu teh tos dua dinten aya deui gitu.
0: Alhamdulillahnya. Hoyong kawih naon atuh?
3: Hoyong kawih nama jalan ka Jampang we Bu Haja.
0: Jalan ka Jampang ya. Saya cina ayah nama tu seorang mama.
3: Saya nama saya mohon kadi awi kabojong haur saya.
0: Alhamdulillahnya.
3: Kangen kabu aja setiap malam.
0: Oh kangen. Mohon tapi ngupingkennya.
3: Mohon ngupingken.
0: Lah mama Riji ke mana ya sok itu?
3: Mohon.
0: Oh paling tersibuk sibuk muludan gitu bikin tenten.
3: Tidak buat jatuh damang. Ayah mohon. Patuk teh saat Agustusan. Dina acara Agustusan teh ngiringan acara karaoke. Sebab haragu baik teh Ibu Haja teh janten batuk teh aya suanten
0: nanti. Oh, dameureun sae janten seueur anu orang nyanyinya. Alhamdulillah.
3: Kangen setiap acara ge ngadangukeun we ah dan mohon. Setiap acara rios eta oge naik oge mohon. Teh aya suantenan. Nya. Salam nama sanggo kasadayana we kanu acan naik kanu atos naik moal di wiji-wiji ieu teh.
0: Mohon mangga.
3: Teu acan ieu asuhan tena mohon.
0: Teu acan bengras nya.
3: Mohon. Mohon pisan Bu Haja.
0: Mangga mangga.
3: Gendera Parahyangan Fortuna FM genjreng euy.
0: Genjreng euy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga. Mangga.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Gendera Parahyangan Fortuna FM genjreng euy.
0: Genjreng euy. Euy genjreng euy.
4: Kumaha Neng Haja damang?
0: Alhamdulillah damang sehat.
4: Iya, nya sing saterasna damang.
0: Amin, amin, amin.
4: Aya anu kasep sanes.
0: Tuh, aya anu kasep sanes sana Bang Len.
5: Aya.
0: Sieur mah nini.
4: Nya meni jempling we sieuneun bangunna teh kumaha nini teh.
0: Wah, moal sieuneun pantar kitu mah. Moal sieuneun Bang Len mah.
4: Pakun sieuneun di Gelang.
0: Bogor aho sana di Gelang mah asa ieu kitu, asa naon teh.
4: Aduh, jadi ayam seuri da. Salam.
0: Sama adina.
4: Ya Allah. Mami papi teh,
0: mami teh, aduh. Hayang digelang deui. Muhun aya mamah Jess.
4: Oh iya, kararesan atuh. Kenapa ini kamu caket meren tas lompat kadinya?
0: Ini abang Len ya dipanggil-panggil ku mamah Jess lompat langsung ka dia.
4: Sih, no Agung. Ada emutan ga didinya, Neng?
0: Ya, sok atuh ka dia dina emutan hungkul. Weh, Allah, enama.
4: Ya, salam, weh. Kanu garulis, kanu garantengnya, Nengnya.
0: Mohon.
4: Ya, ta didinya ada komo cepang Len.
0: Cepang Len.
4: Agus, Neng. Jangan, Neng. Jep, sarang mama rindu tanu atas kumaninya. Sarang ami ani, ami Riji, Sanes.
0: Mohon.
4: Mama Riji sanes neng.
0: Mohon Mama Riji nu tadi teh.
4: Ya Mama Riji nya anu bieu teh. Asing enggal darah ramang sadayana.
0: Amin amin amin amin.
4: Ya taman ini ge hoyong cing kadenya deui. Kila ap dios teh ka ditu teh.
0: Ieu di kabarkeun di margi bumi teh nuju dicor nya, Ma. Di payuneun bumi pisan. Teu acan dibuka, sieuna hanas janji ge teh itu mobil mau tiasa kaluar nya. Gitu, Ma.
4: Yeah.
0: Gini pami kinten-kinten na Sabtu tetes aya kabarnya yang terus dibuka pasti dikabarkan enggak ada aya ieu nomor napan itu mami sareng papih mah nya.
4: Nya nya.
0: Gitu mah hayang kawin naon mah tuh mangga.
4: Ah hayang kawin nama kosipa we Neng.
0: Ah kamari ge kosipa entong.
4: Eh kamari sanes.
0: Runtah, runtah, oh, runtah.
4: Ya, runtah we atawa naon we atuh kuningnya.
0: Nya, mangga.
4: Ada da kitu taman ning dari tidi nya mah garenaheun.
0: Garenaheun kumaha penyiarna bareng nya?
4: Heeh, da sapan penyiarna geuh bari gareulis.
0: Bari gareulis, bari garanteng.
4: Penggemarna ge sami.
0: Sami penggemar ge garanteng nya.
4: Ya Allah. Jadi sok resep nengnya. Pak mota komo ka hari da upami ieu teh nyariose ah nyaeta geus lain-lain hari
0: nya kitu.
4: Datos putos bugu aya aki-aki dempak kamari teh aya aki-aki tolokeor. Tos bugu nini tolokeor mah aki-aki tolokeor
0: kamari. Apa beda eta bari nganggo menuju ieu nya pesta ulang tahun kemerdekaan.
4: Jadi saya tak jari tunggu. Ani teraskan ya maling itu.
0: Sok mangga.
4: Tak sebut tabang len ujeng jeng mata dinya aku mani ni ayah Deni.
0: Pan bang ma pan bang len ma pan bang len mama rentah dina pada jadi minantu emak.
4: Ya, matak mak. Mani ni ke jadi mikin geget teh darek jadi minatu
0: tetulus. Oh, jadi minatu tetulus.
4: Ya, kena jadi dulur pugunnya nengnya.
0: Nya meningkeun wawargiannya urang teh lah.
4: Dulur di Fortuna resep
0: musuh mah hiji oge, musuh mah hiji geng sembung.
4: Iya nyata.
0: Nya heureun hirup teh.
4: Teu kuman mani ni mah tiba heula oge neng.
0: Oke, atuh sakedeung deui. Oh lila 5 tahun tepanggi.
4: Kok atuh tong waka atuh kulem we kulem.
0: Nya cicing lah ka jam 2 mah.
4: Manini mah poma sok lami nya neng
0: nya. Nya manini geus ka ieu wengi nya.
4: Nya geuninga teh.
0: Kin pami jantan dikabarkeun deui ka itu ka papih maminya. Ya, pamirsa ya. Tos tiasa jalan teh di ieu dibuka ah rudet.
4: Nya. Nya ari kiri teraskeun deui yeung ngintunan nya nengnya. Ari pan ini masuk resep ngintunan batur teh.
0: Nya mangga we ibadah lah nya.
4: Mau maman apero Abah Kerdil. Korban tina ateng-ateng. Sarang deui kanggo Neng Jule, Neng Aren, Neng Lisna. Tah Neng Lisna enggal naik. Cuman ini nuju naik. Bang Len aya deui anu kasep. Kan Neng Olive sareng Neng Lilisna.
0: Mohon.
4: Sareng deui Kang Neng Meli. Sareng deui Kang Pok Nura.
0: Pok Nura.
4: Neng Nina anu di Nagrak. Kanggo mami, papi, tah mamah rindu mamah Ranti.
0: Mohon.
4: Sareng deui kanggo Teh Ipa Po Atik. Sareng Bapak Marwan sareng Ibuna. Kanggo mami Minok. Sareng deui kanggo Ibu Ipung Sapuro. Sareng Neng Baleba.
0: Mohon.
4: Mami handeui ah kanggo Waong sareng istrina.
0: Mohon.
4: Kang Egay. Sareng Pak Ben. Api Udin. Tapi Udin ge neng kamari cenah nyebatna teh cenah da sahur bang hari oge cenah eta mah cenah aki-aki nempak.
0: Payah nya.
4: Aki-aki nempak teur. Aman ini mah seuri we ngupingkeun.
0: Oh, resep we nya hiburan.
4: Resep neng mending disebat ku mah ada resep pokona mah manis.
0: Oh, eta atuh.
4: Kang Santana, Kang Surya, Kang Asun.
0: Tah Kang Surya tos nyundulan.
4: Anu ditakokak. Sareng Kang Yusman, Kang BG, Kang AM anu di Barot. Sareng deui Kang Anjas. Sareng deui Mamah Dapi, Mamah Depina, Mamah Rita. Sareng deui Mamah Bungsu, Mamah Sipa. Sareng deui Mamah Sam. Mamah Rigi mah atos nyenengnya.
0: Atos.
4: Mamah Injes anu jeu aya di dinya.
0: Aya Mamah Injes sareng Kang Agus.
4: Mamah Adit saha Mamah Aam sanes neng.
0: Mohon di Pulau Air.
4: Nya Mamah Aam tanya di Kintun ta kumanini. Sareng deui sanggo Kang Bray, Kang Solehudin, Wahyu Tahun anu di Ciseuat. Sareng Kang Hamid. Sareng deui Neng Yati Bali.
0: Mohon.
4: Ta kumanini di Kintunnya. Sareng deui takong ayo nama Grup Putra Jaya.
0: Grup Putra Jaya nya sok tahunya.
4: Cep Jarwo, Cep Centir, Cep Agung sareng Neng Nasna. Cep Tendi sareng Neng Atina.
0: Sareng
4: Cep Boheng.
0: Cep Boheng.
4: Mahmud. Cep Gondrong sareng Cep Lalan anu icalan mie ayam sareng baso nu kapungkur.
0: Mohon.
4: Tati man ini disebat sadayana nyanengnya.
0: Mohon.
4: Anu teka sebat sama Hampura Badag.
0: Hampura Badag.
4: Tepat ya nama kanggo Neng anu gelis anu di Fortuna.
0: Mohon.
4: Tasarang anu kasep deh. Anu jangkung ageng anu namina Cep Banglen.
0: Oh Cep Banglen. Jangan tenduan Cep Banglen. Mohon.
4: Neng atur nun nyanengnya.
0: Mangga mangga.
4: Kintra perahyangan Fortuna FM. Genreng.
0: Kunjring.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sok Kang Surya ayeuna. Beung peung lowong. Kamari anu ti Cikotoknya ti Cikotok ti Cisolok diantos deui namina urang ieu keun. Sesah kamari bade ngesep teh geuningan. Sok lah ayeuna. Angga.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sareng
5: Gendreng Parahyangan.
0: Gentra.
5: Gentra Parahyangan Fortuna FM Gendreng.
0: Ieu sareng saha?
5: Sareng Mama, sareng Ibu Aam.
0: Ibu Aam anu di Pulau Air teh nya.
5: Oh.
0: Alhamdulillah atuh. Rajin naikna alhamdulillah hatur nuhun nya hayang kawinaon mangga.
5: Datara parem teh dia.
0: Oh. Terasanya ieu 24 jam.
5: Mohon wengi oge oh. Kitu tadi sada we.
0: Mohon.
5: Janten setiap acara anu getas-getas terang gitu.
0: Mohon getas-getas penyiarna nya. Mangga yang kawinan atuh mangga Ibu Aam.
5: Itu yang laguna Dulu Sumbang ya.
0: Naon ya?
5: Momotoran.
0: Momotoran.
5: Mohon.
0: Mangga ngintun.
5: Ngintuna sange manini nemen tos nyenggol kabdi nuhun manini tos dikintun
0: teu aya mamotoran mah
5: sayanya
0: teu aya mohon
5: eta we atuh nonton naon we atuh Dulu Sumbang pokona nol
0: mohon mangga mang aya dua ieu Dulu Sumbang teh
5: mohon
0: aya runtah sareng mohon
5: sange itu sama Marlin di Pasekon
2: Kangge Bu Ipung di Bojonggaling, kangge Mama Putri di Citaret. Sareng kasadayana we anu tos naik jeung ngadangukeun jeung raparayangan. Terutama mah kangge Teh Dian we anu jeung
0: manjeun. Mohon mangga hatur nuhun.
2: Sehat masing di pasihan di ageungkeun milik Kristus.
0: Amin ya Allah rabbal alamin hatur nuhun.
2: Kang nama kanggo caroge we nu di bumi nuju nongkrong.
0: Nuju nongkrong aya alhamdulillah nya.
2: Di jalan. Nuju aya nuju nongkrong di jalan. Atuh nuhun Teh Dian.
0: Mangga-mangga.
2: Hiangan Fortuna FM genjreng.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Surya hayo pami bade saya jadi sang Kang Surya. Urang kawihna heula talak tilu. Mana talak tilu teh? Mangga. Mama bungsu. Kunaon di pareman deui?

0: 90.7 Fortune FFM.
1: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mi Sedap.
2: Ariel.
3: Hai semua.
4: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
3: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
5: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
5: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
5: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
2: Wah, thanks Ariel.
3: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
5: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
4: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
6: Beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
7: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
6: Iya, Di.
7: Bang, beli sabun krim ekonomi.
8: Hah? Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
9: Oh, gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
7: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
6: Bu, dapat hadiah umroh.
5: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
7: Terima kasih sabun krim ekonomi.
8: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
9: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
10: Wingscare.
2: Hi, Glitz. We are Glitz.

0: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemyang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh,
2: langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping keras-keras gemes.
1: Soyami gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soyami favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soyami gelas.
2: Soyami gelas,
3: we love it so much.
5: Jadi gitu ceritanya.
6: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
5: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
6: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
5: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
6: Kenyalbinya maksimal.
5: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
6: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
5: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

0: dari Wings Food.
1: Mundur, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi dua.
3: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya, berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
3: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
2: Dari Wings Food
5: 90,7 Fortune FFM.

0: Teh Dian salat lah marginya ay tadi ya tamu. Ay mama Inces, ayah Kang Agusna. Semoga menjadi keluarga anu sakinah mawadah warohmah. Amin ya. Bang Len oge. Tadi cenah uy heula bade. Tuang siang. Mangga. Mangga. Mangga. Oke lah. Kedap. Kang Surya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Genjering euy, mana ini sekedap. Kang Surya. Tak enak panas deh ini. Sok teu aya da tos saep laguna mah seun tos saep nyunyunkeun mangga tuh.
1: Kagiri kita jadi lah. Gabungkeun nya.
0: Mohon mangga.
1: Tadi teh aya teh maharin ti tinggawitan ieu pikeun
0: ieu. Mohon mangga.
1: Ya maharin. Manini. Geus dika ngomong sura ka papi mami.
0: Mohon.
1: Ami ani teh di jadi teh arean teh oli. Ya di Bali. Jadi Andri Baleba. Dika Ibu Marwan,
0: mohon.
1: Ibu Yuliana, Ibu. Saka Kang Barlen,
0: mohon.
1: Kang Mamana Pero, mohon. Kang Santana, Kang Egi, Kang Basar, Kang Kang Amar. Deden Bantasnya, Kang Bu Jengking mana?
0: Mohon.
1: Bawa kami ke Tedian lah, sehat teh.
0: Ah, enggak alhamdulillah, amin. Enggak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manini mangga, Mak.
2: Neng.
0: Ka.
2: Ari Bang Len tos uih.
0: Tos uih.
2: Oh nya. Neng eta tos uih tanya.
0: Atau neng, tadi teh sareng da?
2: Oh nya. Ari Bang Len kumaha?
0: Bang Len tos uih.
2: Tos uih.
0: Bade tuang heula lapar cenah.
2: Oh nya. Mungkin hari ayam ini kadinya kitunya ke Bang Len nih. Eka ieu Pak Ben.
0: Sana Pak Ben nya Pak Ben mohon kin urang ieukeun.
2: Nya mungkin deui kitu upami manini kadinya kitu. Panoyong ieu poyong terang gitu.
0: Pak Ben mah kocak resep.
2: Manini.
0: Kocak.
2: Beta mohon gacor.
0: Gacor.
2: Nya neng gacor. Jadi sok resep beningnya.
0: Mohon.
2: Bersihin Agung. Ayo Joko tahu umat teh acan naiknya neng.
0: Ayo iya tah nyundulan teh Joko
2: oh,
0: tahu.
2: Oh ayo naik itu ayo man ini arek turun.
0: Sok mohon mangga. Mangga.
3: Halo.
0: Halo.
3: Genjera perayangan Fortuna FM. Jering ei.
0: Genjering ei. Gojreng.
3: Gojreng, man ini masihan mempersilahkan waktu nah, nah
0: gitu.
3: Ke panggung gitu biasanya.
0: Buruhon. Naik ke panggung engelan nyawer cenah gitu.
3: Nuhun pisan.
0: Nuhun.
3: Atuh hoyong kawi.
0: Kawi naon?
3: Ari kawin wadah can aya pasanganna ieu yang kawin.
0: Ah, da moal kumaha cicing we di jero mama aya nu kadihnya.
3: Mana ya eta aya banyak link.
0: Ai banyak link mana? Atuh acan kenehar.
3: Ayo. Di audisi dulu.
0: Ah. Tong tersilau dengan ah nama seru ieu tong nama. Nama nu gitulah.
3: Tah gitu makanan.
0: Iya.
3: Gitu. Pan yang gitu-gitu mah kan tereliminasi mungkin ya.
0: Iya tuh. Tereliminasi.
3: Iya gitu.
0: Ayo niatna kurang baik mah. Lamun niatna baik bade hayong ditika ku Kang Joko Tau U atau Mas Joko Tau U atau Mas Joko Weo tasar manini teh mah gitu.
3: Ke ka Pa Ben nyuhunkeun ah.
0: Oh, Pa Ben mah da teu rayungan.
3: Oh, lain nyuhunkeun suka dipasihan gitu di ditu di area pajampangan.
0: Oh nyata ya orang lembur masuk lebih iya lebih gacor.
3: Oh gacor.
0: Lebih gacor orang lembur makomodai.
3: Di kawasan di area Sukabumi dah. izin ku eta ku teh hajah mun ka dia mah gitu.
0: Make izin memang teh hajah teh
3: saha. Masihan gitu.
0: Sami we jalmi sareng nu sanes.
3: Masihan.
0: Masihan agae ai anu klop mah gitu.
3: Oh gitu.
0: Nya.
3: Teh hajah ieu we kawinannya hoyong ieu lah. Namanya emut samantannya
0: teh. Ah, teresep lagu eta mah.
3: Oh, nah, atuh nu resep atuh teh aja sok hayang pamilih, hayang pamilihkeun.
0: Nya sok teh dua lalakinya urang pilihkeun coba.
3: Oh, dua lalaki. Ingat,
0: dua lalaki.
3: Juga ieu juga berebutan gitu umurnya.
0: Oh, henteu ieu mah kupingkeun heula.
3: Oh, kitu.
0: Tah kupingkeun heula ieu lagu ieu pedo.
3: Pedo we tamanya.
0: Nya sok atawa teteh atawa tadi teteh make teh nu munut buaam.
3: Naon ditah sok coba.
0: Teteh tadi atos.
3: Atos nanti atuh. Kolot kalapa atos.
0: Encan tak kolot kalapa. Meujeuna mun ka Mas Joko mah nu kolot kalapa. Kolot kalapa teh kental cipatina.
3: Jadi eta teh berminyak gitu.
0: Berminyak teteh berminyak. Ya surgawi lah.
3: Kumapa jadi galendo atuh meureunan?
0: Ah, entong kan janten galendo deui mah sanes kanggo galendo. Oh, kenyeresna dieu mah ele di dieu mah. Cita ka dieu sumping. Tadi mamah Jesus kadarieu Kang Agus sus kadarieu.
3: Pasti sareng abdi mah ngobrolna moal tuntasna we kitu lah. Gacor man ini Mas Joko, gacor Pak Jokowi.
0: Wah, percuma nyarus di udara gacor tapi tidak datang.
3: Bukan nama lebih kocak man ini gerakeun. Gitu.
0: Tapi ieu mah diulem ka dieu. Insyaallah. Gitu.
3: Kedah siap gitu nya teh aja, siap gitu
0: nya. Nyapan tadi seperti Mama Jess. Kira kadinya tong diarep-arep pokoknya janji hol. Rasta janjina teh kitu.
3: Tadi ngadangu tadi ingan. Nuju pemina.
0: Mohon.
3: Tadi tabu sabaraha setengah 11 jam 10 langkung gitu.
0: Mohon jam 10 lah anjeun aya di dieu teh.
3: Mohon. Tadi kan ngadangu.
0: Teras menuju pinu di payun di ruang tamu ka dieu kalau lebet di ruang siaran da 1 2 3 4 mah eta 5 6 7. Di lebet ieu teh di ruang siaran teh 8.
3: Oh.
0: Tadi ge tadi oge etes tadi teh Mama Njes, Kang Agus, Bang Len, Sulistia, oh. Tanya Badian, ya cekap ya di dia.
3: Oh, gitu.
0: Jadi ngobrol gitu.
3: Iya.
0: Jadi lebih akrab.
3: Mohon. Tambah persahabatan, tambah persaudaraan gitu.
0: Mohon. Matak nineng eta anu ngepelan aya, panu masih anu duduk aya.
3: Oh gitu.
0: Iya.
3: Masih aneta dawat ayah.
0: Teu aya dawatna teh dagang. Oh,
3: teu
0: aya teh dagang gering sigana semang dawatna teh. Iya kitu.
3: Dawatna nu jadi Purbalingga keneh.
0: Mohon jiga nama kitu lah.
3: Mohon. Kitu we teh aja atunya. Kasadaya nama atuh dikumkeun nya lah kitu.
0: Leres.
3: Pang-pang nama atuh kada aja we.
0: Mohon.
3: Nyarira aja nya.
0: Nyarira nyeta lah, teu laku.
3: Oh, gitu. Mungkin mah urang rencangan ah
0: pokoknya. Nya sok ka dieu ngadon siaran jeung Teh Dian teh naon?
3: Power batal dah nya.
0: Tebih da teu ngarendeng.
3: Oh, gitu.
0: Meja, mixer, meja di paling itu jadi pas sabarang-sabarang.
3: Oh, gitu.
0: Memang na ngarendeng. Tebih.
3: Dikira itu juga ngajajar juga di KUA gitu juga nubade
0: itu atau pugu nampi abdi nikah nak gitunya
3: ya mah kayak panco
0: gitunya tebi
3: papayun bayun
0: terus
3: ya tak itu sing sehat aja
0: enggak mangga
3: ucapan assalamualaikum
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Mas Joko Weo mangga.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Bintra Parahyangan Fortuna FM. Genjreng bahaja.
0: Genjreng kemana wae gelis?
4: Ayo wae.
0: tadi cek Mama Njai salam cina.
4: Ini ayah ke Fortuna.
0: Ayah.
4: Oh, sarang Eta
0: AS-na. Iya, sarang Kang Agus-na. Dan ini paingan atuh bogohan ke Mama Njes dan Mama Njes mengening bagus. Terus bogohan Eta ke Mama Kakang Agus. Kang Agus-na tani pengertian ini. Jadi repok.
4: Balalager.
0: Kadang-kadang mapan orang na bager lakina gitu. Kadang-kadang mah gitu.
4: Nah gitu bajang.
0: Namina ge lalakon di dunia nya.
4: Iya.
0: Nungku urang kedah dijalani. Hayang kawinana tuh.
4: Hayang ngeutah amparan sajadah.
0: Amparan sajadah mangga.
4: Pintu tamu nebe Pak Beleng nebe
0: teh. Sanes.
4: Oh, Mas Joko nya.
0: Mas Joko.
4: Kang Mas Joko, Kang Pak B, Mama Nje sekarang Kang Agusnya, Kang Ranti, Meliandri, Mama Rindu, Mama Nini, Mama Indah, Singgasa, Kang Santana, Kang Surya,
0: mohon,
4: Kang Budi, Wow, Rob, Singgasa, Kang Santana, Kang Sandinya,
0: sok emot-emot, ya.
4: Oh,
0: kaya Mama Neng di jengupingkeun. Oh, Mama Neng di jengupingkeun. Sager radio nanya?
4: Hah?
0: Terus sager radio na? Na HP?
4: Jadi
0: na
4: radio.
0: Di radio?
4: Ada nama.
0: Terus damang, jadi ada nama orang kiriman bisa ngupingkeunnya.
4: Gerang ngupingkeun,
0: atuh bari
4: naik
0: ngupingkeun deh, surabi tuh. Oh, atuh sok sapetang na nyanyinya. Dah ke Mama Neng mah jadi lo. Wah, gening etari nyanyi di payunan Teh Dian di singa deg-deg etamani. Jadi amun ningali Yati Bali jeng Mama Neng jadi hawa na teh kumahanya ningali nyanyi tersep gitu di gerakan gestur tubuh na teh.
4: Gua nang. Begang.
0: Kembali begang oge dah bahagia nggak pernah gendut. Itu
4: bae.
0: Naon kawihna?
4: Dina amparan sajadah.
0: Oh, datang iya, udah. Kintun.
4: Pamo ka sadayana punya dikumpulkan saudara Fortuna sadayana.
0: Tah gitu. Minang atau naikna?
4: Nya tuh pan.
0: Pan ke Maden Bajing di Den Samba pan oh nya.
4: Aya pisan naik saya mah.
0: Tong maksakeun nya. Nya. Engke mah pandadang sama jeung Den Bajeng pasti datang ka ditu ka puri.
4: Iraha?
0: Nya engke we meureuna lamun aya kabar-kabar deui.
4: Oh, ya atuh.
0: Mamah Ica.
4: Mamah Ica. Kamari kitu naon sunsuna teh?
0: Sampeu tapi can diolahkeun da tuh asmul sekna gitu bisa.
4: Ya tuh bikin soldo bahagia
0: teh. Kusaha nyeuna yeuh.
4: Yeuh ku abdi.
0: Ku abdi jauh kunu. Aduh.
4: Tapi di pangdamel,
0: kena. Kena yang tinggal hilas sampana bisik nggak seburuk, bua.
4: Aku dah nurun lagi penyang juga.
0: Pasti hidung teh hanya.
4: Ini aku. Hei. Malabar, malam.
0: Hei genut. Cukup orang mau meren teh asakna atuh.
4: Ohnya pada hal.
0: Pangolahkan.
4: Ah, aku.
0: Kena mau bicara bager daningnya.
4: Hah?
0: Bager Mama Ica mah.
4: Alhamdulillah.
0: Ngirim minyak ning kapuri oke. Okay.
4: Kemarin ini masih anggu ya teh bahasa tadi tuh nya matri.
0: Nya, mana nama kieu?
4: Mamun anjeun aja urang emot ka bahaja meureunan di sana teh.
0: Nya, tanya eta oge geningan teh Mama Ica kamari gening. Cita ka dia atuh nyanyi nya teh cenah aya 12 urang anu dipotong rambut tah kitu nya. Jelema nu balabah maning aya we rezekina teh nya.
4: Nya nya.
0: Kitu. Alhamdulillah. Balabah pisan pan.
4: Iya.
0: Tika punggur ya tiga terang meureun.
4: Iya tuh ini nuju eta nuju ka punggur
0: pan. Nya organan geuning paribasa nih. Nyawaran artis, nyawaran ieu pemain organ, nyawaran penyiar. Wah, loba duitna.
4: Apa mah heboh nya.
0: Heboh gacor mun ayeuna. Alhamdulillahnya hiburan teh di dunia.
4: Kamu kebahagiaannya mudah-mudahan sing sehat.
0: Amin, amin, amin. Amin, amin.
4: Pada dekatnya mas, satu kali sarungnya sarang kurang kali.
0: Mohon, amin.
4: Hatur nuhun cerita sana mas. Sentra para yang personal FM, Genjereng E, yang sama itu. Genjereng E,
0: waalaikumsalam ta. Da apa kan apa bacaan nama niat di Bali. Sarang suami nak tercintanya gitu ta. Kari kenta iya persi na ya parian. Persi iya seberhiji ya. Ayeuna kumaha ayeuna mending heula iklannya ngarah jongjon ah. Iklan heula ah. Supaya tegas gitu. Atas iklan mah.
5: Fortuna FFFM 90,7 Fortuna FFFM

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyal mie-nya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
3: Ini mie sukses, isi dua.
4: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
3: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
4: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
5: Yang rasanya meriah, ada.
3: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
4: Gurih karinya, berasa.
5: Harganya?
4: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
3: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
4: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
6: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
3: Dari Wings Food. Yes!

0: Daddy Wings Food.
1: Hi, Glitz. We are Glitter.
2: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
3: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
4: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemilang seru. Kayak saya nih, Glitz.
1: We love it so much.
3: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
2: Tinggal seduh.
4: Langsung slurp.
3: Kuah gurihnya bikin lagi.
5: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
4: Plus ada topping keras-keras. Gemes.
3: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapenya tuntas.
5: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
4: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
1: Semua variannya favorit kita-kita dong.
2: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
4: Soya mie gelas,
1: we love it so much.
6: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap. Ariel.
7: Hai semua.
8: Eh, Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
7: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
9: Emang bedanya apa?
7: Mie-nya kenyal.
8: Wah, enak tuh.
7: Pasti. Dan ini nih, yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
9: Hah?
7: Apalagi sekarang ekstra 20%.
9: Ekstra 20%?
7: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
1: Wah, thanks, Ril.
7: Gimana?
8: Bener, bikin gak bisa berhenti.
9: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
7: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
8: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
7: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
10: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
11: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
10: Iya, Di.
11: Bang, beli sabun krim ekonomi.
12: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
13: Oh, gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
11: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
10: Bu, dapat hadiah umroh.
14: Alhamdulillah.
15: Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
11: Terima kasih sabun krim ekonomi.
12: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
13: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
6: Wingscare.
1: Hai.
6: Ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
1: Ariel.
7: Hai semua.
8: Eh, Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
7: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
9: Emang bedanya apa?
7: Mie-nya kenyal.
8: Wah, enak tuh.
7: Pasti. Dan ini nih, yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
9: Hah?
7: Apalagi sekarang ekstra 20%.
9: Ekstra 20%?
7: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
1: Wah, thanks, Ril.
7: Gimana?
8: Bener, bikin gak bisa berhenti.
9: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
7: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
8: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
7: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
16: 90,7 Fortune FFM.
17: Di hati Bali, mangga tampil genjreng euy.

seueur anu wae atawa can diaoskeun ku teh dian teh nya margi kelima eta teh acan salat tidak sariweuh gitu. Ena urang aoskeun ti ibu sareng bapa maharuban gentra parehan Fortuna FM jeung euy. Haturan lujeng siang nih hajadian Gawati, mudah-mudahan sehat selalu nya. Tigerang nanaon nya teh salam imah dipercepat kanggo Bang Len, Pak Ben, Joko Weu sareng kanggo Kang Ujeng Jay. Bulujeng wayah kieu kanggo Balebat, Mami Minok. Pokona mah dikumkeun kaung sadayananya mari darurat waktosna. Ibu geuneum bae tiasa ngawe ayeuna. Atur nuhun Ibu, kawin mah digabungkeun. Ieu Bang Len ya. Gentra parahyangan Fortuna FM genjering euy. Terus ugi ka Bumi Kang. Bulujeng siang Teh Dian, bulujeng siang oge kanggo Kalisna, Ibu Marwan, Ibu Liliana, Ibu Balebat, Kang Joko, Kang Santana, Waaong, Citra, Mami Papi, Mami Minok,

Mana ya? Maminino kemarin Manini te kakantun kanggo Kang Surya, Kang Basar, Kang Amar Servis, Mama Njes, sareng Kang Agus hatur nuhun tos tiasa tepang alhamdulillahnya seueur wargi. Manuhi kabujang kawihna kembang lamunan hatur nuhun geujreng euy. Alhamdulillah teh nya. Tos dugi di aya mah panas geuningan tadi mah da mani. Haleungheum sugan teh bade teras hujan kaituna teh kitu nya. Lajeng ge ieu ti Ya Bayangkara Mas Yuda. Assalamualaikum Gentra Parahyangan Fortuna FM Genjreng. Teh Ega Wilujeng Wayahki Wilujeng Leleson. Leleson ti mana? Ti endi? Ima leleson ti endi? Ima kawih nama digabungkan wae da kirang apa kawih nama ngan upami di kupinggera rawasan pisaningnya kawih Sunda teh nya pandinya ke orang Sunda. Well, sepesan mah kang nuju siaran we salam ka Cinta, salam ka Dede, salam ka Memet. Memet mah si Memet nya, Memet si Memet, Memet si Memet. Mami minok, halo dodenya maminya sukan teh bade hujan, ah baramatos binga kitu tah. Sim kuring teh. Lajeng oge ieu urang aos kende ya. Ti Ibu Liliana nuju ngupingkeun teh hajadian ega batin nu geulis teh ya. Nuju leleson emut we cenah gaduh tuangan kalandepna yeun dijajabkeunnya ka bumi sonten miwarangan tapi moal teh asa ka ditu naon peuyeum peuyeum lain peuyeum Bandungna ieu mah hayang peuyeum anu dibungkus ku daun jambu tak eta teh dieun mah peuyeum Bandung mah da didik ayat peuyeum Bandung sok teuas malahan mah ieu mah hayang nya peuyeum eta cenah. Nya, mi orang tukang ojek gue kaditu lah ayo leba duit mah tong poho amplop nah. Siga biasa gitu ngertos merennya. Hatur nuhun Mama Njes, Kang Agus, Bang Len tadi para tersumpingnya kadi kamari Pak Ben. Ayo Pak Ben kemana Pak Ben? Sibuk Pak Bennya ya, orang tinggal terus ayo ngejemput Chan Achan. Ayak lu ngejemput Len? Oh ini ruas. Monten. Oh. Ya kawis sabar hiji. Aduh, iya. Untung ya ti Bali parantos dua lalaki mau diputerkeun. Taya dua lalaki hiji lalaki di dieu mah kitu. Naon dua lalaki? Hiji ge hiji oge upami setia mah bari dikukut kitu mun teu setia mah moal kitu we ayeuna mah taruhanana setia henteu kitunya karena di Banjarmasin teh bade setia teu kelebihan kekuranganana margina eta teh jadi acuan ai jalmi mah kedah narima kana kakiranganana narima kana kasayanana kana sagarupina we tah upami nah, nampi karena segala tur bade setia sumpah di atas kertas di non ditandatangani di atas materai 10.000. Bae bohong kita. Ini ada pasti gitu. Insyaallah sampai mati, insyaallah sampai ajal memisahkan, insyaallah. Insyaallah naungkul. Aduh hawatosnya nu di Gunung Anak Krakatau ya 5 wartawannya, 5 wartawan belum teu acan tiasa ditemukannya. Cek orang motong ceket-ceket yang nujupan kabari pangitan imutanana tos adem margi pesawat tos terbang bandara-bandara tos maruka. Tapi pan gening kitunya tiba-tiba muncul dui asapna cenaman teu patos berbahaya. Tapi keukeuh we da eta gening 5 orang teu aya gening berarti etang ka mana menghilang dicari ke mana teh aya paur ka gulung ku eta teh ya. Oh si Pongki sama Ispa ayeuna enggak bae sugan teh si Are. Oh ada tah aya nih. Atuh nuhun kasadayana nuju ngupingkeun
Salam katedeng katehdian kanu parantos kersa silaturahmi ka fortunanya diantos di silaturahmi silaturahmi salajengna. Itu. Yang di kulkas ambilin yang birutannya untan. Ini dulu masukin ke sana. Enggak, ini udah itu aja. Manini anu gacor, mami papi tah sadayana welanya. Mami mino katu nuhun ka sadayana. Engke tabotilo aya ning Ispadahlan dina acara duhutun nyarira. Ah. Eta aya pan ka dinding nu sumping. Mangga ieu.

kejadian kami kesadaran hapunten bilih seueur kakirangan dina sagala rupinanya sebagai makhluk Allah mah teu daya teu upaya tidak ada yang sempurna. Hatur nuhun. Wassalamualaikum.

arti pengangguran. Hari itu Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam memasuki masjid Kufa. Dilihatnya sebagian orang duduk sambil memeluk lututnya di pinggir masjid. Imam Ali alaihissalam bertanya kepada jamaah masjid, siapakah mereka itu? Mereka adalah orang-orang baik. Imam Ali alaihissalam kembali bertanya, apa sebabnya mereka kau sebut seperti itu? Karena mereka memiliki kemuliaan dan harga diri. Bila ada yang memberi makanan kepada mereka, mereka bersujud kepada Allah. Dan bila tidak, mereka bersabar serta tidak pernah meminta dan mencuburkan tangannya kepada orang lain. Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam berkata, mereka tidak berbeda dengan anjing-anjing Kufa. Kemudian Imam Ali alaihissalam mengusir mereka dari masjid dengan cambuk seraya berkata, keluar dan bekerjalah.

Iya, dari Jalan Manggis 1 nomor 20 Sukabumi, 90,7 Fortuna FM, Radio Panggencreng Nadi Sukabumi, Gencreng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sore biasa. Ke Malabar terus ke Barcelona. Apa kabar saudara Fortuna? Kabar baik, sehat selalu ya. Isma berharap semuanya yang lagi baik-baik saja pertahankan, yang hari tidak baik-baik saja mudah-mudahan akan ditambahkan jadi lebih baik. Pastinya di Goyang Pantun edisi hari Rabu sore 9 September 2026 menemani sampai nanti pukul 5 sore aja. Jadi persiapkan pantunnya untuk bisa request lagu-lagu dangdutnya. Kita genjrengkan dulu sore hari ini perdana. Genjreng.

0: Fortuna FM 90,7. Enak didengar, nyaman di hati. Radionya suka pula.
1: Sesaat lagi 90,7 Fortuna FM menyampaikan ajang asar untuk wilayah Sukabumi dan sekitarnya.

0: Yes, 10.7 Fortuna FM, Radio Panggenjreng Nadi Sukabumi. Genjreng, kita masih di Goyang Pantun. Langsung saja kita persilakan. Silakan, Api Udin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Genjreng. Apa kabar, Api Udin?
1: Baik.
0: Ternyata cerah sekali hari ini.
1: Iya, cerah banget.
0: Aduh, doe. Pi Udin, ya. Sudah disiapkan pantunnya?
1: Ya.
0: Siap, kita otw-kan jinglenya ya. Udah gak sabaran denger pantunnya.
2: Radio Panggenjreng Nadi Sukabumi, Fortuna FM.
0: Di Genjreng, pantunnya Pi.
1: Enak, sinangka bubur, mangka sirsak, terbayang-bayang. Kalau mau enak, di dalam kubur, di dunia harus sembahyang.
0: Hei, cakep. Cekrek-cekrek, pos. Di Genjreng ya. Ingat sembahyang, ingat sembahyang. Karena
1: kewajiban.
0: Ay, bener banget, Api Udin. Gocap-gocap ya. Lagunya mau apa?
1: Lagunya mau andaikan.
0: Andaikan dari?
1: Dari Imam.
0: Imam, boleh buat siapa kirim salamnya?
1: Ya, buat siapa ya? Buat Pak Ben. Buat Meliandri. Buat Marin.
0: Marin pasti di Eikon.
1: Itu mama bungsu ya. Buat Alicia Sunja, buat Kang AS, buat Mama Iyes ya. Yang tadi
0: betul bersama foto Kang Agus.
1: Pokoknya buat semua-semua saja ya.
0: Siap.
1: Ya, buat Teh Ispa.
0: Terima kasih
1: selalu, ya.
0: Amin. Terima kasih
1: Api Udin. Selalu.
0: Yuyu.
1: Siapanya Goyang Pantun Fortuna FM Genjreng.
0: Genjreng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Temel, selamat sore, masih di Jakarta streaming. Mama Rindu di Akon, Teh Olivia, Ibu Ipung, Teh Lilis, Manini. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Genjreng Manini. Kumaha Manini, damang?
3: Alhamdulillah.
0: Cerah geningan Manini. Alhamdulillah, tiga cuaca hari ini tingali buricak burinong geningan.
3: Di dieu mah neng panas. Terus teu iuh-iuh di dieu mah. Panas, aduh.
0: Alhamdulillah, sok popoyan gerah dipoe. Hoyak geus sorenya. Alhamdulillah. Moe-moe naon atuh ranginang-ranginang.
3: Neng jukut oge tos gararing.
0: Eta teh jadi garung ya. Manini. Pancek uyut. Uyut garung teh naon eta garung, Neng? Cenah elu garung.
3: Hai panya Manini. Naon garung teh padahal garingnya.
0: Manini, siap kita otw-kan jingle?
3: Ya, siap.
0: Berangkat.

0: Pantun niya, Manini.
1: Pantun na. Ada supa dimakan semut.
0: Cekrek.
1: Digoreng pakai pete.
0: Cekrek.
1: Pasti digoreng semut. Semut di Fortuna kerengak genjreng.
0: Hey, genjreng. Cekrek, cekrek pos, Manini. Manini. Ya. Lagunya mau apa, Manini teh? Ari mami papi damang atuh?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillahnya wa syukurillah. Lagunya mau apa?
1: Ari atuh iraha bade botrang ka mami.
0: Insyaallah mami.
1: Diantos ku mami sareng papi.
0: Ari tos jodoh mah pasti bertemu mami nya.
1: Nah pasti
0: nya. Itu.
1: Da Manini oge pasti tos aya waktu kadinya deui.
0: Bener pisan. Aye lagu hoyong naon teh Manini?
1: Nya resep kadinya teh.
0: Atuh da. Manini hoyong lagu naon? 3 kali we ye taros.
1: Sampun nama Jubaena.
0: Oh, Ceh Teh Juju.
1: Nya,
0: Teh Juju. Tehnya nuju naon ayeuna Teh Juju teh. Kang geus salah atuh kintuna? Buat siapa kirim salamnya?
1: Kintuna mah kang anu atos we, anu ganteng.
0: Ulu Api. Bade moal di pantunan Api Udin ku Ispa. Iya Api Udin sanes. Iya Timanini gitunya. Ispa mewakili gitunya. Nah kanggo Api Udin ini mewakili Manini ya. Pergi ke pasar membeli jamu. Pulangnya mampir membeli ketan. Aku memang banyak yang mau, tapi maunya cuma kamu seorang. Cek mana nih teh balik gagaro.
1: Terima kasih.
0: Api Udin. Tah. Bari mana nih teh gagaro naon ruka gagaro bitis. Kintun lanjut kanggo saha atuh.
1: Anu ieu we ka lobang leh. Jeng-jeng, itu hayo jeng-jeng geura atuh geura naik geura.
0: Oloh.
1: Diantos ku Manini, ya Manini apa.
0: Mulai ogo Manini teh urang.
1: Ah sareng Den Batas, Den Gemol. Ya ayah Deni, Kak Herlan, Kak Irpa.
0: Semangat Marin.
1: Ya, sareng deui Kang Abah
0: Kerdil,
1: Kak Ngo, Maman Apero. Hai. Korban fitnah dan ating-ating. Kak Ngo, jadi Neng Jule. Sarang Neng Aren, Neng Lisna. Sarang Dei, Kak Ngo, Neng Olif, sarang Neng Lilisna. Kak Ngo, Neng Meli, Neng Iis, Neng Nina.
0: Siga na sering-sering etap Api Udin. Bunga kade terbang.
1: Kango mama rindu mama ranti pondra mami papi di pasar po ati sareng doi waung sareng istrina bang
0: gay
1: hey
0: yo
1: penak ya sareng Manini. Ya, jadi Fortuna ya nya. Manini dangus kepalang gacor.
0: Aduh, bener tukang ngecor. Aduh, bener gacor karena tukang ngecor. Wah, enak buah inulnya ngebor.
1: Kang Cep Basar, Kang Yusman, Kang BG, Kang AM, Kang Anjas. Kang Odei, Mama Dapi, Mama Cetina.
0: Hey.
1: Ay, Mama Mungsu, Mama Sipa, Mama Sa. Sareng deui Mama Riji.
0: Tah, eta. Sadaya-dayana Manini, Manini, Manini, Manini, sadaya-dayana gitu ta.
1: Ya kanggo ya yo, kanggo Joko tanggu weh, kamar servis, sudah ada ban. Kanggo lakai sareng pucukna.
0: Gusti, kana pucuk. Teu hileutna sekalian, hileutna.
1: Sareng deui kanggo Kang Bray. Kanggo Saleh Udin.
0: panggen jerengna manini, panggen jerengna. Nu panggen jerengna saha cah? Gusti.
1: Larang Kang Hamid.
0: Manini.
1: Ya itu dia tegrayonya. Dohor ge tegra ukin tunon teh
0: neng. Nya. Manini panggen jerengna kanggo saha? Engke dipasian pantun deui tapi atos salah. Tah kitu.
1: Ibu Ipung Sapuro abdi minum sing balebat pamaruan sareng ibuna. Grup tahu
0: panggen jerengna manini. Amal dipasian pantun di damelkeun pantun deui kanggo Api Hudin ieu.
1: Captain di neng atina. Cep gondrong Abah Jaya.
0: Manini panggen jerengna saha?
1: Anu jalan basa sareng mie ayam ti kapungkur.
0: Manini geusnya kapungkur kampukun mah tukang mie ayam duka ka mana duka eta? Muhun mangga mangga. Genjreng euy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh my Gusti. Kanggo Api Udin. Aduh Marin semangat Marin. Halo
2: Halo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Goyang pantun Fortuna FM.
0: Genjreng euy, di genjreng.
2: Sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Manin itu kencar urangnya itu. Kencar manin itu.
0: Wan tadi tukang ngacor cenah geningan. Jadi gacor.
2: Eta teh saya panyangcang.
0: Siap-siap atau kita akan berpantun Kang Joko?
2: Berangkat.
0: Mau OTW kan jinglenya. Mana jingle? Iya. Aih.

0: Genjreng, oi. Di Genjreng, pantunnya.
1: Buah kelapa, buah pepaya.
0: Cekrek.
1: Pak Emut. Siapa yang punya?
0: Ai, mau dibales gak nih pantunnya? Eh, naik motor ke Kota Batu. Bisa tuh ya naik motor ke Kota Batu, seueur batuan, Pan. Itu Batu Malang. Pulangnya mampir membeli tahu. Boleh aku jujur padamu? Aku gak butuh Google karena sudah menemukan kamu. Hey, terbang doi si Gapi Unit. Ternyata Google ya. Lagunya mau apa tuh Kang Joko teh?
1: Lenca dan semangkanya tuh.
0: Lenca? Bisa eta?
1: Bisa.
0: Oh, selfie. Selfie Agustin.
1: Nah, lenca dan semangkanya.
0: Gusti. Lenca mah di karedok.
1: Ya gitu.
0: Jadi buat siapa? Man ini kunaon?
1: Man ini sukanya mau eta mah nanti karedok lenca mah.
0: Oh, gitu.
1: Gitu.
0: Ternyatanya apal eta kesukaan Manini karedok lenca. Kang Go saha atuh eta teh kintuna ayeuna eta lenca sareng semangka teh.
1: Da Manini, Manini teh ini biasa dua kabupaten juga namanya. Tak itu atos atos wakilkeun ieu teh nya. Kopi pase we lah.
0: Kang Joko. Makan bakso pakai sambal. Minum esnya es rasa melon. Katanya kamu gak suka gombal, tapi kok senyum waktu aku kirim pantun. Nah, kate, balas. Boleh.
1: Nanti ya, nanti di itu lagi, PR dulu lah itu mah.
0: Nah, dibalas na PR, cina, dikata anak sekolahan, MBG. Buat siapa tuh kirim salamnya di dikte?
1: Udah
0: usum di gitu dikte kene? Itu usum baheula dikte mah.
1: Oh gitu. Apa nih kelahiran era 60.
0: Oh nyanya, ABG angkatan babe gue. Bolehlah kalau begitu, siap. Begitu saja.
1: Diwakilkan kan tadi udah dua kabupaten ini Manininya.
0: Iya.
1: Spesial buat Teteipal.
0: Hatur nuhun.
1: Bahagia ceria.
0: Amin ya Allah ya rabbal alamin.
1: Ya ucapannya assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marin, semangat hayo Marin. Oh, perkuat ujengjay, arek diangkat ujengjay. Abis durasi, jadi inget Teh Meli. Suka abis durasi Teh Meli. Kalau mau nyanyinya, mangga satu penelpon lagi Mama Rindu Kang Ujengjay. Ternyata Ujengjay. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Genjreng. Iya, Kang Ujengjay. Ayo nuker nyebut Teh Olive. Ya Allah, jeung aing nyebut Teh Olive. Selamat sore Teh Olive. Kang Ujeng siap kita jinggalkan?
2: Siap,
0: Teh. Berangkat ya.

0: Jureng, pantunnya beli, Kang Ujeng J.
1: Beli kurma sama tomat. Ke Yogyakarta beli semur.
0: Ke departemen store.
1: Pak, semangat.
0: Semangat.
1: Semoga panjang umur.
0: Amin. Doa yang sama untuk Kang Ujeng J.
1: Lagunya?
0: Lagunya yang mana?
1: Keranda Cinta.
0: Aduh, eta keranda.
1: Kalau bisa mah dari Tasya Rosmala.
0: Oh, boleh, boleh.
1: Salamnya
0: buat siapa salamnya?
1: Buat Mama Rita. Amin.
0: Kalau bisa, tapi nyeta Tasyana tak ada. Tia Monica we lah. Tia Monica.
1: Ibu Ipung ya, Teh Oli sama Teh Lilisnya Mama Rindu.
0: Yep.
1: Teh Mel yang mungkin lagi streaming.
0: Iya.
1: Buat Mami Papi. Buat Aman ini yang punya kereta. Pak Ben juga. Kang Santana, Kang Polimodin juga.
0: Boleh, boleh.
1: Spesial buat PT Ispa yang lagi tugas.
0: Terima kasih.
1: Semoga sehat selalu. Ucapannya.
0: Apa tuh?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cukup dari jauh saja sayang. Aku memandang dirimu. Karena tak mungkin lagi aku mengharap cintamu di hati ini. Selamat tinggal, sayang.

0: everybody in the house, clap your hands up.
1: Sembilan puluh koma tujuh Bogor Sport FM.
2: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mi Sedap.
3: Ariel.
4: Hai semua.
5: Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
4: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
4: Mie-nya kenyal.
5: Wah, enak tuh.
4: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
4: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
4: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks Ril.
4: Gimana?
5: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
4: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
5: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
4: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
6: Hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
7: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
8: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemil yang seru. Kayak Sammy Glass.
9: We love it so much.
7: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
8: Tinggal seduh. Langsung slurp.
7: Kuah gurihnya bikin lagi.
10: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
8: Plus ada topping keras-keras. Gemes.
7: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
10: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
8: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
9: Semua variannya favorit kita dong.
11: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
8: Soya mie gelas,
9: we love it so much.

0: sama rasa rendang yang mantapnya serendang-rendang.
1: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
2: Sukses, seru enaknya favorit semua. Ini Mi Sukses isi dua.
0: Dari Wings Food.
3: Wika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
4: Ya, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
3: Iya, Dik.
4: Bang, beli sabun krim ekonomi.
5: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
6: Oh. Gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
4: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
3: Bu, dapat hadiah umroh.
7: Alhamdulillah.
8: Doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
4: Terima kasih, sabun krim ekonomi.
5: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
6: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
9: Wingscare.
10: Jadi gitu ceritanya.
11: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
10: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
11: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
10: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
11: Kenyal mie-nya maksimal.
10: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
11: Sorry, Zi. Tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
10: Gas, cobain. Resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Wah, pahitannya putih dan creamy!
0: Flavorful khas Hakata!
1: Oishi!
0: Okay.

0: dari Wings Food.
1: Fortuna FM 90,7 enak didengar, nyaman di hati, radionya suka pula.

0: Ya, 90,7 Fortuna FM, Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Genjreng, kita kembali di Goyang Pantun. Silakan kembali pergunakan line teleponnya buat Mama Rindu yang belum, Teh Olivia ya, yang belum kebagian untuk naik di Gotun. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Goyang Pantun Fortuna FM.
0: Genjreng. Hei. Apa kabar, Marin? Ekon masih cerah sore hari ini?
1: Cerah sekali.
0: Masih, sama di sini juga. Ya, udah mau jam 4 ya. Matahari masih bersinar.
1: Tadi sempat di mendung.
0: Kukira akan hujan. Tapi ternyata mungkin kata Allah lebih baik cerah deh. Karena Isba belum pulang katanya.
1: Iya, betul.
0: Mama, hari ini sudah disiapkan pantun?
1: Insya Allah ya,
0: insya Allah.
1: Bikin pantun saka aja.
0: Oke. Kita jinglekan OTW.
1: Yuk.

0: Pantunnya Marin.
1: Pantun. Mm-hmm. Pantunnya pantun apa ya? Pantun hey. Buat Nak Manini ya. Ucapan Manini ke tapi
0: Udin. Tuh Manini dibantuan ke Mama Rindu.
1: Ya jelas Dek Manini teh bermain HP di atas bangku.
0: Cekrek
1: sambil menyetel sebuah lagu.
0: Cekrek
1: mesti yang banyak cinta padaku.
0: Cekrek
1: hanya kamu Api Udin yang aku tunggu.
0: Au. Pos digenjreng.
1: Dibales ku Api Udin teh.
0: Dibales tah ku Api Udin kumaha.
1: Kupingkan Api ya. Pergi ke toko membeli batik.
0: Cekrek.
1: Pulang-pulang naik kereta.
0: Cekrek.
1: Mesti banyak wanita cantik.
0: Cekrek.
1: Hanya kamu yang aku suka.
0: Jauh.
1: Genjreng.
0: Genjreng.
1: Balas sih.
0: Api Udin.
1: Dan api teh itu kan dibalas sama Mama Rindu kah?
0: Nya di antosannya balasanan Api Udin.
1: Nya balasanannya.
0: Lagunya mau apa Mama Rindu?
1: Pertemuan aja ya.
0: Pertemuan boleh.
1: Buat Teh Olive ya, bareng Teh Lilit. Buat Manini, Mami Papi, Api Udin sih di genjrengnya di antosnya anjing walerana.
0: Pertemuan yang pertama apa yang kedua? Medik pertemuan kedua sih lagi.
1: Emang ada.
0: Ada pertemuan kedua.
1: Pertemuan yang kuimpikan.
0: Yang Roma ya?
1: Iya.
0: Nur Halimah. Apa nada suara?
1: Buat Teh Mel, streaming enggak Teh Mel buat iya. Ikung ya. Buat Teh Ranti, buat Citra bareng Kang Fajri, buat Kang Ujeng ya, Api Udi, Kang Santana, Kang Deden Bantas. Ada Kang Joko juga.
0: Ada ngarik ngadik teh cenang keteh. Zaman dikte mamah rindu. ABG teh ya atuh dak.
1: Oh ABG.
0: ABG angkatan oh, iya, babe ABG. Gue.
1: Anak babe gue.
0: Bukan angkatan babe
1: angkatan,
0: gue.
1: Angkatan ya bukan anak.
0: Itu
1: ya,
0: angkatan betul. Babe gue itu.
1: Angkatan babe gue. bangetnya.
0: Iya.
1: Bu Aam tuh ada di Pulau Air ya.
0: Bu Aam Pulau Air ayo ikutan
1: Indah,
0: Bu.
1: Ami. Ah pokoknya mada udah ya tadi di dikte-nya sama Manini ya.
0: Boleh.
1: Spesialnya
0: Teh Olive langsung nyebut ya dah teteh ya Allah.
1: Ya itulah.
0: Ayo Teh Olive sambung.
1: Nampaknya ujian hidup itu.
0: Ya di pengkaran. Nyambung.
1: Ya, kesabaran kita.
0: Pasti. Betul sekali.
1: Ya udah buat istirahat selalu ya.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengkaran Mama Rindu. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Di
0: genjreng. Ye ye ye.
2: Ha. Anu ngemplak.
0: Ai. Kumaha ieu teh atuh? Alhamdulillah. Ya Allah ya Robna ta acan. Muhun kudu minang kitu.
2: Ada yang gacor.
0: Ih, atuh da.
2: Ini teh Olive mah radionya teh jadi agak ada yang pasti nyambung-nyambung radio lain gitu.
0: Oh, nyorodot gitu meureun.
2: Nyorodot.
0: Kudu dipantek atuh.
2: Kayak iya ngeces gitu gitu, enggak kurang jelas.
0: Gitu. Teh Olive sudah di
2: sini. Abrugan kayak gitu.
0: Oh, Gusti meni abrug-abrugan atuh mah. Teh Olive sudah siapkan pantun, kita otw-kan yuk jinglenya.

0: menantunya.
1: Ya, taman mini. Ke taman mini.
0: Aduh, cekrek.
1: Aduh, ke Fortuna cina. Buat manini cina. Ada yang suka ke Fortuna ini ngegenjreng terus ya buat manini. Ini mah gini aja ke Malabar ya. Naik Vespa gitu ya. Terus weh, buah sumur, buah tomat di pinggir sumur. Selamat sore, apa kabar Teh Ispa, semoga semoga sehat dan panjang umur.
0: Amin, ya Allah ya Rabbal Alamin. Doa yang sama untuk Teh Olive. Dikira ispatnya di pinggir sumur lain nanam tomat, nanam lenca.
1: Nanam lenca,
0: apa namanya? Jeung paria teh geuningan.
1: Panasan teuing nya ngurindang.
0: Biasana amis, mun halodo kieu teh buah-buahan teh.
1: Iya.
0: Nu paria oge moal pahit da coba.
1: Itu juga jadi udah mengering
0: gitu. Ari paria kumaha amis teu biasana?
1: Itu paria gimana itu kabarnya paria udah itu belum?
0: Belumnya eta can muncul muncul.
1: Belum muncul.
0: Ciga nama teu ieu. Ku halodo teh ya boanya.
1: Tapi ini Teh Olive udah ini, udah apa tuh banyak itu.
0: Oh, eta engke rasain kumaha Teh Olive.
1: Ya nanti dirasain nanti.
0: Mudah-mudahan biasana mun usum halodo masuk amis ning buah-buahan teh.
1: Digulaan.
0: Beneran. Buah jambu jadi amis.
1: Buah jambu bari amat kehepa.
0: Pan biasana mun halodo
1: halo dong,
0: jambu jambu kulutuk amis,
1: enggak manis manisnya.
0: Lagunya mau
1: tapi
0: apa
1: udah
0: tuh?
1: Ngerem, ngerambat udah.
0: Aduh ngerem, aku gaspol dong. Aku Teh Olive nggak pernah ngerem, gaspol. Ngerambat.
1: Ngerambat.
0: Enggak ada muncul muncul, boroni ngerambat Teh Olive. Alimen bawa.
1: Ya nanti aja deh lah. Itunya
0: langsung jadi we. Ngomong-ngomong lagunya apa Teh Olive?
1: Lagunya teh pengen
0: gimana? Eta sabar kilo?
1: Nggak tahu saton.
0: Oh, ciga nanya. Rindu berat.
1: Rindu berat. Buat ini mau kirim salam ya. Buat Marin. Makasih. Buat Melian Riah, buat Bella, buat Kang Budi, buat Ibu-Ibu. Buat Teh Lilisa bareng keluarga ya yang lagi pada ngumpul. Semoga lekas sembuh ya suaminya.
0: Amin. Ya oh, nutu damang sing enggal damang.
1: Iya, damang. Buat Kang Santana, Kang Basar, buat Teh Citra, Manini, Mami Papi Wow bareng Mama Hulunya. Buat Ujeng Jay.
0: Kang Ujeng Jay.
1: Enak kan itu suara Teh Ujeng Jay. Mbak Yuni ya Taniba, Kang Mus, Kang TG, Kak Aren, Kang AN ya, Pak Ken juga, Kang Mama Kapero ya.
0: Siap.
1: Ada Kang Deden Bantas, Api Udin, Kang Mas. Aduh, yang lagi Kak Semarang.
0: Hai.
1: Buat Kang Surya ya. Buat Soleh Udin, buat Kang Asur, buat ACT ya. Buat Demas Joko Tau. Buat semua aja dah. Itu
0: boleh
1: kan tadi
0: dah.
1: Juga udah dingempladinnya sama si Iman ini.
0: Aduh.
1: Di fotokopian aja lah ya sama si Iman.
0: Enggak, bolak-balik 2000 ayo nama.
1: Bolak-balik itulah pokoknya ya. Sampai ke garo-garo. Atuh.
0: Digasrok lah atuh.
1: Digasrok lagi kawat. Paling mantepnya buat Teh Ispa ya, sehat selalu ya.
0: Iya.
1: Ucapannya assalamualaikum.
0: Amin, doa yang sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Olive, hatur nuhun. Terima kasih hatur nuhun Teh Olive. Pengkerannya atau belakangnya ada lagi kah? Kalau enggak kita langsung saja sapa di komen Facebook juga. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gotun.
0: Goyang gotun pantun genjreng
2: bagian masuk ya biasa nama
0: nyanya KDA gagal tumbuh jadi manggis nanti aish mun kitu mama bade nanamnya tumbuh manggis
2: enak singa galeong ya
0: mangga tuh otw jinglenya

0: Genjreng, pantunnya.
1: Arek eureunnya kaci lilin.
0: Cekrek.
1: Ka Korea. Heeh, cekrek. Hari tadi teh marin teu nyenggol ka Kang Surya.
0: Oloh. Aya ka almak geuningan eta Kang Surya. Marin hoyong disenggol.
1: Aya rupa mirin.
0: Nya teu nanaon nya. Disenggol. Laguna apa?
1: Permohonan ya.
0: Permohonan seperti biasa lagu kebangsaan. Iya. Buat siapa?
1: Buat Teh Olivia Senja ya. Teh itu Mary Andri.
0: Kami ada permohonan bagi Zeta.
1: Ya di Bali ke Aren.
0: Boleh boleh.
1: Bro,
0: siap siap.
1: Oke
0: oke.
1: Mama Nini.
0: Mangga.
1: Papi Mami Mamu Bungsu. Bang Devian Bandar katanya. Kang, iya, Kang Basar,
0: boleh boleh.
1: Terus Kang Santana lah.
0: Yo yo yo.
1: Lagi sama-sama.
0: Mangga.
1: Pak, semoga sehat ya.
0: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
1: Ya rancing salam mesti jalan.
0: Amin.
1: Makasih teh.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kita ngaredok lenca. Mambuahna semangka. Aduh, bahaya tuh nya dicampur gitu. Buka tah.

Jalan Parabot, sing berkahnya laris manis. Aduh. Tadi ada info nih, katanya Teh Dela lagi nganterin apa namanya, si kecilnya itu mengaji, mendengar tukang parabot dengerin radio Fortuna. Aduh, eta meni mencerang genjreng cenah. Uluh uluh Mang Parabot, kadenya bakna nu agung jeung payung.

0: Everybody in the house, clap your hands up.
1: Sembilan puluh koma tujuh for
2: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
3: Ariel.
4: Hai semua.
0: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
4: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
4: Mie-nya kenyal.
0: Wah, enak tuh.
4: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
4: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
4: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks Ariel.
4: Gimana?
0: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
4: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
0: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
4: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Hari ini Q&A yuk, kalian boleh tanya apa aja.
6: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
7: Kita tuh gak boleh lapar, makannya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
8: We love it so much.
6: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
7: Tinggal seduh, langsung slurp.
6: Kuah gurihnya bikin lagi.
9: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
7: Plus ada topping keras-keras gemes.
6: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
9: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
7: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
8: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
5: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
7: Soya mie gelas,
8: we love it so much.
10: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
11: Ini mie sukses isi dua.
12: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
11: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
12: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
10: Yang rasanya meriah, ada.
11: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
12: Gurih karinya, berasa.
10: Harganya?
12: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
11: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
12: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
13: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
5: Dari Wings Food. Yes, yes.

0: dari Wings Food.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyal mie-nya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
4: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
3: Iya, Dik.
4: Bang, beli sabun krim ekonomi.
5: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
6: Oh, gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
4: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
3: Bu, dapat hadiah umroh.
1: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
4: Terima kasih sabun krim ekonomi.
5: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
6: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
7: Wingscare. Fortuna FM 90,7. Enak didengar, nyaman di hati. Radionya suka bunga.

0: Iya, 90,7 Fortuna FM Radio Panggenjreng Nadi Sukabumi. Genjreng kita masih digoyang pantun ya, Saudara Fortuna. Teh Del, selamat sore Teh Delo. Apakah sudah berada di rumah saat ini? Kalau tadi lagi nganter ya. Baiklah, terima kasih informasinya. Yang pastinya kita langsung ke komen Facebook ya. Sambil juga kita menunggu yang mau bergabung kembali, boleh banget teleponnya ditunggu di Goyang Pantun. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Genjreng Santana. Oke, Kang Santana, hari ini sudah disiapkan pantun?
1: Sudah.
0: Sudah, kita otw-kan jingle. Berangkat.

0: jering-jering pantunnya.
1: Nang kuil enak nyuk.
0: Cukrek.
1: Tulang cileung geuning anjuk.
0: Ulu geuningan. Tulang cileung heula bele nganjuk teh nya. Baiklah kalau begitu. Lagunya mau apa?
1: Lagunya itu Tangan-tangan Hitam lah. Rita Sugiarto.
0: Tangan-tangan Hitam?
1: Iya.
0: Boleh ditunggu.
1: Salamnya Oli Teis. Mau rindu Oli Andri, Bu Ipung Sepuro. Jeng-jeng, Pak Ben, Kang Len, Kang AM. Mau Rita Mau Indah, Menura, Cedita Kapajinya, Maranti. Ya Susanti, Kang Adut. Eska, Kang Basar, Mas Sama, itu tuh Mau Indah. Menura. Kang Egi, Kang Irfan, Deden Gembol dan Bantas. Halo Riba. Apa tuh Panila sedang dipungkun? Sahabat baik yang diduga.
0: Terima kasih.
1: Sehat atas nama pasien tidur bal kami pak penyembuh. Ucapannya yang pantun Fortuna FM.
0: Genjeng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Kang Santana, Mangga Tehyati Bali bisa dipergunakan kembali.

0: Ada Teh Yati Bali, halo halo.
1: Halo Teresa.
0: Iya, goyang pantun, genjreng Teh Yati di Bali
1: ya,
0: sudah dia siapkan pantunnya.
1: Insya Allah.
0: Kita langsung jinggalkan ya, berangkat.

0: Cikgu pantunnya.
1: Coba Bandung beli tempat tuh.
0: Cikgu
1: beli kupak sama celana.
0: Cikgu, aduh celana apa tuh?
1: Yuk kita goyang pantun bareng Mbak Ipa di Fortuna.
0: Yuk di genjreng. Pantunnya sudah, lagunya apa?
1: Pura-pura.
0: Jangan pura-pura. Pura-pura. Boleh. Buat siapa kirim salamnya?
1: Buat yang barusan ya, Pak Santana. Buat Mama Yunda, buat Manili, buat King Basar. Buat Santi, buat Lianti, buat Manili. Buat Manini.
0: Dari versi perempuan apa laki-laki?
1: Ingin dari laki-laki ya.
0: Oke. Buat siapa lagi?
1: Buat semua saudara Fortuna aja ya.
0: Boleh, boleh, boleh.
1: Saya buat Pak Ispa yang itu gak. Semoga saya selalu ucapannya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tehyati di Bali, terima kasih tunggu lagunya. Kumaha dinyawe. Waalaikumsalam di Goyang Pantun kawasan Gerbi ya. Di Genjreng, semangat sore semuanya. Rans Bajiran juga selamat sore di Goyang Pantun Fortuna Genjreng. Ada Fitrimu juga di Goyang Pantun Fortuna FM Genjreng ya. Pantunnya, saat kamu di sampingku aku selalu memelukmu, engkaulah teman hidupku. Oh iya mah lain lain pantun, iya mah cerpen. Aku gak bakal curhat. Teh Fitri pantun atulah curhat. Lagunya bersinar dalam jiwa. Kirim salam buat anakku dan seperti biasa suami bawel ya. Goyang pantun Fortuna FM Genjreng euy Lotte Binangkit. Ada Late Channel juga. Wih, channel baru kah ini Late. Di Goyang Pantun Fortuna FM Genjreng euy. Waalaikumsalam Karang Tengah Cibadak, selalu nyimak siap Late Channel. Ada Mah Putri juga di Goyang Pantun Genjreng. Ya, selamat sore kembali. Fortuna keren banget. Oh ya, pastinya dong. Amiruddin, selamat sore. Yang lagi ngapsus sore-sore ya, ngapsusnya. Wah Supri juga, selamat sore di Goyang Pantun Fortuna FM. Ngapsen nih, ngegenjreng sambil istirahat sore bareng si Eta biasanya. Terima kasih digenjrengkan saja Olivia Senja. Waalaikumsalam di Goyang Pantun Fortuna FM Genjreng sudah on air juga tadi Teh Olive. Abah Wensel Samplangan Genjer Baru juga di Goyang Pantun Fortuna FM. Selamat sore digenjreng, selamat bertugas sampai tuntas. Ada lainnya nih apa nih? Oh, salam sehat dilancarkan rezekinya dan suka selalu dalam beraktivitas. Terima kasih. Ada juga berita kemarin Goyang Pantun hadir Tamora Medan City. Mat sore Mbak Ispa Sing Ayu, salam sehat dan bertugas aja. Oke. Terima kasih kembali. Satu permohonan untuk Kang Surya, kalau nggak salah tadi minta permohonan dia nanti disusut sama tangan-tangan hitam.

Yes, 90,7 Fortune FM. Di goyang pantun rupanya kebersamaan kita sudah hampir merapat ke pukul 17. Kita bacakan sisa terakhir ke Citra Hampurangnya.

Bang Pantun Fortuna FM genjreng dari Bang Lens ya, sore hari ini sudah WhatsApp di Fortuna FM. Selamat sore Mbak Ispa, matahari bersinar terang pantunnya ya, menyinari bumi penuh cahaya. Hari ini jangan bimbang, hidup indah selalu bahagia. Amin. Lagunya Muara Hati dari Nurma. Kirim salam untuk semuanya aja yang sedang menyimak acara ini di genjreng Terima kasih, sama-sama. Terima kasih kepada untuk Bang Lens juga Kang Deddy. Deddy Mulyadi, pirakulnya tuker ngurusan itu, Pak Deddy mah. Waalaikumsalam di Goyang Pantun, genjreng. Kain batik di apik, apik Ispa cantik dan juga baik. Ai, eta Kang Geri. Oh, ku Geri namanya, bukan Kang Deddy ya. Lagunya Cuma Kamu, mudah-mudahan bisa keburu. Kalau enggak, digabung aja. Kirim salam buat semuanya ya. Ada Manini, ada Kang Agus, ada Mama Jess, Teh Rena, Teh Olive, Kang Irfan, Kang Acang, Kang Mama, Napero Guntur juga kebagian, Mas Supri, juga Kang AM dan Kang DG. Buat semuanya aja yang stay spesial buat Teh Isa, selamat sore, selamat bertugas, selamat tunai genjreng di genjreng. Terima kasih Kang Geri ya, Mama Jess, juga Kang Agus, terima kasih sudah bersilaturahmi. Juga tadi ada Bang Lens ya. Oke, kalau begitu Ispa pamit ya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dan kekurangannya. Terima kasih banyak kebersamaannya. Cabai merah nempel di dinding. Hey, jangan marah, just kidding. Dengan canda guyon Ispa yang kurang berkenan. Tetap semangat pastinya. Besok hari Kamis kita ketemu lagi di acara Warawiri di jam 6 pagi. Ya, tetap sehat makin taat, tetap bahagia makin bertakwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

memohon pertolongan kepada Allah dan bertawakal kepadanya. Jika engkau memiliki suatu kebutuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mulailah permintaan itu dengan bersalawat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa alih. Kemudian memintalah kepadanya kebutuhanmu, sebab sesungguhnya Allah terlalu mulia untuk dimintai dua kebutuhan, lalu Dia hanya memenuhi salah satunya dan menolak yang lainnya. Sebaliknya, Allah pasti akan memenuhi kedua kebutuhan hamba-Nya itu. Carilah perlindungan kepada Allah Ta'ala dan mohonlah kepada-Nya agar memilihkan yang terbaik dalam urusan-urusanmu, sebab sesungguhnya Dia tidak akan menelantarkan orang yang mencari perlindungan kepada-Nya, dan tidak akan merugikan orang yang memohon pilihan kepada-Nya.

Jam 6 malam, orang yang menyukai tantangan adalah orang yang memberi ruang pada impian untuk menjadi kenyataan. Semoga harimu menyenangkan.

berhati-hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan Sufi, dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah, bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita Sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut, karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

Fortuna FM 90,7 Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Genjreng, genjreng. Saudara Fortuna, marilah kita ikuti acara selanjutnya di 90,7 Fortuna FM.

Iya, rancangan langsung jalan manggis 1 nomor 20 kota Sukabumi, kota kita tercinta. 90,7 Fortuna FM, radio panggenjreng di Sukabumi. Selamat malam saudara Fortuna semuanya. Wah, ini selepas salat maghrib ya. Ini di jam 6 sore, pastinya kita bertemu di programnya Gita Senjani bersama Rido yang menemani sampai nanti jam 7 malam untuk saudara Fortuna yang pastinya mungkin baru selesai maghribannya, atau mungkin juga selesai beraktivitas ataupun sedang nyantai juga. Selamat malam, selamat menikmati lagu-lagu dangdut pilihan malam hari ini. Dan mungkin untuk saudara Fortuna semuanya nih yang mau ngabsen-ngabsen nih, Bang Ido lagi dengerin, boleh banget bisa ke line telepon Fortuna ataupun juga ke WhatsAppnya Radio Fortuna nih. Nih, ternyata sudah ada yang ngabsen-ngabsen juga. Selamat malam untuk Waong nih, duar serta Mama Nurulnya biasanya nih. Waong, jangan lupa maghribannya nih. Ya pastinya selamat malam juga untuk Waong. Dan kalau begitu, sudah Fortuna semuanya, kita kembali suguhkan lagu-lagu dangdut pilihan malam hari ini untuk menemani waktu istirahat sudah Fortuna semuanya di kala santai. Jangan kemana-mana, stay tune terus di 90,7 Fortuna FM, radio panggenjreng di Sukabumi.

Saudara Fortuna, jangan kemana-mana. Dengerin lagu enak-enak hanya di 90,7 Fortuna FM, Radio Panggindrengna di Sukabumi.

94.7 Fortuna FM Radio Panggenjreng Nadi Sukabumi. Saudara Fortuna semuanya, sepertinya kita sudah berada di akhir program dari Gita Senja. Dan kalau begitu, Rido pun juga harus pamit undur diri. Tapi jangan kemana-mana, nanti jam 7 malam akan ada Usang Berkesan bersama Rido dan juga Bang Hari Sanosa. Nih, siapkan cerita-cerita nostalgia yang menariknya. Dan kalau begitu, mohon maaf jika memang masih banyak kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jam 7 malam, waktu terus berjalan. Belajar dari masa lalu dan bersiaplah untuk masa depan.
1: Sesaat lagi, 90,7 Fortuna FM menyampaikan Azan Isya untuk wilayah Sukabumi dan sekitarnya.

0: Fortuna FM 90,7 Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Genjreng, genjreng. Eh, boh.
1: Berhati-hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan sufi, dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut, karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah, sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

Yes, 97.7 Fortuna FM Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Selamat malam Saudara Fortuna semuanya. Wah, luar biasa. Malam hari ini di tanggal 9 di bulan September ya. Tepatnya di jam 7 malam. Hari ini kita bertemu kembali di programnya Usang Berkesan. Pastinya bersama Rido dan juga Bang Hari Sanosa yang menemani Saudara Fortuna semuanya sampai nanti jam 9 malam. Dan terususkan nih untuk Saudara Fortuna semuanya yang mau bergabung malam hari ini, punya cerita-cerita seru gitu ya. Cerita-cerita mungkin entah itu waktu kecil atau mungkin asmara-asmara gitu. Aduh, asmara-asmara. Ya pokoknya cerita-cerita menarik yang memang mau berbagi pada malam hari ini, boleh banget. Silakan langsung kalian telepon Fortuna di 081514907907 ataupun juga melalui komen-komen Facebook dan juga WhatsAppnya Radio Fortuna. Dan pastinya nih untuk Saudara Fortuna yang mau bergabung, bisa nanti kalau memang sudah ada ceritanya, boleh deh ini mau request khusus untuk pop Indonesia lawas ya. Ini untuk pop-pop jadul nih. Boleh banget pokoknya, Rido tungguin sampai nanti jam 9 malam.

Ini di kala memang sudah Fortuna semuanya lagi santai, atau mungkin yang mendengarkan ini juga sambil beraktivitas, atau mungkin juga mendengarkan ini melalui kendaraan roda empatnya. Selamat malam pastinya. Dan kalau begitu, sebelum kita bacakan di komen-komen Facebook ataupun juga yang mau bergabung malam hari ini melalui telepon Fortuna, kita putarkan deh satu lagu pemanasan nih untuk menemani malam hari sudah Fortuna semuanya bernostalgia. Dan kalau begitu, jangan kemana-mana, tetap di Usang Berkesan Fortuna FM. Kencereng deh.

Ya, 97.7 Fortuna FM Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Saudara Fortuna semuanya, pastinya masih diusang berkesan Fortuna FM Genjreng deh. Dan kalau begitu, kita kembali deh di sesi yang mau bergabung bercerita bernostalgia malam hari ini. Ini di WhatsAppnya Radio Fortuna juga udah ada Kang Rahmat Irawan yang ngegenjreng pokoknya. Selamat malam untuk Kang Rahmat Irawan, jangan lupa sambil ngopi-ngopi nih. Dan juga mungkin ini Rido coba bacakan, apakah ada cerita di Facebooknya Radio Fortuna ya yang komen-komen. Ini ada dari, oh ada nih, Kang Ujeng J. Selamat malam Kang Ujeng J. Ini usang berkesan Fortuna FM Genjreng. Malam Arido, Bang Hari, request lagunya Ria Angelia, Birunya Rinduku. Ceritanya dulu waktu selesai sekolah SMA, kerja belum punya tetapi udah ada pacar. Oke. Okay. Waktu pertama main ke rumah pacar ditanya pekerjaan sama bapaknya si pacar. Waktu itu jujur aja belum punya kerjaan tapi masih belajar kursus dan mencoba pekerjaan lain. Nah, mungkin si bapaknya belum bisa menerima apabila belum ada pekerjaan. Nah, kita dilarang pacaran dulu, akhirnya putus karena tak direstui. Setelah beberapa tahun kemudian kita ketemu lagi di satu pekerjaan tapi sayang kita sudah mempunyai pasangan masing-masing. Wah, ini menarik nih. Jangan-jangan bertemunya di satu pekerjaan yang sama kah? Dan tapi ya itulah kalau berbicara pasangan ataupun juga jodoh ya. Tidak disangka-sangka ternyata masing-masingnya sudah punya kekasih nih. Dan begitulah kisah cintaku yang tak mungkin bisa dilupakan. Tapi harus bisa menerima karena cinta tak harus memiliki. Kini tinggal menjadi kenangan aja. Waduh, luar biasa. Terima kasih Arido, Bang Hari, Genjreng. Digenjreng kan Kang Ujeng J. Ini Rido carikan dulu lagunya ya.

Oke, birunya Rinduku dari Angelina ya. Angelina, Ria Angelina. Oke, kalau begitu selanjutnya juga ini ada Teh Dewi Sulastri. Selamat malam Teh Dewi, usang berkesan Fortuna FM Genjering. Hadir sambil nyimak malam Bang Hari dan Arido. Dewi Sulastri hadir dari Bojong Kembar nih. Gimana kabarnya? Semoga pada sehat dan semangat terus, sukses terus juga, dan dilancarkan segala urusannya, amin. Dan sebaliknya juga untuk Teh Dewi Sulastri, kabar baik pastinya. Semoga Teh Dewi juga di sana dengan keadaan yang sehat walafiat. Terima kasih Fortuna FM Genjerenggai. Digenjerengkan juga Tumiam Virgo juga dari Wonogiri Medan nih. Terus ada Diwanti Lailawati, usang berkesan Fortuna FM Genjerenggai. Ada Rustam Buslomi juga hadir. Terus Reni Rentina, assalamualaikum Bang Hari dan Rido, Medan digenjerengkan. Ada Bobo juga. Terus ada Berita Kekembaran, usang berkesan hadir Tamora Medan City. Mat malam Kang Dua Sing Handsome. Salam sehat dan salam apa nih untuk semua pendengar Radio Fortuna Sukabumi di mana saja berada. Selamat tugas dan terima kasih. Sama-sama. Abah Wesel Samplangan juga dari Gianyar Bali, usang berkesan, assalamualaikum, selamat malam Bang Hari Sanosa dan Kang Rido Dermawan. Selamat bertugas sampai tuntas. Salam sehat, bahagia, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu. Terima kasih banyak. Dede Suryana juga, selamat malam nih. Terus Bobo juga, Nur Kania M juga nih, usang berkesan Genjerenggai. Hadir Bang Hari, selamat tugas kawasan Caringin. Hadir, salam buat semuanya digenjerengkan. Digenjerengkan pastinya untuk seluruh pendengar Radio Fortuna dimanapun seantero dunia ini. Dan selanjutnya juga ini di WhatsAppnya Radio Fortuna ini ada Teh Anibar. Selamat malam Teh Anibar nih, usang berkesan Fortuna FM Genjerenggai. Bang Hari Arido, au ah dukanya. Terus Mama Rindu juga, assalamualaikum Mama Rindu, usang berkesan Fortuna FM Genjerenggai. Malam Ido juga Bang Har, Ekon hadir di Genjerengkan. Di Genjerengkan juga Mama Rindu, selamat menikmati lagu-lagu lawas nih malam hari ini. Dan sepertinya juga baru segitu aja nih yang komen sudah Fortuna semuanya. Dan nanti deh setelah ini kita coba bacakan lagi deh ya, ini ada komen-komen terbaru atau enggak. Tapi nih, Soda Fortuna semuanya nih, mungkin Dido juga ada informasi penting. Ini ada lagu yang mengingatkan kita pada seseorang, ada lirik yang membawa kita kembali ke sebuah kenangan, dan ada malam yang akan membuat semua cerita itu hidup kembali nih. Ini catat tanggalnya di tanggal 13 September 2026, Stadion Surya Kencana Sukabumi akan menjadi tempat bertemunya ribuan hati dalam satu perayaan musik terbesar tahun ini. Nih ada siapa aja, ada Raja, Juicy Lucy, Pamungkas, Lomba Sihir, Alekatri, Good Morning Everyone, Magnet, AXN, Cinderella, Frequent, dan juga Nava nih. Mari bernyanyi, mengenang, tertawa, bahkan mungkin kembali jatuh cinta. Dipersembahkan oleh Istana Production, Broken Versus Music Experience Festival, Dua Era, Satu Rasa, Sejuta Cinta.

Saudara Fortuna, jangan kemana-mana. Dengerin lagu enak-enak hanya di 90,7 Fortuna FM. Radio Panggindrengna di Sukabumi.

0: Ya, 9.7 Fortuna FM Radio Panggejrengna di Sukabumi. Oke. Sip. Yap, sudah Fortuna semuanya. Kalau begitu kita lanjut kembali nih untuk yang mau bergabung malam hari ini di Usang Berkesan. Boleh banget bisa langsung ke line telepon Fortuna ataupun juga komen-komen Facebook Radio Fortuna. Dan kalau begitu kita sekalian aja deh cek kembali apakah ada komen-komen terbaru. Sebentar. Kita refresh dulu dan ternyata ada nih. Ini ada dari Lead Channel ya, satu komen terbaru. Usang Berkesan Fortuna FM Genjreng Bayi. Assalamualaikum Bang Hari dan Bang Rido Roma, Karang Tengah Cibadak, selalu nyimak. Saya punya cerita lagi waktu dulu zaman saya belasan tahun suka nonton layar tancep nih. Walaupun hujan, jalanan becek, gak dihiraukan, tetap aja saya berangkat nonton layar tancep. Gitu Bang Hari, pengen lagunya dari Nomo Kuswoyo, layar tancep katanya. Makasih sudah dibacakan. Siap, sama-sama. Lead Channel. Becek gak ada ojek ya. Pokoknya mah digabreskan saja ya, bahasa Sunda nama merenanya. Dan juga ini, coba sebentar. Dan sepertinya juga baru Lead Channel aja nih yang punya cerita-cerita malam hari ini. Belum ada lagi yang baru. Atau mungkin di telepon boleh yang mau bergabung juga.
1: Ya, silakan saja telepon bisa dipergunakan. Di nomor telepon masih tetap ya, di 08 15 14 907 907.
0: Iya, betul.
1: Kita akan coba. Nah, ini ada yang masuk nih.
0: Boleh.
1: Kita angkat.
2: Halo.
1: Halo, selamat malam. Tuh, kenapa nih?
0: Agak kresek-kresek ya.
1: Mati.
0: Mati ya.
1: Iya. Jadi coba lagi.
0: Coba lagi, silakan, yuk. Ya. Digaskan pokoknya.
1: Dicoba lagi. Siapakah yang Nah, ini mungkin nih. Mudah-mudahan nyambung nih.
0: Coba.
1: Coba
2: nih. Halo. Nih.
1: Ya, halo.
3: Halo.
1: Halo, Manini.
3: Halo.
0: Manini.
1: Passwordnya Manini.
3: Usang Berkesan Fortuna FM Genjrengan.
0: Digenjrengkan Manini. Okay. Selamat malam.
3: Selamat malam juga.
0: Iya, ini ngomong-ngomong mau cerita apa Manini malam hari ini?
1: Ada cerita.
3: Ada cerita.
1: Apa?
3: Cerita nak waktu dulu Manini tak kamari mak ker nyiram kunu pangais bu.

0: bungsu. Aya nama nyiram anu kagenep.
1: Oh, masih tetap nyiram ya.
0: Tah, nyiram kunu kagenep yeuh.
2: Nyiram naon ieu teh?
0: Salah ti manini teh. Ai gawe na pere teh poe Jumaah. Poe Jumaah teh Jumaah we tah caritana. Naha ceuk manini teh ai batur mah Jumaah teh geus baralik. Ai salah ti manini can balik. Cek manini teh ya, oh merenan di belah kaler teh, sok aya anu mencit me, meren salaki manini teh meuli heula daging me, dak mimi, dak manini teh keur nyiram teh hayang daging me keunae saeutik oge, lila tah salaki manini teh encan balik, nah itu rojo teh salaki manini teh balik teh ngajingjing, cek manini teh pikiran manini ya. Daging me nu jijing-jing teh padahal cenah mi HP meuli kaset di Sukabumi. Tah cenah urang tongoh teh cenah saha mang entah cenah bubu cenah mi HP meuli kaset di Sukabumi kaset tiup geuning ai bareto mah nya. Eta teh pan resep salaki manini teh kana nu kitu teh kaset dangdut teh ubah irama bangsa nu kitu ngajinjeung itu anu kitu atuh dibebeuli padahal mah atuh meuli mah geus we daging eme atuh nasaha
1: kamari tongkol lain eme
0: sok aya kitu mah aya nu eme mabok sok dipeuncit teh manini teh heula isukan we cenah urang meuli cenah baru caritana teh isukan teh cenah ayeuna nyetel TV teh bang geuning lain ku listrik geuling ku setrum ku aki. Aki gede eta teh ngeusina teh ka parung kuda di Lebak Wangi teh nanya mudun geus jauh ka parung kuda teh dipanggul ku salaki manini mah geus si aki barukan teh caritana teh burit teh diteang we sabarinya tah ka Cibadak cenah arek meuli daging eme ai daging eme teh cenah di pasar Cibadak teh geus seep da puguh burit langsung ka Jagal. Ai ti Jagal teh cenah aya saeutik-eutikna satengah kilo. Ti daging eme teh yang budak anu katilu meureunan eta teh tingkatnya nu mawana teh cing dijinjing da puguh meureunan bapana teh mangul aki ningang teh cenah geus tereh nepi teh bapa pan umi mah cenah mung meunang ngajinjing batur cenah hayang meunang ngajinjing bapa
1: cenah
0: dijinjing ning ku bapana teh bari mangul aki teh atuh eta teh bae teh euy teh mawa eta teh nya heueuh cenah daging me teh hateun neng cenah rek diolahkeun mah ada mung meunang uy mung meunang sorangan ngolahkeun ge kudu meunang aa salah kita teh teh geus maning teh ribut ngolahkeun daging me diolahkeun teh nganti bang di asaan ku manih teh ah geus ayeuna malaksana da cenah ieu mah cenah henteu ieu cenah henteu sumat ngolahkeun teh cenah bari meulina naonan nganti bang di asaan dan hayangna ge saeutik lain hayang loba tah kalakuan manini ka salaki teh mun cenah ceuk batur teh mun salaki urang geus kumaha beureun nya cenah bating urang mah dicabok ku salaki
1: aduh
0: salaki manini mah bageun
2: iya iya
0: tah kitu tah salaki manini mah
1: siap okay. Manini
2: terima kasih manini
0: ceritanya beres.
1: Beres. Film ya tawanya, nah, sih jadi film.
0: Eta teh beres anu nyiram ka genep mangkaning eta teh nu kararasep.
1: Eta teh.
0: Anu ka genep eta teh.
1: Siap, siap. Manini.
0: Ya.
1: Nah, okay. Tadi ceritanya udah, tinggal lagunya sok mangga lagu apa?
0: Lagu nama ang eta we gelas-gelas kaca.
1: Langganan.
0: Gelas-gelas kaca. Eta mah pokona mang cintu-cintu nama dikumkan sadayana.
1: Dikumkan saja.
0: Kita sabarak kali tanya dina gentra dina gotun terus dikintun sadayana.
1: Mangga.
0: Ayo nama dikumkan spesial nama kanggo anu penyarna. Wih tadi dinya anu garara.
1: Terima kasih banyak. Amin amin.
0: Dina usang berkesan Fortuna FM. Genjreng. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke, terima kasih Mbak Nini yang sudah berbagi cerita ya. Betul. Karena lagi nyiram,
1: lagi ngidam,
2: ngidam.
1: Ya. Daging embe.
2: Daging embe. Jadi suaminya kesana kemari gitu. Cari daging embe dan pengen dimasak juga sama suaminya.
1: Iya, betul.
2: Ya udah, terima kasih. Belakangnya lagi nih.
1: Boleh. Halo, assalamualaikum.
3: Malam berkesan
1: for tonight in Genjreng. Selamat malam, Mama Rindu.
3: Malam selamat tidur, tidur
2: Mama Rindu, punya cerita apa nih malam ini?
3: Gugu ya dengerin Mama Nini mah pengen daging kambing.
1: Nah, kalau ini apa nih?
2: Kalau ini daging ayam.
3: Bukan tai embe.
1: Ya ampun.
2: Baru ledanya.
1: Aduh, juga cemilan ada tuh.
3: Aneh, santinya harus tidak mau gini.
2: Eta teh embe teh buat apa?
3: Bukan kan dulu mah gini kandang domba suka di lembur gitu ya. Di dekat di belakang rumah gitu kan. Terus kalau sore-sore teh kan si bekas jikut keringnya di duru.
1: Iya.
3: Hasilnya teh aduh bening asana.
2: Jadi asapnya yang ke angseunya.
1: Ke angseu ya.
3: Iya, tanu nyirama kos naon gitu nya. Aneh-aneh.
1: Apapun gitu, itulah ya, unik-unik pokoknya.
2: Betul. Aneh tapi
3: bayangin
2: nyata.
3: Bayangin wae tuai bro
1: cuma. Siap.
3: Asap durukan tai embe. Mending mah ini mah daging.
1: Ini mah kotorannya. Ape, ya.
3: Nanya. Iya mah durukan.
2: Durukan.
3: Iya kan suka ada nih apa rumput anu kering napa ini mudah nggak dimakan.
1: Oh iya, dulu, iya. Suka dibakar dulu ya.
3: Jadi si asap napa terasa kambung apa?
1: Aduh, gitu. Wangi gitu loh.
3: Satu itu satu lagi kalau ngambung baik.
2: Iya, iya, iya.
3: Wangi banget. Gitu.
2: Wanginya. Wanginya tidak ada duanya gitu.
3: Itulah cerita bahula.
1: Siap, ya. Oh, rindu.
3: Hari kita ingetnya ngalamin enggaknya. Dulu mah kalau nyeng celengan teh kan di ruas awi ya, bambu.
1: Apa tuh? Cengceleng. Oh, ya. Tabungan
2: dari,
1: itu ya.
2: Iya, dari bambu itu.
3: Lagi sekolah dulu gitu kan. Bikin dari bambu terus dibolongin pas uang aja gitu.
1: Iya, yeah, iya. Yeah.
3: Kayak apa ya? Bentuknya itu kayak apa ya? Ruas-ruas gitu, terus pakai gagang, terus dipaku ditepelin di gagang. Di tiang gitu.
1: Si batang bambunya tuh itu tuh ya?
3: Iya.
1: Oke.
3: Satu ruas dibikin itu, terus pakai gagangnya, si gagangnya itu ditaplin di tiang, jadi nyengkelingan di situ. Tahun 78-79.
1: Wow.
2: Lumayan lama juga ya. 78-79.
3: Iya, cerita dulu itu.
1: Zaman dulu mah ya. Cengkelingan dari bambu ini iya, akalin.
3: Tapi apa ya dengan keadaan darurat mungkin ya. Enggak seperti sekarang tapi sangat mengesankan.
1: Iya betul. Sekarang mah
3: menawar mah pengin gitu kembali ke masa itu biar enggak ada beban.
1: Biar enggak ada beban. Masa kecil ya.
3: Betul. Pikiran teh tidur, makan, sekolah, ngaji.
1: Itu ya tugasnya mah zaman dulu mah mungkin ya, waktu kecil mah gitu. Tidak ada beban hidup.
3: Enggak ada.
2: Dulu mah gitu. Gak bikin apa-apa.
3: 5M, resiko waduh. Ini, resiko itu.
1: Iya.
3: Tapi susah pengen kembali ke situ teh ya.
1: Agak sulit tuh ya, bukan agak sulit. Mustahil tuh kalau kalau kembali ke masa lalu ya. Cukup dikenang aja.
3: Waktu bisa diputar gitu.
1: Nah, itu.
3: Ini rasanya kembali ke masa itu.
1: Asik.
3: Masa darurat tapi mengesankan.
1: Iya. Mengesankan.
2: Itulah saya. Kenangan itulah gitu ya. Cerita masa lalu itu memang banyak sih kalau digali gitu.
3: Iya, betul. Dari usia sekian sampai sekarang ini. Dan pasti pada punya cerita lah, entah itu manis atau pahit, suka atau duka, pasti.
1: Pasti sih.
3: Iya gitu ya.
1: Siap, Mama Rindu.
3: Itulah ceritanya, lagunya.
1: Apa nih lagunya nih?
3: Kau tercipta bukan untukku ya.
1: Kau tercipta bukan untukku, lalu untuk siapa?
3: Rati Purwasi kalau gak salah.
1: Oh, Rati Purwasi, siap.
3: Iya, coba. Pokoknya buat Teh Mel, Teh Olive ya.
1: Teh Mel, selamat malam.
3: mudah-mudahan denger ya buat ya. Lilis juga, kepastilan suaminya cepat sembuh ya.
2: Ya, mudah-mudahan.
3: Yang lainnya mah buat semua aja lah, tanpa terkecuali ya.
1: Tanpa terkecuali.
2: Boleh,
3: juga
2: boleh.
3: Juga Bang Hari, bertugas sampai tuntas, sehat selalu.
1: Amin, doa sebaliknya juga Bang Hari.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke, terima kasih untuk Marin. Dan di sini ada 3 lagu nih. Yang dari Facebook ada 1. Layar tancap katanya.
1: Layar tancap, betul.
2: Siap. Kalau begitu kita dengar bersama-sama. Dan yang jelas ini buat saudara Fortuna, jangan kemana-mana ya.
1: Iya.
2: Masih ada waktu 1 jam lagi lah, kurang lebih seperti itu ya. Yang punya cerita-cerita masa lalu, silakan kita berbagi lewat telepon atau juga lewat Facebook.
1: Betul.
2: Jadi yang kemana-mana tetap di acara
1: Usang Berkesan Fortuna FM
2: Gencereng.

0: 96,7 Fortuna FM Radio Panggenjrengan di Sukabumi. Sudah Fortuna semuanya, kalau begitu kita lanjut kembali yang mau bergabung malam hari ini di Usang Berkesan. Bernostalgia nih. Dan sepertinya juga ini sudah ada komen-komen terbarunya juga banyak juga nih. Ini selamat malam untuk Patriani Zain nih. Ini assalamualaikum Usang Berkesan Fortuna FM Genjreng. Mau dong request lagu tapi aku enggak ada cerita menarik. Boleh dong ya, mau kirim lagu buat seseorang yang jauh di sana. Lagu dari Eyang Titi Puspa sendiri. Makasih ya Bang Hari yang baik hati, pokoknya Genjreng euy.
1: Oke, terima kasih. Cuma kita konsekuen.
0: Iya, betul. Tetap tidak bisa. Mohon maaf. Ya. Patriani Zain. Terus selanjutnya juga ini ada korban fitnah das. Selamat malam, assalamualaikum Usang Berkesan Fortuna FM Genjreng. Kirim salam buat Bu Ipung Sapuro, Teh Meliandri, Teh Aren, Teh Olivia Senja, Mangan Alpero, Manini, Mais, Teh Anibar, Bang Len, Subaben, Mami Minok, Soca Abawe, Sol, Peggy, Ateng, Asma Wiawi, Kang Deden Gembol, Kang Deden Bantas, Ujeng J, Lela Binangkit, Balebat, Dewi Sulastri, Bobo, Reni Rentina, Reni Jamal, Tumiam Virgo, Rustam Bustomi, Ami Ani, Kang Joko, Kang Diki, Kang Santana. Buat semua fans Fortuna, maaf yang gak kesenggol. Spesial buat Bang Hari, Rido, Kang Dito, super spesial buat anak istri yang lagi istirahat. Bunga Melur selalu nyimak nih. Terima Siap kasih lah buat semuanya.
1: Bunga Melur ya.
0: Bunga Melur, betul.
1: Daerah Nyalindung mana ya?
0: Daerah mana ya Bunga Melur tuh?
1: Daerah Segeranten kalau gak salah itu.
0: Boleh deh konfirmasi korban pitadas daerah mana tuh. Okay. Bunga Melur.
1: Terima kasih untuk orang yang ada di Bunga Melur ya.
0: Betul.
1: Mudah-mudahan banyak sekali di sana pendengarnya gitu.
0: Iya. Terus juga ada Sang Tuketut, terima kasih banyak, selamat malam. Ada Hendrik Buffon nih. Ini apa nih? JB Nyindung, Papap Hendrik nyimak terus katanya. Apa tuh? Dari Nyalindung kah? Kang Hendrik nyimak terus katanya.
1: Nyalindung.
0: Terus ada juga Zainal Safari nih. Fortuna FM Usang Berkesan. Ini cerita lucu kenangan dulu katanya nih, Bang.
1: Ini nih.
0: Celengan bambu domba di kandang domba.
1: Waduh, celengan bambu di kandang domba ya. Biasanya orang itu kalau bikin celengan itu di kamar gitu ya. Tapi ini di kandang domba.
0: Ini mah kayaknya ngutip cerita Mama Rindu nih.
1: Ya, serupa tapi tak sama gitu.
0: Iya. Dulu waktu masih kecil dan sederhana, belum ada celengan cantik dari toko. Nah, aku buat sendiri, potong ruas bambu bagus, lubangnya tengahnya buat masuk uang logam nih. Terus dihaluskan pinggirnya rapih dan kuat banget. Tapi rumah sempit, tak ada tempat yang aman supaya tidak pecah atau ketahuan teman-teman. Terpikir ide cemerlang nih, simpen saja di sudut kandang domba yang bersih. Nah, pikirku siapa yang bakal cari di sana? Aman, sejuk, dan tersembunyi rapat-rapat. Ruang rahasia nih. Setiap ada uang sisa atau pemberian orang tua, langsung ku bawa ke belakang, diselipkan di antara jerami kering dekat domba kesayanganku. Domba-domba itu cuma mengembik santai, tak pernah mengganggu harta simpananku. Aduh, dapir aku domba mah datang perlu merenan. Lama-lama bambu itu terasa makin berat dan penuh. Aku pun makin rajin menabung dan diam-diam merasa kaya raya. Aduh. Hingga suatu hari saat ingin menghitung hasilnya hampir melongo, ternyata domba sebelahnya suka sekali mengunyah apa saja. Ujung celengan bambu sedikit tergeram, untung isinya aman. Tak hilang, cuma terlihat lucu dan berbau jerami segar katanya. Masa dulu memang sederhana apa adanya, tapi usang namun berkesan, mendalam dan membawa senyum setiap hangat. Ini begitulah kenangannya, masih kecil polos Genjreng katanya.
1: Ya dulu tuh kayu itu memang ya, bambu itu bambu ya.
0: Iya, bambu.
1: Bambu itu dulu mah banyak manfaatnya gitu ya.
0: Iya.
1: Selain celengan, Bahri juga pernah gitu membuat dari bambu semacam, dulu kan pernah juga gitu bikin dari bekas wadah atau kantong kok gitu ya. Kantong kok itu kan panjangnya misalnya ada 50 cm lah gitu.
0: Iya.
1: Nah ini juga bambu sama gitu, dibikin tas gandong gitu.
0: Tas gandong ya.
1: Dari bambu. Dari bambu ya, dibikin tas gitu. Isinya buku dibuntel-buntel, dibulet-bulet masukin ke dalam gitu.
0: Kreatif anak-anak zaman dulu ya.
1: Seperti dulu itu juga gitu Bahari. Cuma Bahari bukan dari bukan dibikin untuk celengan gitu. Tapi untuk apa, tas
0: buku
1: lah
0: gitu. Buku ya, untuk buku-buku.
1: Buku, okay. Kalau sekolah pakai bambu itu dulu, waktu SD itu. Aduh, banyak yang memang jadi teringat Bahari juga gitu.
0: Betul. Dan gitu. Juga sepertinya tidak ada komentar baru lagi nih, Bang.
1: Lagunya apa tadi tuh?
0: Gak request lagu, cerita aja.
1: Oh, gak request lagu ya?
0: Gak request lagu. Wow. Pengen cerita aja kayaknya ya.
1: Oke, gak apa-apa dah. Kalau begitu jangan kemana-mana saja. Tetap di Usang Berkesan sampai jam 9.
0: Betul.
1: Dan ini juga terima kasih untuk yang punya nama DM, kemudian juga Bang Len.
0: TDM dan Bang Len, selamat malam.
1: Lagi pada nguping nih.
0: Oi, selamat malam.
1: Ya, halo.
0: Halo.
1: Selamat malam. Boleh.
0: Halo.
1: Kecil suaranya.
0: Iya, kecil nih.
1: Halo.
2: Halo,
0: assalamualaikum. Waalaikumsalam.
1: Kecil suaranya.
2: Iya, sinyal mungkin ini. Sinyalnya mungkin
0: lah. Dari sinyal katanya. Di sini mah gede, kecil ya suaranya.
1: Kecil, suara udah.
0: Aduh, gak kedengeran tuh.
1: Coba,
0: coba bentar.
1: Iya, dengan Usang Berkesan, Fortuna FM.
0: Genjreng, ey.
1: Iya.
0: Cecep ya. Selamat malam, Kang Cecep.
2: Selamat malam dari Cecep.
1: Boleh, boleh.
2: Kawasan
0: Baldes.
1: Baldes ya.
0: Kang Cecep.
1: Punya cerita apa?
0: Ada
1: nih?
0: Cerita apa, Kang Cecep?
2: Ceritanya begini, waktu dulu masih sekolah di Indonesia. Dulu tuh suka ini kalau bulan puasa suka tarawih gitu ya.
0: Tarawih,
1: terus
2: waktu masih kecil. Nah, kebetulan kan pas kalau malam hari pur ya, malam 20. Dibagikan tuh gitu kan, terus sangat kesan gitu ya. Nah, kita berkesan sekali di situ. Terus kalau mau pulang suka perbut gitu, suka diambil ya kue dulu lah, kue mangkok gitu ya. Terus kue lapis, terus ada apa teh, dadar gulung lah, kue kali pahela-hela gitu. Numpang gelana gitu, pas nyana keur langsung keluar kabur.
0: Ringkih deh pokoknya mah.
2: Pokoknya di situ gitu kan dulu. Waktu kelas 5 kelas 6 SD lah gitu. Nah, itu ada ceritanya mungkin.
0: Siap, Kang Cecep.
1: Oke.
0: Oke.
1: Betul, betul.
2: Kirim-kirimnya buat siapa, Marin ya. Buat siapa, Anibar, Teh Anibar.
0: Teh Anibar.
2: Terus yang tadi siapa, yang siapa, korban fitnah das.
0: Korban fitnah das.
1: Betul.
0: Betul.
2: Nah, terus dari siapa itu, yang dari siapa, Manini ya. Ya dikumkan aja lah.
0: Kumkan aja. Ini ngomong-ngomong lagunya apa nih, Kang Cecep?
2: Dari Cecep Gorbacep gitu.
0: Siap, Kang Cecep Gorbacep.
2: Nah, ini kebetulan lagi pada dengar di pos kamling di depan nih.
0: Oke, okay, selamat malam semuanya.
2: Ini aja Gorbeja gitu.
1: Iya.
2: Ya, di situ. Pas sampai nonton, lagi pada dengar nih acaranya pada apa, banyak yang senang katanya gitu.
0: Oke, okay, selamat malam deh.
2: Jadul masanya.
0: Oke. Kang Cecep Gorbacep, lagunya apa nih, Kang Cecep Gorbacep?
2: Lagunya ini Kang Rido, ada nggak judulnya? Judulnya aku.
0: Apa tuh judulnya? Apa?
2: Judulnya Aku Ada dari Asti Asmodiwati.
0: Aku Ada?
1: Ada ya, Asti ya?
2: Ada dari Asti Asmodiwati.
1: Asti.
0: Dari Asti.
1: Tapi nggak ada, adanya Aku Ada Untukmu dari Indra Lesmana. Aku Ada Karena Kau Ada deh, Raja itu.
2: Oh, Raja ya. Terus ini aja dari The Rollies. The Rollies judulnya Kerinduan, ada ya?
1: Ada.
0: Kerinduan.
2: Ah, bolehlah itu The Rollies aja gitu.
0: Oke. Okay. Ya. Siap, Kang Cecep.
2: Tarik ya, betul, betul.
1: Boleh, nah, boleh.
0: Ada ya, aman.
1: Ada lagu Kerinduan Rindu
2: dari The Rollies.
1: Ya.
0: The Rollies. Siap. Oke, okay, terima kasih banyak.
2: Kasihannya buat Kang Hari sama Kang Rido yang
0: lagi. Hatur nuhun.
1: Oke.
2: Dari Kang Dedi, cina dari Kang Dedi itu Gang Kidang ada yang
1: kenal. Kang Dedi, Gang Kidang.
2: Dari BRI itu sekarang.
0: Dari BRI.
2: Dedi.
0: Dedi. Selamat malam, Kang Dedi.
2: Salam aja dari Kang Hari, cina gitu.
0: Oh. Ya.
1: Kang Dedi yang di BRI siapa namanya? Dedi ya, Dedi ya.
2: dari Kang Deddy ya.
0: Oke, oke. Okay.
2: Rumahnya di itu di Nangleng, di Perum Nangleng.
1: Oh, Perum Nangleng.
2: Ya,
1: siap, siap.
2: Ada salam cina, Cep, tolong bilangin ke Kang Hari.
1: Oh, oh iya iya. Terima kasih, Cep.
2: Sini sore-sore.
0: Siap.
2: Sini katanya
1: yo. Nanti mah Cep lah disuruh kesini aja, Cep, kalau Kang Deddy ketemu lagi.
2: Oke, okay. Siap, siap.
1: Biar ketemu nah, gitu.
0: Ya. Siap.
2: Teman dari SMP kalau enggak salah mah cenah gitu teh.
1: Deddy teh.
2: Heeh.
1: Aduh,
0: mau teman ya. SMP Bang Hari ini.
2: Oh, orangnya kan gitu-gitu Kang Hari ya.
1: Oh, iya iya.
2: Betul. Ya, tadi
1: siap
2: kesini, lah. Sekarang udah pulang lagi ya.
0: Oke. Okay.
2: Oke, okay, gitu aja mungkin.
1: Siap.
0: Terima kasih banyak.
2: Terima kasih.
1: Sama-sama. Amin.
0: Amin, doa sebaliknya.
2: Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Cecep ya.
0: Kang Cecep Gorbacep.
1: Cecep Gorbacep. Ini Mbak Cecep Herman.
0: Cecep Herman.
1: Satu lagi ya.
0: Boleh.
1: Kita coba terima telepon nih.
0: Halo, ha.
1: Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam juga. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Usang berkesan Fortuna FM. Genjreng.
0: Ini yang punya Kole Beres ya.
1: Kole Beres.
3: Iya, Pak Arido.
0: Teh
3: Olive. Udah tahu ya nih suaranya.
0: Pasti dong. Apal. Sudah melekat
3: sudah apal, pokoknya. Ya.
0: Apalagi dengan doanya Teh Olive.
3: Oh iya.
1: Doanya.
0: Hati-hati kalau pulang.
3: Ya. Semoga selamat.
0: Siap.
3: Jangan nunutan.
0: Nah, itu Bang Hari. Doanya ya, selalu.
3: Nunutan.
0: Nih, tapi Teh Olive ngomong-ngomong ada cerita apa malam hari ini?
3: Oh, mau ceritanya gini ya.
0: Apa tuh?
3: Dulu kan kalau masih kecil kan suka dibawa ke pasar ya sama
1: terus
3: ibu teh ya. Nah kalau di sana teh kan pasar teh suka pengen beli paparahuan ya bang.
0: Paparahuan
3: yang itu yang apa sih yang dari kaleng di sana teh di pakai air di baskom.
1: Oh
3: nah,
1: iya
3: suka
1: iya.
3: Suka pengen
1: iya.
3: Beli itu.
1: Oh. Yang dibakar ya.
3: Ya yang dibakar.
1: Sumbunya.
3: Kalau Hando mungkin tahu nggak itu?
0: Tahu.
1: Sumbunya dibakar. Tahu.
0: Nah ada suaranya.
3: Nah suka pengen beli yang kayak gitu. Kalau ke pasar tadi aja.
1: Bener.
3: Kata itu kan itu di rumah juga masih ada. Tapi penasaran aja pengen beli lagi gitu kalau diajak.
0: Oke.
3: Tapi anehnya teh kalau misalkannya enggak nyala sama si timangnya teh kalau dinyalain di rumah teh enggak nyala ya pak. Nggak dodorot-dotan gitu, nggak muter si parahunya teh.
0: Tidak sekeren di tempat dagangnya ya.
3: Jadi harus belinya teh yang udah dipakai sama si amangnya.
1: Jangan yang baru, okay. Mendingan yang udah
3: jangan
1: dipakai.
3: Yang baru gitu.
0: Iya.
3: Kalau yang baru mah nggak nyala di rumah teh.
0: Maksudnya nggak bunyi gitu ya?
3: Nggak maju gitu, nggak muter.
0: Gitunya.
3: Taunya gitu, aneh ya. Iya gitu. Kalau masih kecil itu suka pengennya teh dibeliin gitu aneh.
0: Iya.
3: Siap. Ya singkat aja lah ya ceritanya.
1: Oke, terima kasih.
3: Pokoknya pengen request lagunya Tirai.
1: Oh, dari siapa teh Tirai teh?
3: Tirai teh dari siapa itu teh?
1: Rebeka Duri siapa ya?
3: Iya, kalau enggak salah ya.
0: Tirai.
1: Iya.
3: Tirai.
1: Betul, Rebeka Duri.
0: Iya.
3: Salamnya
0: buat siapa teh?
3: Cecep.
0: Cecep Gorbacep, Kang Cecep.
3: Buat Marin ya.
0: Iya.
3: Buat Bella, buat Kang Budi ya, buat Ibu Ipung, buat Meli ya, buat Tewin bareng keluarga ya. Tadi itu buat Manini.
1: Manini.
3: Bareng Abi Udinnya.
0: Emang unik lah Manini mah.
3: Iya. Ada yang unik-unik.
0: Ada yang unik-unik.
3: Mami Papi itu.
0: Mami
3: ya,
0: Papi juga.
3: Oh iya, ADG ya. Sekarang di mana tuh ADG?
0: ADG.
3: Buat Kang Santana ya, Kang Basar. Buat itu siapa tadi yang udah naik ke Ujeng J ya.
0: Ujeng J betul.
3: Pokoknya buat semua we.
0: Boleh.
3: Soalnya kan ini tinggal sedikit lagi, ntar takut nggak keputar lagunya.
0: Oh iya betul.
3: Paling mantepnya buat Arido bareng Bang Aji ya.
0: Terima kasih banyak.
3: Semoga sehat selalu. Sekarang mah belum ngadong nanti di update.
1: Nanti di akhir.
3: Nanti dia hanya di update ya.
0: Siap.
3: Ya pokoknya makasih ya ucapannya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Wabarakatuh.
1: Ya, terima kasih
0: banyak Teh Olivia Senja.
1: Ya udah sekarang kita ke lagu saja.
0: Oke.
1: Ini ada lagu dari Rolis.
0: Ya.
1: Terus juga ada lagu ini. Oh iya ini Bang Glenn pengen lagu Daun Kering katanya.
0: Daun Kering.
1: Ya udah, kalau begitu jangan kemana-mana, tetap saja di acara
0: Usang Berkesan, Fortuna FM.
1: Gincreng.

0: 107.7 Fortuna FM Radio Pang Gencrengna di Sukabumi. Saudara Fortuna semuanya, sepertinya kita berdua harus mengundurkan diri dan berpamitan karena sudah berada di akhir program.
1: Ya, di ujung acara.
0: Di
1: ya.
0: Ujung acara, betul.
1: Bukan, ada lagu di ujung apa tuh dari Judika siapa ya?
0: Apa?
1: Di ujung
0: cerita.
1: Di ujung cerita, di ujung cinta ya.
0: Ujung cerita tuh kayaknya.
1: Tapi kalau ini di ujung acara ya.
0: Ujung acara, betul.
1: Ya, terima kasih untuk semuanya yang sudah komen lewat Facebook atau juga yang sudah telepon langsung.
0: Iya.
1: Terima kasih, semoga malam ini semua bisa terhibur dengan tembang-tembang yang direquest juga.
0: Yap.
1: Ya. Oke, terima kasih. Mohon maaf lahir batin apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, baik disengaja ataupun juga yang tidak disengaja. Insya Allah kita ketemu lagi di program yang sama.
0: Betul.
1: Sekaligus Hari Sanosa
0: dan saya Ridho Darmawan
1: mengucapkan
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jam 9 malam, seseorang yang cerdik adalah orang yang mau memperhatikan setiap peluang dan mau berusaha untuk merubah semuanya.

kejujuran adalah kemuliaan, sedangkan dusta adalah kehinaan. Barang siapa yang dikenal sebagai orang jujur, maka dipercayai dustanya. Dan barang siapa yang dikenal sebagai pendusta, maka kejujurannya tidak dipercaya. Jauhilah dusta, karena ia menjauhkan iman. Orang yang jujur berada di tepi keselamatan dan kemuliaan, sedangkan orang yang pendusta berada di tepi kebinasaan dan kehinaan. Sumber kata-kata mutiara, Ali bin Abi Thalib alaihissalam.

0: Oke, dari Jalan Manggis 1 nomor 20 di Sukabumi, 90,7 Fortuna FM, Radio Pang Genjreng di Sukabumi.
1: Genjreng.
0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sampai jam 10 malam ini di hari yang ke-9 ya.
1: Betul.
0: Hari yang ke-9 di bulan ke-9 tahun 2026, kita ketemu lagi di acara Dokcin
1: alias Dokter Cinta. Iya.
0: Jadi waktunya cuma 1 jam saja.
1: Betul. Buat Anda semua ya yang mau bergabung, cari pasangan,
0: boleh.
1: Cari teman, boleh banget ya.
0: Boleh. Silakan mau ke Facebook juga boleh.
1: Boleh.
0: Mau telepon langsung juga.
1: Telepon langsung
0: WhatsApp
1: juga.
0: WhatsApp boleh.
1: Ya. Instagram juga
0: silakan.
1: Boleh.
0: Silakan. Mana ini ya, yang paling
1: nyaman
0: dan mau mungkin. Yang mau, yang masih single, yang masih menyendiri, saatnya di sini kita akan mencoba untuk menyatukan dua insan yang berbeda.
1: Betul banget.
0: Oke, kalau begitu sambil menunggu,
1: baik,
0: kita pilihkan ada lagu dari Mahalini.
1: Gas, kenapa tuh bang?
0: Judulnya adalah Sampai Menutup Mata.
1: Wih.
0: Jangan kemana-mana, tetap di acara
1: Dokcin Fortuna FM Genjreng.

Ya, Sora Fortuna masih di acaranya Dok Cin alias Dokter Cinta Fortuna FM Genjreger. Ya baik, selamat malam buat anda semua yang bermancur di jam malam pagi Nusantara dan juga Marisa Nusari di acaranya Dok Cin pertanggal 9 September 2026 ini. Dan iya, saatnya untuk bacain komentar. Bang, ini bang siapa ini? Bang Jain, selamat malam dan selamat hadir di acaranya Dok Cin alias Dokter Cinta Fortuna FM di Genjrengan. Buat anda semua yang mau cari pasangan sejati bisa langsung ke Facebook aja bergabung, karena sudah disiarin juga Instagram juga sudah ya, di WhatsApp juga sudah. Ini dari Late Channel Dok Cin Fortuna FM di Genjreng. Assalamualaikum Bang Hari dan Bang Pongki Karang Tengah Cibadak selalu nyimak. Walaupun saya bertahun-tahun hidup menduda, saya jalani aja. Nanti juga kalau sudah waktunya gak bakalan kemana. Biarlah waktu yang menjawab semua ini. Terima kasih. Asik kata-kata hari ini ya di Genjreng. Gak mau sekalian ikutan nih Kang Late Channel nih. Kalau ikutan mumpung masih ada waktu, kurang lebih 27 menit lagi guys ke. Assalamualaikum Dok Cin, hadir Medan lagi hujan nih katanya di Genjreng. Alhamdulillahirrahmanirrahim, lagi hujan ya. Sini belum hujan-hujan nih. Dumayati juga hadir, warga Satabat Langkat Sumatera Utara juga dihadirkan aja. Bang Lens yang baru hadir di WhatsApp, selamat malam Bang Lens. Soca Banjarnegara Sentral Japa hadir di Dok Cin, Kang Hari Sanaja dan juga Kang Pongki di Genjreng ya. Korban Pitnandas juga ya, Dok Cin Fortuna FM di Genjreng. Bunga Mulor hadir, selamat bertugas sampai tuntas Bang Pongki, Bang Hari. Semangat buat pencari cita sejatinya. Amir Udin juga digenjrengkan dan masih banyak yang lainnya. Aku juga mau absen buat anda yang baru hadir juga. Selamat malam. Aku selesai juga untuk Tomi Adawati, selamat malam. Rustam Bustami Cipoho juga ya. Korban Pitnandas juga selamat malam. Terus juga buat Areni Rentina juga selamat malam. Selasa juga jam Banjarnegara Jawa Tengah hari di Dok Cin bareng Kang Risan dan juga Kang Pongki. Baik, sambil salam-salam buat semuanya lagi dengar. Ya selamat malam deh Pongki buat Gaper. Ya terus juga buat Dila yang ada misko-misko juga selamat malam semuanya. Bang Len juga di Genjreng ya. Teh Mel yang masih di Tenggarang, selamat malam juga buat Marin dari Ekon. Terus juga Mais dari Selabin Tanah Tais, Aisyah dari Pelabuhan Ratu Tais Cibadak juga selamat malam. Buat Mama Dapi, Mama Syam, terus juga Mama Patwa, Bunda Patma juga selamat malam. Pak Ben juga selamat malam Pak Ben ya. Buat Teh Anibar dari Cijangkar, terus juga buat Teh Ati Bali, Ponura. Terus juga biasanya selamat malam deh buat Kang Egay, Kang Budi, TDM. Ya udah miss call nih Kang Deden Banta, selamat malam Kang Deden Banta, senang lagi jaga apartemen, selamat malam Kang Deden. Sama Deden Galon, Deden Gembolnya selamat malam juga. Deden Bantas mah gak jaga apartemen, Deden Gembol itu mah ya. Deden Bantas selamat malam Kang Deban, Kang Deden Bantas selamat malam ya. Buat Teo Lepis Senja dari Kolipada selamat malam. Dan Minsko Minsko juga Cecep Herman. Terus juga buat Manini, Bang Lens juga ya. Waong bersama Nurulnya, Kang Teh Citra bersama Kang Pajri, Kang Santana, Kang Surya ya selamat malam juga. Buat Ujeng Jay, Api Udin, Joko Taung ya selamat malam. Buat Ami Ani, Mami bersama papinya, Mak Nini juga selamat malam ya. Ambasya Teh Kokak juga selamat malam. Teh Citra bersama Teh Asti, Teh Ranti, Kang Adut, Kang Acet juga selamat malam. Ya udah, nanti bakal balik lagi. Tetap ada acaranya Dok Cin alias Dokter Cinta Fortuna FM Genjreng.

Iya, di siaran langsung jam mungkin 1 nomor 20 Kecamatan Cikole Kota Sukabumi Surabaya Fortuna. Waktu kebersamaan kita berdua cukup usai di acaranya Dokcin pertanggal 9 September 2026 ini. Dan aku merecap sebentar sedikit buat Surabaya Fortuna yang sudah manco dan juga sudah berkomentar di Facebook ya. Terima kasih buat Bang Lens ya, terus juga buat semuanya deh yang udah mesko-mesko, yang ada juga dan juga di absenkan aja kali ya yang di Facebook ini. Siap. Selamat malam aja semuanya manco dan mendengarkan, meskipun Anda enggak cari pasangan tempat senjati tapi Anda mendengarkan lagu-lagu teman-teman yang pastinya lumayan enak banget. Dan iya, untuk terbaru ini ada dari korban fitnah Endas juga ya. Selamat malam juga buat semuanya, terima kasih. Yaudah, Pokis Santara hadir dan juga Barisan Nusantara, terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jam 10 malam, hidup menawarkan begitu banyak pilihan. Pilih serta jalani yang terbaik.

0: chiama.
1: Y está en ese sentido resultándole el dispositivo a
0: Susungunya Manusia.
2: Carlos, memiliki napas yang terbatas, harapan yang panjang,
0: dan umur yang terbatas. Oleh karena itu, umur itu pasti akan habis masanya. Napas akan terputus, dan harapan akan berakhir. Kemudian Imam Ali alaihissalam membaca ayat ini. Padahal sesungguhnya, bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi perbuatanmu, yang mulia di sisi Allah, dan mencatat perbuatan-perbuatanmu itu. Amma ba'du. Sesungguhnya orang cenderung senang jika memperoleh apa yang tidak terlewatkan darinya, dan bersedih akan sesuatu yang terlewatkan darinya yang tidak diperolehnya. Maka jika datang kepadamu sesuatu dari dunia, janganlah engkau terlalu bahagia. Dan jika engkau tidak mendapatkan sesuatu dari dunia itu, janganlah engkau terlalu bersedih karenanya. Hendaklah yang menjadi perhatian utamamu adalah apa yang akan terjadi setelah kematian. Wassalamualaikum.

Saudara Formula, marilah kita ikuti acara selanjutnya di 90,7 Fortuna FM, Radio Mangkringrengna di Sukabumi.

0: Oke, dari Jalan Manggis 1 nomor 20 di Sukabumi 90,7 Fortuna FM Radio Panggedreng di Sukabumi.
1: Tadi genjreng.
0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sampai jam 12 atau juga sampai pukul 24. Betul. Malam ini kita ketemu lagi di acara Update Status
1: Fortuna FM genjreng.
0: Seperti biasa, ini buat saudara Fortuna yang mau request lagu masih tetap nomornya mungkin hafal lah ya.
1: Iya.
0: Dan jangan terlalu panjang-panjang lah kirim salamnya.
1: Gak usah panjang-panjang.
0: Iya. Silakan passwordnya update status.
1: Fortuna FM.
0: Nah, gitu aja passwordnya
1: boleh.
0: Ya.
1: Kita akan sebentar Pak Alungin aja.
0: Sementara juga ini untuk Dian. Selamat malam dan selamat datang untuk dia. Ini sudah lama nih fans.
1: Wow.
0: Fans berat gitu.
1: Fans berat banget ya.
0: Iya.
1: Berat banget.
0: Dulu kan dia

0: grupnya itu grup RFC Remaja Fortuna Club bersama Otong. Sabetan? Si Otong. Apaan sih? Tuh saat itu? Banyaknya dulu
1: banyak
0: ya.
1: Banyak tapi, ya kalau dulu ya.
0: Tapi si Otong masih ada, si Otong.
1: Ada. Di luar lagi ada Sarana Fortuna juga nih.
0: Ya. Ada yang masuk?
1: Ada dong, ada.
0: Coba.
1: Deban, Kang Deden Bantas, halo, selamat malam.
2: Malam juga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Fortuna FM, genjreng.
1: Kang Deban.
2: Iya, Bayu, Haji.
1: Kang Deden Bantas.
2: Terdengar berdua ya.
1: Alhamdulillah, Bang Nges tuh luar biasa.
2: Ada Bang Dian juga ya di situ ya?
1: Ada Bang Dian, ada.
2: Selamat datang Bang Dian di Fortuna ya.
1: Iya dong.
0: Udah lama, tapi sekarang mah janggotan.
2: Oh,
0: barodas.
2: Tapi tetap ganteng, mending cara dulu.
1: Oh,
0: masih seperti yang
1: cowok, ganteng cowok ya. Oh, dulu enggak ada jenggotnya ya.
2: Mungkin masa lalu Bang Dian jengkang kapan
1: sih? Ini style ya baru.
0: Ilah, Dian.
1: Kang Deban,
2: ya.
1: Deden Bantas, selamat lagu, malam juga
0: apa
1: ya.
0: Lagu
1: apa nih malam ini?
2: Lagunya Sumpah I Love You dari Mahadewi.
1: Sumpah
0: I Love You ya. Maha.
2: Dewi. Mahadewi.
0: Nah, judulnya Sumpah I Love You-nya.
2: Iya, sumpah mati kalau enggak.
0: Ya siap lah pokoknya
1: nanti. Ada sumpahnya lah ya.
0: Sumpah I love you. Teren.
1: Sok nah, buat siapa?
0: Buat siapa?
2: Buat yang ada di studio dulu ya. Buat Haji, buat Abayu juga. Buat Bang Dian ya. Yang
0: Dian.
2: Ganteng seperti yang dulu. Buat Kang DG. Ada Teolis, Teolis Marin ya. Bawa Aungan Nurul Kang AM, Wahyu Kang Wendy Tahu.
1: Iya.
2: Bani ini Bambing Sapi.
1: Gaskun.
2: Gaskun, pokoknya mulai panjang-panjang buat semuanya. Nangir panjang belum ikut yang teka senggol. Tinggal Sundana. Baiklah, antep lah.
1: Antep lah ya.
2: Iya. Berarti buat semuanya itu, plus itu ke senggol semuanya.
0: Iya.
2: Kan buat semuanya.
1: Buat semuanya.
2: Plus itu, pokoknya mah.
0: Pokoknya mah dari A sampai Z lah
2: ya. Dari A sampai Z, dan cekang budi dia mah.
1: Siap.
2: Ya, buat Ahaji sama Abuyu sehat selalu ya.
1: Amin.
2: Biasa buat si Bebet yang punya cantik, yang punya baik, yang punya saleha.
1: Amin.
2: Ya. Terima kasih Abayu Ahaji.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, terima kasih Den Bantas. Di belakangnya masih ada?
1: Di belakangnya masih ada dong.
0: Coba.
1: Halo, selamat malam.
0: Kita coba terima lagi nih. Halo, selamat malam.
3: Malam juga.
1: Malam juga.
3: Genjreng.
1: Dengan siapa ini, oi? Nomor tadi kenal gini.
0: Alan Setompul.
1: Oh.
0: Alan.
3: Gantang.
0: Oh iya. Alan, lagunya apa Alan?
1: Lagunya apa Alan?
3: Nada-nada cinta.
1: Nada-nada cinta. Oke.
0: Rosanya.
3: Rosa.
1: Buat siapa ini teh?
0: Buat siapa?
3: Buat Kentana. Buat Olivia Senja.
1: Olivia Senja.
0: Terus.
3: Buat Dela.
1: Dela.
0: Dela.
3: Dela. Buat semuanya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, terima kasih untuk Alan.
1: Terima kasih.
0: Lagunya Nada-Nada Cinta dari
1: Nada,
0: Rosa.
1: Nada-Nada Cinta, gas ke.
0: Oke, di belakangnya lagi.
1: Lanjut, Ece-Ece ini ada siapa nih?
0: Halo, Ece.
4: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Genjreng
1: juga. Teh Olive dari Kole Beres, selamat malam.
0: Iya.
1: Gas ke. Malam-malam gini, mau lagu apa nih enaknya?
4: Malam-malam ini lagunya. Aku tak berarti bagimu.
0: Boleh
1: dong, aku tak berarti bagimu.
4: Sudah salah kan Bang Aji ini, benar?
0: Enggak, ini betul lah. Aji jah mau merek.
1: Widih, wede.
4: Kan apongki, kalau gitu teh takutnya teh salah judul kalau minta yang lain teh. Kalau ini mah benar merenya.
1: Ini mah benar, aman. Ini mah aman.
4: Salah.
0: Kemarin masuk dengan disalah we gitu.
1: Masuk salah. Di sini mah salah A doang ge. Lagu.
0: Tapi enak mah benar gitu, enak mah.
1: Enak mah laras.
4: Ini mah benar cenanya.
0: Bener gitu
1: ya. Gak pake nalas acan. Gak bisa naik gitu. Ya,
4: mau kirim salamnya buat yang barusan ya, Alan ya.
5: Iya.
4: Bukan Belin Bantas. Tong lebat teuing ya.
5: Tong lebat
0: banyak.
4: Kenai paling oke dua mana dua provinsi.
5: Terus?
4: Buat Marin, buat Meli ya. Buat Bella, buat Kang Budi, buat Ibu Ipung, buat Elis, buat keluarga, buat Kang Santana, Kang Basa, Teh Citra, Kang Pajri. Buat Ujeng Jay,
0: Ujeng Jay.
4: Mbak
0: Ujeng
4: Yuni kataunen.
5: Mbak Yuni,
4: Kami bahar Kang Mus. Itu teh sok hilap ADG hampura badag.
5: Hampura badag.
4: Iya, itu teh arennya itu terus Manini ya, Manini. Wow, bareng Mama Nurulnya. Buat Irfan, buat Helan, buat semua-semua saja, sieun ah.
5: Sieun ah, si naon ieu teh?
4: Apa cenah ulah babat teh? Heeh,
0: cukup ngartos.
4: Sudah saeutik cenahnya.
5: Ngarti-ngarti aja.
4: Kum buat semua-semua saja dari A sampai Z, tentu teka seunggal ampura badag.
5: Ampura badag kawehnya, ampura badag. Ya,
4: bukan naon kewe lamun acarana dinu siang tanya.
5: Bisa tanya.
4: Dua provinsi
5: sadunia ge bisa.
4: Iya, sadunia. Paling mantepnya buat Bang Aji bareng Apongki ya. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
4: Doanya kalau pulang hati-hati saja selalu, ya. Jangan nuntutan, jangan nyebut-nyebut. Semoga selamat sampai rumah ya.
5: Amin.
4: Ucapannya tidak kata yang paling indah selain wassalamualaikum.
5: Waalaikumsalam Teh Olip. Terima kasih banyak.
0: Lagunya aku tak berarti bagimu.
5: Siap.
0: Satu lagi ya.
5: Boleh nih satu lagi, Bang.
0: Coba.
5: Yakin?
0: Ya, oh, ini baru tiga nih.
5: Nih Ate nih, yakin nih. Halo. Ah. Makanya nanya yakin nih, Bang. Halo.
0: Waalaikumsalam.
5: Teh Mel mah kapialan Teh Mel. Ah, Teh Mel nuju miss komen sekolah selamat Teh Mel kangen euy.
0: Aduh.
5: Iya. Ini siapa ini? Ini siapa ya?
6: Nini Tolheor.
5: Hah? Oh. Nini
0: Tolheor.
5: Jadi Nini Laleor. Laleor.
0: Luar leor ya, Ma. Nini sok keluar leor.
5: Luar leor.
6: Tolheor.
0: Pengen lagu apa tuh?
5: Man ini pengen lagu apa Man ini malam-malam gini?
6: Biasa we. Ada gajah di balik batu, udah sieun salan, sieun oge.
5: Ayo gajah di balik Man ini nah.
0: Kirim buat siapa
5: buat
0: tuh?
5: Buat siapa Man ini?
6: Buat anu atos we ning bieu.
5: Cahan bieu teh.
6: Ning Oli.
0: Terus.
6: Siap Alan.
5: Betul.
6: Siap Benba.
5: Tah gila Man ini malu plep HPG. Naon ge? HPG tidak meridoi.
6: Siap Bantas.
5: Heeh.
6: Cep Banglen. Ya, Cep Banglen.
5: Terus.
6: Ning Lisna.
5: Terus.
6: Pokona mah pan ulah nu panjang lain.
0: Ulah,
5: tenang naon eta mah.
6: Ponok oge asal lobang.
5: Mana naon ya?
6: Ponok oge asal gede deui.
0: Ponok oge asal lobang nu ngintun.
5: Ah eta.
6: Tuh anu panjang oge ai eta mah.
5: Panjang naon?
6: Taun. Tah, pokona mah dikumkeun jang nu kararasep di dinya tadi Fortuna. Gararateng balalagur.
5: Nuhun, Mak.
6: Anu di dinya teh. Jadi WA ayeuna mah saeutik nyebutanna ge pisi dicarekan. Mana meureun kumaha?
5: Waduh.
6: Emang menangkan.
0: Akhirnya ka mana atuh?
6: Tempat lain dagang boe. Tak, ayo nama dikumkan pokoknya mah semuanya.
0: Siap.
6: Ape tutus Fortuna FM genyreng.
5: Alhamdulillah.
6: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Sami-sami.
0: Ya, terima kasih untuk Mbak Nini. Mbak Nini.
5: Temel, semangat Temel.
0: Iya. Tenang aja deh, yang mau gabung ya boleh request lagu, yang mau say hey masih banyak waktu ya.
5: Masih banyak waktu.
0: Sekarang kita ke lagu dulu nih.
5: Lagu dulu ya.
0: Ada Sumpah I Love You.
5: Wow.
0: Nada-nada cinta. Aku tak berarti bagimu. Dan terakhir ada gajah di balik batu. Aduh. Ya udah, kalau begitu jangan kemana-mana, tetap saja di acara
5: update status Fortuna FM. Kinjreng.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masih di acaranya update status Fortuna FM Genjreng. Ayo buat saya semua yang request lagu, gaskan aja, digaskan aja. Request lagunya nanti aku langsung digenjrengkan aja lagu Anda semua. Ini ada juga yang berkomentar di Facebook, katanya Pongki update status Fortuna FM digenjreng. Mau dong request lagunya Teh Hijau dari Tulus. Teh Hijau dari Tulus ya. Asia Teh Hijau dari Tulus. Jauh tulusnya siap dikencengkan ya. Buat saudara-saudara juga yang mau request-request lagu, digaskan aja di 0815 1490 7907. Di WhatsApp juga selamat malam buat Anda ya. Di WhatsApp Dedi Mulyadi Gary juga, assalamualaikum, update status Fortuna FM dikencengkan. Nama aku Gary, request yang Falling in Love tadi ya, udah kayaknya ya. Kang Irfan nyomplong di belakangnya, silakan. Halo, hai.
1: Halo.
0: Halo.
1: Update status Fortuna FM dikencengkan.
0: Gendring, hey, halo, Irfan nyemplung kemana aja?
1: Ada aja, suka naik.
0: Iya.
1: Gimana, sehat?
0: Sehat ya, alhamdulillah. Kang Irfan sebaliknya sehat ga?
1: Alhamdulillah sehat, abang.
0: Sehat juga ya?
1: Iya.
0: Kang Irfan, mau lagu apa?
1: Lagunya pengen ini aja ya, dari Andara seperti ya.
0: Apa tuh?
1: Satu rasa cinta ya.
0: Satu rasa cinta, siap buat siapa?
1: Alangnya tadi ada Kang Deden Bantas ya, Kang Deden Gembo juga.
0: Betul.
1: Buat Olivia Sinja juga ya, buat Waong juga. Mm-hmm. Terus buat Kang Santana juga. Terus buat Mali juga ya.
0: Iya.
1: Mani ini juga. Terus buat semua-semua aja ya.
0: Siap, siap.
1: Terus ya buat Abong aja. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya itu dari Nuka ya. Spesial requestan dari Bang Lens. Nuka, Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. Oke. Yang mau nelfon, Hanur siapa?

0: Ini halo.
1: Halo juga.
0: Iya.
1: Update status Fortuna FM. Kenceng eh.
0: Siapa ini suara baru sepertinya?
1: Sama cewek aja.
0: Cewek ah?
1: Sama cewek doh.
0: Oh, cewek.

0: Salah sambil dengan lagu, jangan pergi dari Laguna ya. Gas buat siapa
1: Iya.
0: Tete? Aku save boleh ya, namanya
1: Buat
0: siapa?
1: mana aja ya?
0: Cedoh namanya.
1: Apa?
0: Cedoh aja.
1: Iya.
0: Siap, aku save ya.
1: Kita salamin buat semuanya aja ya.
0: Iya.
1: Sehat selalu.
0: Amin
1: loh.
0: Siapanya?
1: Iya. Satu FM. Kenceng.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cedoh, waalaikumsalam. Suaranya meni serak-serak, serak-serak basah gitu ya, jibrug nih. Terus juga buat anda semua yang lagi miss call in di sebentar ini Facebook dulu ya, TML juga selamat malam, TML yang lagi streaming juga, buat anda semua yang lagi streaming selamat malam juga. Buat yang di Facebook juga ini sudah ada ya, Jenal Safari update status perusahaan bikin jeneng. Oke, digenjreng ya. Terus juga buat tim yang Virgo juga ya, hadir Medan. Ateng-ateng habis satu sepertinya yang dikejarin. Eh Bang Hari, Abang Ki, selamat malam, sehat selalu. Kang Ateng, Duren, Gede Cigombong, Lido, mau lagunya S12. Salamnya dari Bu Ipung buat semuanya. S12 yang mana ya? Puspa aja kali ya. Kau gadisku yang manis. Gitu kali ya. Coba lihat aku di sini. Asik. Cepi Irawan juga update status pertunangan malam dikejarnya. Cepi ini di Corom kawasan Gunung Sunda. Pengen lagunya Tarzan Boy, Tunggu Aku di Surga. Asik. Tunggu Aku di Surga. Siap deh, aku cari dulu lagunya dan ini buat anda juga. Tunggu Aku. Oke, ada dari Tarzan Boy ya. Ditunggu. Mas Irul juga Bangkalan Madura Jawa Timur hadir, Dumayati hadir, warga Setabat Medan Langkat hadir dan Amiruddin juga hadir. Ya udah. Kita genjrengkan dulu lagunya ya. Tetapi ada acaranya update status Sportin FM genjreng ya, itu hijau.

0: Ya, Solo Putra masih di acaranya update status Fortuna FM atau di Genjreng. Baik. Bagi Nusantara masih hadir di acara update status sampai dengan nanti jam 12 malam aja. Waong, udah miskomisko aja nih. Waong, halo, selamat malam. Halo.
1: Apa kabar, Pongki?
0: Habis baik, Pang Yesu, alhamdulillah luar biasa.
1: Jadi, update
0: ya.
1: Status Fortuna FM.
0: Oke.
1: Genjreng,
0: euy. Genjreng, euy. Waong.
1: Ya.
0: Lagi sama siapa, Wa teh?
1: Lagi sendiri dong.
0: Sendiri aja, siap. Mau lagu apa tuh?
1: Biasa favorit.
0: Apa tuh?
1: Gajah di balik batu saja.
0: Gajah di balik batu. Ada gajah di balik batu ya? Siap buat siapa?
1: Buat Teh Yuni Seblak ya. Tebal lebat, Olivia Senja, Mama Nura, Yat di Bali, Maliandri, Kang Budi, terus Dela Mehong, Teh Mano, Marin Dekon, Teh Aret, Bergala Kasembo, Bisna, Ali Duit, Brian Gembol, terus Kang Haji Mama Napero, Teh Anibar, Awang Balon, Papin, Bang Len, Joko Tengu, Mani ini, terus Kami Papi, terus Degit, siapa ya? Yani, Mami Yani di Gerbi, Kang Santana, Kang Basar,
0: Yoi,
1: Deden Lantar,
0: siap,
1: terus Toib,
0: hah?
1: Kang Toib,
0: Bang Toib,
1: terus Egi ya,
0: Egi betul,
1: terus
0: Ujeng J.
1: Terus buat mantan aja di Cicurug, semoga lekas sembuh.
0: Buat siapa?
1: Mantanku yang di Cicurug.
0: Eh, Mama Nurul gimana?
1: Ya ada di Sukabumi.
0: Oh, ada di
1: Sukabumi. Jadi gue sekarang ini gue denger.
0: Oh iya.
1: Urusan telepon gitu, nggak apa-apa kalau cuma bercanda aja.
0: Bercanda aja ya, siap.
1: Spesial. Buat si bebek aja si sayang yang setia teman sekasur.
0: Wede.
1: Spesial kedua buat Apong aja yang bertugas.
0: Ya.
1: Semoga panjang umur, diambangkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya.
0: Amin.
1: Didekatkan jodohnya.
0: Amin.
1: Hati-hati kalau pulang, jangan melehoi-melehoi.
0: Enggak dong, enggak dong.
1: Update status Fortuna FM.
0: Ya.
1: Kendeng. Oi, wassalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Dilanjut tadi belakangnya ada siapa ya? Halo. Oke, ya udah kalau enggak ada, aku mau sambil bacain komentar di Facebook-nya aja. Selamat malam dan selamat manco buat Anda semua yang sudah request lagunya. Teh Meliandri, ayo gerak naik lagi Teh Mel, sok mangga Teh Mel, ini sono pisan ya. Jangan lupa puterin ini dari nur tadi ya, Cedo. Jangan pergi laguna. Udah tadi ya. Terima kasih. Terus juga buat yang di Facebook juga, sebelum kita ke musiknya lagi, ini ada requestan di Facebook ya. Sesi potret juga, sama ada dunia yang nanti. Dunia yang nanti. Dari Raim Laode ya, spesial buat kalian semua. Dan aku bakal refresh lagi buat yang malu bersuara request lagunya, karena suaranya itu mungkin rahasia banget. Atau misalnya gak ada pulsa, bisa langsung di Facebook aja ya, aku udah sediain juga. Ini katanya mau request lagu Dunia Yang Nanti, katanya Bang Pongki, Rahman Rizky juga hadir di Kampung Banten, di Ski Medan hadir ya. Bang Supri juga nih, lagunya udah masih di antara kalian katanya ya, update status Fortuna FM Genjreng. Terima kasih loh Bang Supri ya, di antara kalian. Baik, langsung ke lagunya deh, semoga masih ada waktunya daripada acara update status Fortuna FM Genjreng.

Ya baik, Ramdhani update 1.10 FM di Genjreng. Salam buat semuanya yang udah pada on air. Kalau bisa request lagunya Raim Lode Ikro, makasih banyak Bang Pongki. Nih, lagu Ikronya, terima kasih.

Baik, silakan AM baru mau request lagu apa, silakan langsung naik aja buat anda semua yang mau request lagu pop favoritnya yang terupdate juga bisa langsung aja di tagin aja di 08151409797. AM Boros juga yang di WhatsApp juga terima kasih ya udah request. Yang mau nelpon-nelpon lagi apalagi di jam malam nih. Buat anda semua yang merasa kedinginan atau misalnya rasa kurang kesepian, kalau mau di requestkan lagunya silakan aja. Ya silakan yang mau request lagunya lagi silakan AM Baros. Bisa langsung requestkan lagunya, apalagi kita masih ada waktu kurang lebih 14 menit lagi ya kalau di jam komputer gitu ya. Betul.

0: dan himu.
1: Bang Aem Baros, ayo let's go, let's go, let's go. Ayo, sebelum Poki tutup acaranya, yang mau telepon lagi ayo tadi. Kurang lebih ini udah ada 9 orang ya. Tadi yang sudah naik itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Iya, ada 10-an. Jadi Kang Aem Baros kalau mau bergabung silakan gaskin aja. Karena masih ada waktu kurang lebih kalau di komputer itu 13 menit lagi, masih lama ya. Tapi di jam original itu udah jam 20.51, 9 menit lagi. Silakan langsung aja di update status bareng Poki Nusantara sampai nanti jam 12 malam aja nah ada. Halo, selamat malam. Jangan dicolok, sebentar, tak ada suaranya. Halo?
2: Persada, ya, nah, ya.
1: Ada.
2: Lagu Persada ya.
1: Apa?
2: Tembang Persada.
1: S, update status.
2: Benar gak?
1: Update status, Bang.
2: Iya, tadi udah update status.
1: Sekarang
2: tadi apa lagi itu, Raja Mudulian dulu, Bang Eta, Bang Pongki.
1: Mau apa?
2: Habis pulang dari itu, Muludan.
1: Oh, pantas itu. Yaudah, mau lagu apa silakan?
2: Dari kaptennya Malaikat Cinta, boleh ya?
1: Malaikat Cinta dari kapten boleh banget dong.
2: Selamat semua yang sudah on yang tadi masuk ya. Selamat malam dan terutama spesial khusus buat Bang Pongki Nusantara.
1: Apa judulnya apa?
2: Itu
1: Malaikat Cinta.
2: Ya.
1: Siap kapten.
2: Kalau enggak ada itu asal baginda ada empat mata.
1: Ada.
2: Ya, yang mana aja boleh.
1: Siap. Ya. Ayam Baros, terima kasih ya, sudah menyempatkan waktunya ya. Betul.
2: Bang Pongkinya. Ya. Ucapan.
1: Ya.
2: Dengan kata yang paling indah selain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayam request laginya silakan ya. Kita ke usai dulu. Kesken. Ini ada Malaikat Cinta buat
3: bagi canda tawa seperti semangat hidupku.

0: beberek-bekan ya, ciberek-bek.
1: Abrewek gitu. Itu rok, rok itu. Rok, rok yang robek, brewek gitu.
0: Bahan yang robek ya. Heeh.
1: Ciberek-bek Mama Nanda kayaknya.
0: Selamat pagi.
1: Mudah-mudahan sudah lungsur langsar ya.
0: Mm-mm. Oh, lungsur langsar ya.
1: Ngejuru.
0: Okay. Oh, oke, okay, oke, okay, oke.
1: Terus juga Terisma Abana Kami Reke Wanto di kawasan Sagarada, selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Pelabuhan Ratu Teis, iya. Wajangkis, Teis Aisyah di Pelabuhan Ratu ya.
0: Betul.
1: Terus juga Brahma Kumbara, Kang Jacksonnya, terus juga Kang Jokonya, selamat pagi.
0: Badan selamat pagi. Yep.
1: Terus juga buat yang punya ujung-ujung genteng, selamat pagi. Nggak ketinggalan juga di Pasawahan, Kong Basar sama Mama Rita, selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Pagi kita berdua juga untuk kawasan Bayangkaranya,
0: Bayangkara.
1: Ya, Budanya Aca bersama Kang Ipung, Teh Ranti, Teh Balebat, selamat pagi. Gak ketinggalan juga tuh di kawasan Slabintana, Panji Gondrong, Mama Tianya, selamat pagi. Pagi Ispa juga untuk itu di kawasan Gualpara itu Safitri bersama Adikrullah, ya. Cikaretnya Fitri Imut, yang punya suami bawel.
0: Ironism.
1: Betul, ironism ya. Terus juga selamat pagi. Teh pagi-pagi itu sama Mati di Brunei. Kan katanya ironism itu ada di Brunei. Nah, Bruneinya mungkin dekat sama Teh Pegi kali ya.
0: Kayaknya ya, bukan Brunei luar itu ya.
1: Darussalam.
0: Darussalam itu.
1: Waduh. Iya, selamat pagi kita berdua juga untuk nih Mama Indah, Mama okay, Dati, Mama Syam. Pagi. Ya Om Jerry, Mama Anjari di kawasannya Lindung.
0: Yep.
1: Berkah gunungnya Mama Ita, Mama Rosi, Kang Aca gak ketinggalan.
0: Mm-mm.
1: Terus juga ada Mama Nurul bersama Waal, selamat pagi.
0: Selamat pagi
1: ya, Kang DM, Bang Len, Kang Ujeng Jay, Kang Santana, selamat pagi juga gak ketinggalan.
0: Iya, betul.
1: Pagi kita baru juga buat Mama Dapi, Mama Adit ya, selamat pagi permaman
0: selamat
1: semuanya
0: pagi.
1: Ibu Am di Pulau Air.
0: Betul.
1: Selamat pagi buat dari Rido coba.
0: Kayaknya kalau dari Rido
1: yang miss call boleh.
0: Iya, betul sekali. Dan sebelum ke yang miss call juga di WhatsApp ini sudah ada yang ngabsen juga nih Mbak nih. Ada Teh Yati Bali, selamat pagi.
1: Kawasan Bali.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Aido.
1: Salam.
0: Bareng Mbak Ispa, Mama Yati di Bali hadir sambil beres-beres. Terima kasih Genjreng.
1: Okay,
0: di Genjrengkan. Terus ini yang sudah miss call dari tadi nih sudah ngantri-ngantri ada Mami juga,
1: Manini,
0: Papi. Terus
1: betul.
0: Kang Herlan juga, terus ada Teh Citra dan Kang Pajerinya juga selamat
1: Pelda,
0: pagi.
1: Selamat pagi.
0: Dan
1: Pelda.
0: Ini ada yang enggak punya nama nih, pokoknya belakangnya 09 aja selamat pagi ya.
1: Selamat pagi.
0: Betul. Baru segitu aja yang miss call dan absen di WhatsAppnya Radio Fortuna.
1: Jangkar juga selamat pagi ya Teh Ani, Teh Neng, Mama Eha, Mama Ica, selamat pagi Lujeng Eji.
0: Selamat pagi.
1: Ani Bar ya, selamat pagi buat semua-semuanya pagi hari ini.
0: Betul.
1: Kita lagukan dulu aja.
0: Oke, kalau begitu sudah Fortuna semuanya, jangan kemana-mana, tetap di Warawiri Fortuna FM.
1: Genjreng.

Iya, 90,7 Fortuna FM Radio Panggencrengna di Sukabumi. Saudara Fortuna semuanya, kalau begitu kita coba cari informasi menarik pagi hari ini. Dan ini Rido, ada berita yang dikutip dari sukabumiupdate.com. Ini ada kekeringan di Cisolok, Sukabumi. Warga bergantung pada kiriman bantuan air bersih. Nah, dampak kemarau panjang mulai menyulitkan warga Kabupaten Sukabumi mendapatkan air bersih di Kampung Jujuluk, Desa Pasaribu, Kecamatan Cisolok. Dan warga bergantung pada air bersih bantuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat. Nah, yang terbaru ini 9.000 air liter bersih didistribusikan kepada warga yang mengalami keterbatasan pasokan air bersih pada Selasa. Penyaluran dilakukan pemerintah Kecamatan Cisolok bersama Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Sukabumi melalui pos Pelabuhan Ratu. Nah, menurut Pak Oki, kekeringan tidak hanya terjadi di Kampung Jujuluk. Pemerintah Kecamatan Cisolok mencatat sedikitnya dua desa yang mengalami keterbatasan air bersih, yakni Kampung Purojati, Desa Cikahuripan, dan Kampung Jujuluk, Desa Pasir Baru. Nah, sejauh ini kami dari pemerintah mencatat ada dua desa, yakni di Kampung Purojati, Desa Cikahuripan, dan Kampung Jujuluk, Desa Pasir Baru, yang mengalami kekeringan dan sudah kami distribusikan air, ungkapnya. Nah, pemerintah Kecamatan Cisolok lanjut, kata Pak Oki, akan terus memantau kondisi ketersediaan air bersih di wilayah terdampak. Nah, langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi selama musim kemarau. Nah, apabila kekeringan berlanjut dan kebutuhan air warga kembali meningkat, pemerintah akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mengupayakan distribusi air bersih tambahan. Nah, menurut Pak Oki juga, monitoring akan terus dilakukan apabila kebutuhan air bersih kembali meningkat, dan kami akan berkoordinasi mengupayakan dukungan distribusi lanjutan sesuai kondisi di lapangan, pungkasnya. Ya, semoga saja sudah fortuna semuanya, karena ya kembali lagi ya, mudah-mudahan sudah masuk di bulan September, apalagi yang ber-ber-ber-ber gitu ya, biasanya sih suka sudah mulai hujan. Nah, mudah-mudahan saja. Tapi tadi menurut prediksi perkiraan cuaca, entah itu di kota ataupun juga Kabupaten Sukabumi, ini kan diperkirakan ada yang memang hujan ringan, hujan sedang, dan mudah-mudahan saja ketika memang turun hujan bisa menjadi keberkahan untuk kita semuanya. Dan kalau begitu, Saudara Fortuna semuanya, kita kembali deh kasih lagu untuk menyemangati pagi hari Saudara Fortuna semuanya. Biar semangat nih, mungkin yang lagi cakaciki ataupun juga yang sedang beraktivitas lainnya di pagi hari ini. Ya, kita kasih lagu-lagu seperti biasanya, remix-remix untuk menemani pagi hari Saudara Fortuna semuanya. Dan kalau begitu, jangan kemana-mana, tetap di Warawiri Fortuna FM. Kenjreng, guys.